Pas akhirnya kau cukup nyai. Kita kau cukup nyai, kau cukup nyai. Akhirnya kau cutu kena nyune, guru cia ini nyune entai kau sekangwan. Guru cia ini nyune entai kau sekangwan. Cia ini nyune entai kau sekangwan. *292#. *292#. *292#. *5. *292#. Itakuwa chita silingata. 215,90,000 anaku 300,000. Number five odadi. *292#. Number 5. Box number five. *292#. *292#. *292#. Box number 5. *292#. *292#. *292#.

0: Alright, da ga shi su maganga wanda ga batan sai ta managa ngena tan ba su buyina ba petu tabran ji tabri tab kalan ji ne ngitul lemi ta karbu sana su ga bita ga ta start gol nge bagenge nge petu tabran ka sarta na tani ga gut misan na majali jin karibu su ga bita ga ta stay in tutu tana tan ba su tu ko mala ta gut tutu tana ba su tu ko mala jin tabran ji tabri tab kalan jin maje ke su tumre na genga mana na galya mre nek ga gun kai muti gi tu nge betu ta ka tul ko su tu ne gi ka go tin mre nek ti nyamre nek ti nyamre nek ibar bali mita ga muti na tan gut misan limba ko kwat nue ga ka gut ga sagut misan mre na ga jak se bita questa che tavo kime che sotto come sempre tabrani murana genge naga go ma go me sen colle mingo no limbare tu vale murana no go me sen go jagenge na ta na bay shit enge county genge ngo limbare tu vale a ji go me sen go ci no jama family ji ne jama ga ga besa ya ne ngo sub go iteng bay shit ngo sub go tuang bay shit go tu go tarik tu bay shit ni oganam gare ni ago bandaga matinda option age kongete olegi ne tetage gut misen ago tagne lagine jijinge ganali ko gi imbe tu sekin ngerngen ne gut ngarau ki ngerngen gumi te ji wiya ti ne so masis so masis no so manga jere so masis ko ta guguna nga jere ka asis ta ne to manga jere ko le tun besio ye le ne ne ko ga bana nga genge counties ti mitoli ngarb te balem kana mas ji ji ko ki ta ne ne ni gut misen mobilize sa sana sana ko ji ne secretary ne ni ngam jiji gutu ko gasit county ni lagnu mi te jorba mijja na tan go nyogo nam jiji ko xirindet ni ya na sirchin ngale ago kapangan mi pango jiji program si baji jiji matinge ngajere na baga bana lagani una tan go rumi ti tabri tab kalin jing ko jiji ko jamako misin ko sana sana ko ngoi tola ba jioni ko ingile murni ke jang anam boy se ke jang jioni jioni ko jamako mangune abasanda ya ne gitaga so gas ngale so bra ko tiasa pis ko ngala jago mo jaba ji kama isi juga loh ye, nih mana kau jamu sebaik tengah, lagi ni nih aku suka kaki, nih panah maya aku sakit terus bayin, nih bang musimnya bentar aji wa gabana, kau aji ngap ke kain tu jauh pis, kau ngain semua amaika, alam ini dah nyunil lagi nyawa, kau maya nih maya maya, maya maya maya, nih begana tip cini gak ketiung kau nyu tuh mana tuh maya maya kau utung sabi nyu. Lagi ni kau ingat lejoro, nogi tu senya bawa hoteli. Mi hoteli na bahano mengyagure Joel. Nogi mi hoteli na bawa Christine. Nami itu nanggap ni gaya jai gaya mega lege lege le. Suka betul ke baga. Tumu kita ni jijik agak agak jelewan ku. Sira ku sambili ni bawa usuku. Lagi ni kau mui kau nak kuanda ni kau lengkau itu kuapa mana jiju. Kau itu kuapa mana jiji na. Kau itu kuapa mana jiji sandane. Kau ni itu kuanda guna kau nyonya kita kini nyonya kuapa mana nyonya tu. Aku leh jijik. Interjia tak betul tabran, seni nyu pesio. Kalau kau yang lecuh ni kita kau bawa gigi sekarang kita tadi bagi soli. Anak kau itu kena buang tangkas itu ni tapi tuang kau tili. Itu kan? Anak kau tahu ini nanti kau tahu nulim baga. Aku Wendy mau jelewa ni. Kalau pesio le, kau gigi mau kas ni kita kerubu betul seksa muk. Kau kau itu lagu kita kau tili. Kau ikannya lagu kas guna kau muka gaya baga. Lain tu nyokai be. Alo nyeba itu limba kau ingat lesi lesi jengkap kau umur nak tulung muzi nerej ala nerej jengal lejuk ala tebe je bioset ala jut ne tapi anu gue itu ni yoga itu nunjuno anggoret anu itu nunjuno gue mising kengalal tu sok pujut ne kasih ngung te lejeng kene bi yagi nyogi ni tebi nyu ala gula pas kau guna tak kau ejige apa jita guna tak mungkin asumur nana gue lagi wan je bioset ni mungkin gue lego ko bankan ya, atau mungkin gue lebih sah, gue naji cukup bergi lagu, ini nih, yang kisah gue lagu aku kemudian lagu sebui, suka jorok tak ya, suka basukul, aku bergi jijik kasih nonton lagi, ama mian yun, kaget ya, saya gitu kira je nih, tapi ani, gitu, alah, iya kalau jin makasih, itu nyanyi ngasih di uniti ya su, gurum kasih kabe sah, udah jijik aja biasa ni, aku kau nak tar betus ya, jadi sih gitu kira je, amne tapi ani gini, tapi cang ma elemen tu ni ibu limba ka, aku manis, melihat dia bagus saja, kamu by bami tapi sih ni kau jalan jijik, lihat saya tayang gitu kita, kalau itu sup kau itu mape, melihat sahku mina mau aja sahku mina beli story namnai wana abas, aku bandaga, lagi ni kira le, kata itu tu mesti kebermeran ni. Macam kata cara rutan kau lepas ni nanti, rutan lepas ni nanti, karibu. Bana rutan lepas ni nanti. Arab rutan lepas ni nanti, gimil lain. Arab rutan lepas ni nanti, gimil terlain. Okay, lazim agak logik ya. Kau langgeng apa kah? Okay.
1: Eh, tinggal tiap muna tinggal.
0: Jamge, golongge.
1: Iya, wey.
0: Yes, it is that Mr. Sabu not over to Tabrani. Well, what we can go on a Jitabri of Galinja Legion, Mitagora Navas, not an Aranka Bessa. A year, mummy, I go chime become on your religion and be to Tabamut Cabessa. So get good near kind of mutable frequencies taking a caller ask a dogo, like a tool and tool and bit of Tabrani, Gaga Cabessa, very clear 100% came me to saw it. Mitabrani, Amaji to ego missing soco. Okay, Gleja. Yes, got the bargain got missing out to a gill and another meter soco. Agony got missing out to a gill and meter soco. I am a yes, let me to get you to soco. I'm going to talk about not in a gay Yagasang, Master Jeras, and Limba, you are Master Jeras.
1: Ibarat yeru ini kalau gilir kaki ni, kapar itu kacar pun, anak ini aku cek sampai tiada kau sekar terdebaji pak. Macam gilir kamera itu piye debaji jauh Aku kau soal tengah lens mana lihat itu. Lagi tu aku rumit cek biasa ni. Kau support tu ini kapten sa, aling kau piye agen ni debaji itu aku sekar terdebaji itu. Aku kau orang berapa sekolah sebore. Imbi aku kau lakukan. Imbi auga si rib tuga si geru kau gendik si geru polisi ada terdetak engkas, amunus kau kau bayar aku ayah cumi ribas angi, awi sebab tiang, aku ingat, ina mau, ini pasai nama murinju, kau kau yang cuci tu, mau ayat itu, kau ikut hari ni agak nak ngah ayat itu cuci ke, kau mau kau segera kita undang untuk jadi ada nak pergi, ane pun cacaan kapis ayat murinju kau kau dia, kau si rib tuga kau yang murinju. Ni barang ni barang kumang yang kau naik ni orang untuk itu saya kau ni kan kelihatan ni nanti, barang awak bisa kau ni kelihatan ni, barang kau boleh nanti komited nak ni kan korang, ya ni serius tinggi tama, cuma mana beres kalian dah itu kau ni, ni aku mih murid ni, kita mungkin ni kita meritim kau ni orang kita tu je ten tu je, awak ibu kita pun nampak ada tu, akan sedikit asal kau komited ni mih kuje, kita tu tu kita ni dah tem korang. Keep wonder, okay, go and sit, keep the room. I have a bank and that, okay, keep to go. What I'm Cassari, you go with the government. I go what I never give me. Could you who is a terror? And a boy is here about wonder, I say, nice and little bit, will you wonder? And we go out of here where mommy got you. Go out of what and then mommy got you. Mommy.
0: Gongo misen basta jara sungulim bago juwa. Yes, kakali jana kanyo kutmese kia tuwe soko kena gile bitena ni mita soko mbe tabrane lakini kwa kia kuna mbusi. Gile kamyo kutmese soko betu kule ngeba genge mbe tu tabrane. Kakuna kutmese tiketit natara bambusi natara mitu. Igile kakisir gitio ili mbusi naba 20,000. Akulita kwa hika jichitu kule nafas kabisa. Lakini na ili peak 63. Yani ingitia ni chita number 1 ako ili number 63. Kuna watana kakuna nafas inyo. Idale ngitio ngana star 274 hash. Star to Tabrani, eje je chabito tilitiki tanyo na genge aja magu tumesinga kagia tuna fast kuna ngile rano go Friday magati tinje pondo ngola ba mabuge tinje je pondo gut meseng englale ngungi so rano go Friday namjiga gut meseng braino na tali nege gut meseng dale gitu ngane star 274 hash akijitu soko mbetu Tabrani isiki na fast isiki braino na tali nege yegita sitai asubuhi na tanamba petu Tabrani star 274 hash. Tilitikitit kita geng, kenapa? Mati kita ni boy. Aku ni kagia cuci tu kau nafas. Asal kau beritinya rubah indo. Nanti ni geng. Dahulu kita tengah star 274 hash. Agi jitu soko MP tu tabrani. Ia kita setai. Ia tu mager aku cita geng. Nanti aku jitu soko betul tabrani. Agak zaman kita mesti agi kau nafas. Gigun rubah indo guni jita beri. Tapi kau ni juga boleh potesan wakat kebesa. Ip kebesa gua rubah indo demi tahu ini geng. Yang ni memi tahu nafas agen rubai. Ini dia tak ketukul. Nanti ni kau sanggigun dengan nombor rubah indo. Angkut tu bagi ralengan. Nanti aku jitu soko mbe tu tabrani college in jutu soko dahil ngitu ngone star 274 hash wija kakasir gile mbusi rabi soko 20,000 Kenyan shillings ako big 63 yes agere ulre digital natarga ku jutu soko ako in giro history naba jiji igere ile kabisa kwa ako siki kujutu mbe tu tabamuti ki Bruno Mutai yes ki Bruno Mutai naba nambare ngungu 0723 ako peki 409 tumisho ijine natarga gesi vya tu isoko mbe tu tabrani agere ale inyine natarga gesi ki kabisa so makiniga big 62 ako igiguni dahil ngitu ngone star 274 hash. Yes, Janet Chemngetich agere kwa kajutu soko mbe tu tabrani. So Janet meti giti tiki tiki notan boying star 274 hash. Ngaku ni ngitu dake gishek sumok amu chok toni takabe sagere biki jutu ngiguni ya iga sagu takje piki mita inglainda mbe tu tabrani ye gita setai ega sagine jitabende gichofri ya ra mutai jofri mutai Jamge jaman.
2: Eh yeah, I'm new. Kabe sa ini ano tumon?
0: Atebet ko ni.
2: Eh yeah, gira bro. Kabe mana ini matuin tu si tinge. Aba ita ba je di kabe sa ini jual tu moni. Ni ba sa si an mira ano kuanda tu kegi mau gunyalu. Angkat kau ni ini tinge kini ni ugi ni kuto mengasir kui segera tarin ni ba jis ni mana kere. Kau ini tu kau itu awal eh, ane aku main muka, mana yang aku cakap? Macam apa tu sekejap? Kau ada semua kawan yang begini tau, ni aku betul kini. Kau ni soal siapa? So ian lagi ni aku ni aku nasi dah lihat aku batin lagi nak ibu, dah lihat aku walak saya sih. So ini ada yang dia macam ni itu bujur, agus terkait. Ingo net ke je yo set ko ai tu ku ai ne o me mi te no ta pesa ko ai o tu ku ki ya ki ga sa ya ne tu ne ko ngo bor ne ko ko na ta ko ga e ko ma ne mo mo ko ko tu ku ju sa ma ye ti o ge ngo ga si sa mi la ki ne ba ga wa ga tu ku ga la bara ni mo ko nyu wi pu cha na ko i ngu no ga ga na o ga ko si ki ne ga si ta ma ta ta ri ka ngo su ko bor lo ke yo do yo ni ko bo ate e ni te no ke re ki ti ku ni to Kira gua itama, aku nyawa mandang ubi gua tu cuma ni tak ke? Tapi amat awal hari ini tuh gua nak ulas si hijau ni tuh cukup baru. Ni orang kasih ni lah, cuma cara tu jaga ni berbas tu. Anjur tu pasti tinggi. Gua hilang tu baru kecil ni tu sound. Aku cuma rabi je, cuma jawa mami lah pepas, cuma itu cuma ni lah ubi tu. Kira ni, aku tu baru amat tuh kira tu gua. Ma tori gitu do je aku angge ni lagi ini lagi tinggal aku jual angge ni nama jaga saya ni ni nunggu nang kau kau si cakap buat apa sah ibu ada tu kau kau netet apa sah sebiji sahnan ni ada ni ada ni ni ni nunggu siri kau baca tenggorong lagi ini titis kan?
0: Aku nak lihat jitu nara nung aku seret naga besar nama mungkin agak dia kalau gemuk itu gemuk jinda jitu nung nara yes itu sahut mungkin kalau jin jitu sokong betul tabane akhirnya yes at biki tu tatuan jaga jitu sokong betul tabane auto B63 aku jitu naga jitu sokong mama jiba ke sokong kaji jaga tahu netai kami amaku ketiga sokong si gerer gerer tensang congratulations jitu nata dekure ingu Jemima akhirnya kau tu mungkin Rafael akhirnya aku takine jitu nata dekure Divna so biki kau tu mungkin kita jaga jitu sokong Amanjal jauh ya ram, mau tuh kita ketis sekarang. Uga cipik parah ini, nanti nengai. Tuh kaya tak ketis sekitu, mesti ketis sekitar. Jangan kabe sakau kalau nanti ketis sekitar teri, kalau nyerubik tak teri, aku ingin guni. So tuh matagi ketis sekitar semua. Dalam kita tunggu status 74#, agi sekitar fast. Nanti negara angkut mesing MP tu tabrani asbui. Nanti negara angkut tak ini ini urus lingi sekitar bu. Sekitar tim itu juga kita jaga lembu si agi sekitar fast. Nanti negara angkut mamales nombor 5 jam talar. Mamales nombor jam talar.
2: Jamge. Kau ini, neta, kau mahu nunjuk ini, bawa nana ada bahas kau lagi ada bahas kau lakuan. Kau bukan nama cakap mahu lakuan ni, jadi masih lulus ni sebab kau tidak macam kau nunjuk di barat pun ini. Kadang-kadang kamu kau macam ni, terus tiba peran aku tu ini ni jauh tu kau yang kau ibu orang tu begini ni kamu, kau kau bawa nunjuk di tempat mereka nunjuk tu ni, kau ni tu. Apa nak ibu rengga? Okey tu aje, tuai okey ni lagi ni tuai rumye. Gua woi amun kita orang kalau kita ada kalau muncul korumne, ini muncul korup korup dari jin menteri macam lamsi korumne. Alaiyo semua tu ani. Kita woi tu macam mana? Kita tu game macam? Kita woi tu mana nak kuat? Kali aku ibu rengga. Tapi tuai kita ni muka hilang nuna nuna. Isi yang kita ni tuai kita muka menyengga. Kau yang kisah apa gerak tahu ni? Aku ini maaf lemennya ini lagu tu. Kita ngerasa ni kita naik ini lembut kan? Kau pun cina kepada ini kalau kau kalau kami siapa? Kau ini lagu ni asal guna kau ni. Yang ni gua bawa minyak air lalu. Kapi sana ni gua burung mana jitu? Kau makan gua burung ni minyak gak? Kau macam jitu? Gua burung kau sejarah kau ikhah amun esiride ni gua ni ni gua ni ni. Naga naga ni. Naga, naga ni dah ni naga, naga ni. Amir lagi ni. Kali aku mau buat aku kau boleh buat si cuci. Tadi kan aku mau arah si cuci baru. Sehingga aku baru lagi aku cuci kita. Kali aku mau buat ni ni OTB ni ni alu. Mungkin di ni naga. Kau malah semai buat ni buat ni. Naga ni apa lagi ni naga ni. Kau mau buat itu ni tu sabar lagi ni naga ni naga ni. Nenek lagi asal dah lepas. Arah ini buat ni si cuci nenek nenek dah ibarat ni naga ni. Cepat ni. kero na kwa nita ito e onyi bure nga panganga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Gonggong, gonggong, misong, gonggong, misong, gonggong, misong. Yes, Yeah, go in. Yeah, kasi kita nanti nuri bayang yo. Majalah jauh. Yeah, congratulations. Kapi itu kalau kasi biar nyonya instructions. Jauh terjaga rada nengkap besar. Enggak kenal nih nanti nuri bayang soko. Betul tabani. Ya kita setan 6 jauh tak mati jitu soko. Mami kena yata teng soko yang kukuri 6 jauh tak dogo. Bicara konyol 20,000. Umite jauh tak soko ditemu lagi nanti nuri bayang betul tabani. Ya kasi mama rejo soy kuli baca mengai nih. Mama rejo soy.
3: Kaya geran.
0: Kaya geran. Kaya geran. Kaya geran. Kaya geran.
3: Yeah, no amane iwega ga kwonyo matinge jenganu ko matijenga binye ichenga gogebir iblong aginga ga zugulo patanga zunguka mara gogo igagine inzeretari no bachi iburinne nibuchina kwonda ngo tobulenga awo balanga le jomba beriberinda jona ko mami tengine ne muche gobukonywa amugwonyi tangara ne tejo gonywan mami bedu tanene gager gisbote murene abot garang murene gara ko magile ingo gewon Wesley. Wesley,
4: go is that sir? Kau mesti lawat jadi apa mungkin? Kau mesti lawat apa kau tin? Kau mata yang mengkuat ini juga besar. Tiada spoil nunjuk. Kau mesti lawat nunjuk. Kau sihir itu nunjuk. Kau yang kau nyata yang ada. Tiada itu. Aku berkuat itu apa kau mami? Kau yang.
3: Yoya kora chito koya mamache osinye kibemberesana chepkeleli among no oribe korikwa ana oribe moningutaige no lagaba kale amori waishoni kemi gari awaya choba nemye ngotokozi baraichi chita giwoto agitagetesi oina nyone chione maya inye yoye chegu yoye chemargete ngagi legowe tewa ngorogi yegutina tegewa yegebwati nyongo menyon ngako motini chichon Ane boy dinga tama jamwa gongo en director nenyo. Nguni ko CPA nebo Bomet County. Bwana Kibrotich ko ai KP la mwenyewe. Diba senga nebo kwangut ak elelen pongezi. Director nenyo gongo.
0: Gongo misengo gongo misengo gongo misengo Joyce ngo limba gab jirire. Yigitasitai. Ago jitabiyata kwali jitu kwa hata na fast kabisa. Mbetu tabrani. Kwali nyitika tishikati jimito kwa hito 5. Ano ina gire tishikati ya kwa nyo kwa tishikata. Tiket di 43 jatuh jaga apa aku yang gini so tadi tu juga tu mesti nafas cinta itu mitel tiket itu jambi jaga kereta tak besar kau jadi cinta sokong kau ekno tanpa boy dah lagi tu mana status 74 hash agi sikit nafas ambil tabran eh boy jamge
4: guys boy jamge mana kau boy boy sere boleh meninggal tak besar
0: iya jaga ini ni guna tu ini jamet apa game ini lagu meninggal juga kan nanti nene
4: boy
0: ye angetin kami ngalek juga masuk grup itu nyu anget jisuk sekarang tanpa boy aku ingin jaga sekarang dia kan? Umis keling guna kita jaga se. For example, ni pun bomet. Kamu agama naik lepas pun bomet beri. Karena umis itu jiran baca kawan aku limba bomet. For example, kalau bayi siaran yang mui pun limba bomet. Wanita lejana rai we, gui jin aja cepu. I lejana iwa oleh agama ngasi iya wongal i seruangal. Segera tarik ni.
4: Nengin.
0: Ya wendi tu yot jujuk
4: beri. Umis tu aku lete bonte.
0: Angin iya sangat lese tu guna kita beri. Mui jaga sekarang ti. So tu guna kawan aku limba tengke gune. So lagi ni aku boleh Jalan gi ya tahu le si serba ngal iko semua. Oh ni si jengyap kami tu apa sahaja baga yang guna. Oh ni suka ibit. Oh ni segala tu cuma ibit. Karena dia waktu ikan orang ibit. Anjang jadi seni ni kau turun juga. Oh ni jengyap baga. Jengyap baga. Kute. Ngajalewan miring guna aku sir kute. Sir kute kau koruna tak masuk. Kau pun ambil le. Wah itu lagu. Bila sen tu guys eksis coba kaya negit. Iko nyok apa ka? Ini magu maju negis. Wali jeb segui se.
4: Kuja
0: tangguh sakwe na jumbani.
4: Kuja tuende jumbani.
0: Hei, bas.
4: Sahi. Nengwai sekretari nengkuanya na muren.
0: Muren na?
4: Hei.
0: Muren ni sendiri.
4: Kuja biasa jinjing nyukul lagi nesen tak apa ka?
0: Nesen juga apa ka? Apa ka? Egi.
4: Hei.
0: Kuat apa beri jeb sorinya kuli jine. Tapi ya ni tinjau sab dah sab mesin tu.
4: Nih sebab.
0: Nampakara nih sebab tu. Komen dah eh?
4: Kuat.
0: Kuaga,
4: anak kuaga kiri ne.
0: Umur tu aju iri, lagu.
4: Anak kuaga kiri ne, jadi biasa.
0: Ingin siapa kiri kau ginet kaya iwe. Kamu kau minyak makan soalnya kamu itu jijik kamu.
4: Jiji
0: ginet kaya kau suka kita kama pema.
4: Inu agen dek.
0: Kamu itu kau nyuwe jijik kau lejo. Mana nyuwe tarik tarik. Kau segera tarik nyu. Kau aja sekali itu jijik kau lepas tu guys jijik sana. Amu itu segi nyurune ngalai. Iga segalai gitu tak kira udah anum. Iya udah. Kamu semua kira ah mami. Kau kalah ringin kira ngalai jatah.
4: Egera kita nama ini kita cakap Sonya Nogenda mungkin kau kau time, alaiji ni cunda boyot kau cingin orang lawak kiam.
0: Eri
4: boyot tengur kat kau nu merah tirawah kaji.

0: Yes, yagagi jamguanda, yagai jamguanda itun.
1: Kapesa.
0: Pana gaga ubiobio.
1: Ira, tengoge baishie.
0: Ibaishie so gutit nge.
1: Goga paka abdisi.
0: Ago jamat no, taka pesa. Ago tengo tutu kibain.
1: Goga pa pasta. Ogi ane tukul.
0: Goga maje no ira tengo paka so gutit nge ta. Hey,
1: harap ma.
0: Nah, tukau boi koi. Hey, hai tukau boi koi. Tapi tetap tengah betul kita
1: kecuba. Kimnya na aja kita ngengarit ya paka abdisi berlegiinya.
0: Kimnya no, kima kita tarik utane. Aku ni selagi tu nengah bi, boleh jadi.
1: Tak apa orang.
0: Kali ni neng je, nengi nyoruk kuanda nengi gubun lelo, nengi bini sekeke jang. Mu ini tu nih skill ha, aku jam gila aku tu. Mu gila lagi jangan guna tu nih sini bapa isek. Kuki gila ni laku tu menguni tu tumbuh. Ilo ruju, mimi enja. Ilo rana, kau kuku menguni tumbuh. Hei, kisarake. Kisarake. Agi tu nih sejen guna aku sini nyaku nyaku ejor guan nyuna talim. Dan nama geng itu dah boleh jono nilai kuenya, jem tanya, ni je banyak ni na korusi kilo, yo namji yang kita naik jatuh kan, macam tu nis, ibki gaji, gaji tak enggak tak kubal akuet komitei, engkau nak lakuin ini komitei na komitei som, gaji na boleh jatuh tak buat isi gaji tu banji, tipi cek batu, macam ni geng makan ni na, tipi cek batu menye, komitei cek secluded. Kau kini orang ni cerita kau ni juga, kau mahu kau cakap panda,
1: panda.
0: Kau
1: kailat ni ni segugut tiada kau ni.
0: Arab aku
1: mangpi.
0: Kau kau ni semua nak kau arah mana tak kau. Kau kini mitei itu ni, amoi na, ngap kau bangun aku bi angban, cuman aku macam ni.
1: Nani ni kan?
0: Di mana aku ni tak mungkin. Wah, ngap kau macam aku buat tu pemilih tamano.
1: Kau tiaga?
0: Kau tiaga? Kau tahu? Kau tiaga sih tak? Kau tiaga? Kau macam ni kau aje.
1: Tiaga gim nanti tak siap.
0: Wih, tu lak betul nyun. Tengso, kau kira kau ngau? Kau mana juno?
1: Mamang.
0: Tuh sahun juga ini nak. Amilah gigilah je. Mana lepas itu juga betul saja. Ika si muain pas tak jual gimetam. Kau juga kau itu kena kenapa kau sih? Pas, kau kerap kau ikhak kau bercita nak agen enam tahun lagi tak ikhak agen enam segutian yang nak agen enam meski agen enam juga rosak cik aja cik ini juga utoring. Ugi ngamen family cepat kablak pet. Kima kira ni cun alat cun ke oh negua mai ke.
1: Gak pernah tukur.
0: Ya le kalau
1: bukan. Tukar ti sana tukur.
0: Tukar ti. Tapi le ye. Aku beti kau cik flan aku tu pule. Agi kau jelah pet. Ati kita lepas pas, cuma nak cuma apa awak busia teh, tu go oh ano, jam kita nak kuai let, anang kita gipi tu akseri dia, kimu aja ngalek cikar orang ni, yani jadi jam kamu aja tak suwe dikulen, jago tiya moyo, mereka kita jo over berin, awak ajain,
1: awak yang kasarata kima gipi mana ichi makar nanti,
0: ibu ane makar
1: leh tam ni, merab kuna.
0: So, ku tiptano. Aku lekat tiptap ik. Aku mahu jadi tunggu ini. Nyo nak aku ini. Dia bye bye. Mula dah ni. Kalian bas. Ada ngua mahu tahu ke si cerang nyo. Kau mahu tahu ija ke? Ila jangan no orang jebanu. Malu in jebanu.
1: Okay.
0: Malu aku nak milih ni lekam iban aku ini. Lagi ni chips gue izun aku aja cito. Keba. Aku kau mahu cuit tambah kau itu bayar kau ni. Guna anggi itu ji, agi maji ada tengah tengah anggi bawa lenjin, mang nasal dengan gua lenjin tu kalau nanti jadi kau terlihat kat. Anggi itu ji, aku gay ji itu, aku minyak buang dengu, agi maji ada tengah tengah, kau melayat itu baga belia, ibu bawa itu. Ina guna tau. Ini tiba kau itu kerja, kerja kau itu aja jang. Oleh jep kamu istilah juga ada bunga bagi anda tunggu melalui dalam baju. Kamu mana pakai mitis yang kau tuh? Angkut itu sahaja mitis yang kau butuh.
1: Lagi ni.
0: Nampak boy. Kau sebab jod. Siapa yang nunggu? Nampak boy. Kau mekan day jep tunggu mekan day jep tu.
1: Aja kamu.
0: Kau mekan day tegamet. Mekan tegamet.

0: Pensión, amu kira ko garama.
1: Mhm.
0: Agir ko garama mungi kite kite sin tu juga ko mati.
1: Mai tai.
0: Amu ma juga mati lagu top cita kena ni ko ibuj.
1: Mhm.
0: Gulim ba mer ko ta gilin magle me juga tunis jigle me juga ibis. Ko ko ibla ko top kapji.
1: Eh
0: gilin me juga ibis jije.
1: Kaga sei we. Mhm. Ale en kitambo kidogo, ingin kidogo.
0: Mhm.
1: Ko in kimagi anjin lagu je tibi kusi gisi inga. Amuni ni warungi yote to lakwet kumuche kaina
0: araba
1: kumuche kaina
0: kimo jam dahat kunota lakini kinyu ga go gonyo atoptan me ne kisasa
1: ni pa chelsis
0: ki ite bige ga tebe ngajar ko je bango bana igaso go tubu gusti kiu lagi nya
1: lagi mai ko ki ti
0: ki ben de ko lakba bo yote lagi nya ba mb tu shaji batai ni ga sungura ga tebe ngaliyo ka bangajaret uy bendigo berge ya Uai tak kuat.
1: Ia
0: so. Aku selalu jem tanya. Kamu minta ngalah jejang. Kamu nak gira betul seju. Itu leh naga. Oh. Iba isi orang kendera tak kapas tak jatuh. Kau keluar kau berikan ni. Kau kau kini gugur esoko. Nalai ni nak rute esoko ni. Kau lagi kasanya jodoh bajat. Ni nak kisah rute esoko ni. Aku leh kau leh kau berikan esoko.
1: Kau lagi ni toy esoko.
0: Ni kau leh ni toy esoko. Kau leh jaga. Kau besok, kau leh naal tu, kata kul kau dekut kau bawa eh.
1: Kalau apa yang tu kul?
0: Abah yang tu kul dia apa eh? Abah yang agak yang semua. So, kau jauh tak so?
1: Iya
0: kau lejut magasi. Lagi ni depan mana? Kau mahu gitu kita pagun pagara kau naik kau cuci.
1: Kau lihat kau naga magi menta. Kalau magai cam.
0: Kau sih suka randa neng benyung kau leh. Suka ngetingun. Agin kau lagi tapa jatuh milengkoro.
1: Enggak
0: bangga lagi apa itu? Mangun gue bayar langu iya gua ini. Mangga langu no. Kau gitu kau bingung lagi apa rasanya jang. Tapi je ni kau kocam kau itu yang aje kau lalang kau lagi apa
1: Mm-hmm.
0: Kami mengaje, ijor kengu na ilu urna gemai, urna jam gemai, urna kengu na ngelu ilu urna roriat, nanglu urna aita,
1: kiri
0: na banjor, as, agi kunjap ngapai, agi tapi tu gelara, ngulugi na pasanda na, kumnya nak asih, oh ibu kita na ikut turis ye, so tapi ngu itu biji tapi agi tiku tu kuangu kamet ini ngerti kamet. Saya ni usuku ibu nusanta.
1: Aku mengpost segera.
0: Aku mati banggar. Oh begini ceng, ni orang orang cakap dia, dia emet, emet isu bukan ni. Kira, aku ni mutunya nyabok ke, kau punya nama tatizo. Ada kerja kebaga indah, kira jisih senjaya itu ni. Yang awi itu ni, pas. Kita akan lejar. Kau
1: kau sekolah, kau sekolah ni kau tu ini tak kau lupa. Pergi ke nyan ni nyon. Kau lecang logo kita ini kelir.
0: Yes, nanti kalau aku mising bagi atau mesti tabran. Sekarang kita setai, nanti kita mising mesti kalau kita gusi gong lupa kita jemitan kasih sebut tabran ni. Kalau bukan kita beri tabran lagi kita siapa nonton bawa touch FM ni beras tahun kau kita yang kena siapa nonton bawa Nairobi. Ingin le mesti kita nonton kalau orang new world atau mesti tabran. Kacam kau bisanya new picture cikgu kau jutsu ko. Aku jadi cikgu 10,000 Kenyan shillings.
1: Elfukumi
0: jadi cikgu bawa tabran ni. Lagi ni. Yes, okay. Gego shigonglo ke mitega sita ke yata genge. Agli jage ya tuisoko mana la galia ina lasema go. E mejige job su baju bisoko ke na gere ne na tan ga.
1: Ni gune. Ni ginda soko.
0: Yes, agli jage sita na tan ba daily nation ga den go tuman bale.
1: Atnye ka sita tran tan ba testana da kai ne nyon koldan bor.
0: Ago parago ta ba sita na tan ba daily nation. Wana will don ne ko gamage le the problem with public universities. Ni ta go misen ko gamwa gele ka lecturers want higher salaries and allowances, more research funds and higher retirement age. Ni takut misalnya ko logo yang kita ada kasih tini barang. Aku minta ingin gora ingin mitoru itu ada presiden gue limpa New York. Engke gue negara lali. Aku ingin
1: ya Amerika.
0: Minta aku agen gue berupi jadi presiden. Nego aku kalau pun memang tapi kan jalan ni jasa negi gue basketball.
1: Mangga dalam
0: gue ingin.
1: Gue limpa jansa.
0: Yes. Kalau a selfie with the president. Kamu presiden William Ruto and First Lady Rachel Ruto takes a selfie with the basketball star Madina Okot of Kenya during a WNBA match between Atlanta Dream team and New York Liberty in Brooklyn, USA on Wednesday. The head of state the match after making his address to the United Nations and General Assembly. Nothing again the beja nothing about la kwana go bir beja gura ko te abay meta kenya la ni wa ureden jin go mitanga laga WNBA abota le jato ko ngala basketball

0: Yes, tiada nak tanya kerana kita mesti nak kaui terjaya. Dari kaki sekali sesi cakap kita tengah saya tak ingat bos buih nampak itu tak banjir tapi kita bukan jenis itu kalau demi itu kalau busana asal kita kita start tu kalau engkau bagi engkau aku ni tak berani dan nanti engkau kita kita cuma kita saja jadi terbaru baru lagi kita engkau online eng www.touchfm.co.ke buat kalau lagi kita kita berita nanti buat Facebook eng touchfm.co.ke usuk berapa jantan ni engkau buat Facebook yes kita segera nulis saja terter engkau limbel duit kita 95.1 agak berwe kita garis kini
1: Yes,
0: inyo limba Nakuru 107.5.
1: Inyo Kericho 102.2.
0: Agebe bertana tamba counter banande.
1: 95.2
0: kuti jolimba masaba ni intu kuni pijo minto ba lesos pijo minto ba kisi siaba jepti kimi tenge ba 95.1 agya bago isolin pa west pokot kuti bago gure mamba ngare boyon baka kamega kimi tenge ba 95.1 again kebe breakers diri kindo skora
1: inyo 104.0 kebe bratan ba
0: kontra ba
1: mene olimpa Nakuru
0: yes
1: olimpa ine naro kebe bro keter ter
0: Beri tahu kalau ini enggak serta agak tu kul.
1: Bagai Olimpik kisi.
0: Aku minta sebab jod Facebook. Oh semua janda enggak besar. Igeri gugure gane aku.
1: Well done bor.
0: Well done bor.
1: Eh
0: gugure gane well done bor. Ingin macam igeri well done bor itu buat janda ni letia. I bola bayin. Anak main dia bija isyak.
1: Mi bija yang gul.
0: Aku lebih betul sih juga. Ulang janji agak agak parah tu. Lepas kudian.
1: Kau kaya perak kau tahu kita khusus.
0: Mai tebe get barak
1: eh
0: yes so usuf bana wildon ngula ba facebook ni tola ba facebook social media jo jangi le bi jangu
1: ya bi paka tiktok
0: oh mi gule gule tiktok
1: eh tiktok
0: ngudo ma aga kurena jo ne get ni
1: ya selle mpo yang gule tiktok tiktok ba cha ma pa to ntienda
0: kyo ya ne ngula ta mi chini anan ma ba bi
1: ke re tu njete seta
0: eh
1: ka gele gero ari ot petu ta engo ga ita sa ai she kana ku ga ita petu ta eng
0: ha jo bor janyu mi ulo lo bane ma mu je ga ko ja
1: jang tu mi che
0: ane ma mi lo to ma ko i tam ge jila ja nga te jang ga tinge to su ma mi ngi mi je gero nya ko i Nairobi office nya ke mi to 50 floor inyo ta bane cha e ni Nairobi e bi e sha
1: e
0: mi je ro i ro ami uto
1: a go me te pe te ni kongro da ngore
0: ma ta pe te ni bin kongro len ba ga bi jan
1: me te pe chi ne suwa ko te ko lo na banga
0: ni ba tu banga
1: eh
0: a go ba ga len chi ne de gi tam ting ta ni kwa ne
1: e ni ga ten ge
0: so ma mi social media ga tu ami ja go le jo whatsapp WhatsApp anu nami. Ini macam gira, ini orang macam anak magi gira jing macam.
1: Gigi.
0: Oh gigi. Oh
1: iya, kita gini tapi caya anggur lagi.
0: Aha.
1: Kita memi.
0: Yes, yes. Nato kubarai nana tadi negara kita mising empat tu tabrani. Aku ingat lekam itu soge tiaga besalnya nak ajam. Ame je mati jitu soge jita negi jitu. Nam jauh tak dogo sebab itu mungkin ada nurbei. Angin lebel don. Pagamun utara angkut mesin kau bete ke betul tayeng ke bagian ke betul tabane ke gusi kau angkut mesin. Aku bawa olaga aku jundah pergi tap kau engine. Olaga aku jundah emita Kenya. Engkau sata nata aku angkut mesin lebel don. Kini nolagi negara kanto ini nanti. Ji angkut mesin nomor negara negi lakukan sambut. Ji angkut mesin nomor naga sikit angkut mesin kau nyorbara indah. Engkau sata agak tukul. Lalu undang engkau lebel don. Kini kau emite aku jadi emite ke gune. Kaki angkut mesin kanya gini nyolgi engkau agak kanto nanti. Kaki bete angkut mesin kasar tak gitu kul, kau kagak bih competition, kagak bih kerja indo, ni bih tenggelam agak kan dona tete, engji nomor ni, angin je biasa, angin je nomor ni, agak nak kuat, ikirah, kaki kau jadi cukup mesing, perai dona ni bih kau kerja, ki, tapi nu tak kagak bih ngejar ni, tanpa woman representative in county gitu kul, bana weldon, engge, MP kalau kau kure county MP. Kami tinggal juru kalau ke cegi ku kaji je biasa jam jenis tambah ku samji ke. Gue guna kebe beri kalau ke kenyuru MP naja biasa. Gue guna kebe beri kalau kenyuru senator naja biasa. Gue kebe beri kalau well done. Igeri kut mesu kutin doa bikin jam berani ni. Aku temsies. Igeri kut mesu kutin doa berani ni. Kita jadi terter. Guna angkengalali angkien county leadership. Igeri kut mesu county already. Cegi ku muncul lewen governor naja biasa. Gue kas kut mesu well done ni le kagelu kut mesu governor naja kuanya. Kubaru oleh county nanti ke, kugisip kosi kini gugur katanya nanti nampak demokrasi ya. Enje itu kalau kita mesen kita macam kubarjiga, kita mesen kalau kita kandar nanti, awak mama anakku je biasa, kita jem berani dan nampak kuliah, nampak gondoji. Jauh kebe berat lagi inyoru kita mesen, mara kita minta development, kunga bi kosa lagu lain, je tom ganam lain. Lagi ni kumi te county sih kosa accident, kita mesen enggak kalau kita kandar nanti nanti nampak kuanyik. Jauh kalau enggak kalau kita tiba well done, enggak serta nanti nampak kita mesen ini kosa gimana enggak lalai agi lain. Kita jigi gugur tu tad. Gender rule. Lagi ni, kutu tak gender rule ni kini kau kosapasan kot mising ngalekab kandoinatet nebo kwonyik. Tamanu tab kakikochi kot mising boroindo akot akichek kwonyik komiten ngecheranato nebo woman representative. Kocham ikare kele sikebalansan eng olin bo senet ak olin bo bunge ngale chemngecherochu kekoye kit nekikure nomination. Kunominateni chamait mising kenominateni chongindoab kwonyik sikebalansane kandoinatet nebo muren eng demitei. Kakit nemeche kero kot mising eng Wimbledon eng betutab rani kotos kikochobok borietab Kalenjin. Eng kasarta age tugul kot mising kenyoru kandoinatet nebo kwonyik kinga kasarta nako kot mising kechomite kasa kele oh kwony kotebune ole kikoni kwony ko tom kosich boroindet ribe lagok kwony komara tom koityi ngecherana ikasa ngap alak kemwa kele tom koyamech ngauntini kotom kochame kot mising lakini kinyo borietab Kalenjin Meldon kikenyoru kandoindet netai noto nekikonyoru governor notok in ko county notok bo Bomet
1: Dr. Joyce Laboso
0: yes ok gilewen ine kot mising akira biik chebo county nebo Bomet boisiet nekiyai eng kasarta nekimite eng kandoinatet inginjige icheket kot mising kelchinoik chebo kikinyor ak in mara nyalulekso weakness chebo kandoinatet nebo kwondo ak in ak strength notok nekibit lakini kengololi betutab rani Meldon ngetunotin arawek chotok chengeringen kot mising mara komite kwonyik chu kokomongei komokyingei ngecherok chotok cheechen position cheechen kebeberwek chotok cheterchin une kot mising kertono biikab emet kot mising ngalekab lewenet notok nebo kwonyik ngeboisie for example Meldon kora county nebo Nakuru nguno ngengololi nganda kitinye kora komite county notok nebo Nakuru mitu biik chebo borietab Kalenjin governor nekitinye kolimba Nakuru kekure mheshimiwa excellency Susan Kihiga notok ko governor ako county nebo Nakuru kokoek exceptional Meldon ngibe nguno county nebo Nakuru konekit ko kandoinatet nebo kinamama komite barak inyo senator komite Tabitha Karanja mama inyo governor ngecherok che top seats iwa ko olin bo MPs
1: akot nebo Njoro
0: Jarite Katambi Chepkon
1: ak nebo in Kilene
0: Kilgil
1: miten mo Kilgil
0: so igere kot mising ile kanyor kot mising barainda kwonyik eng kasarta notok ne
1: ngeboishe kot mising Naivasha MP
0: yes
1: ko kwony
0: nguno Weldon ngengalali betutab rani komite kandoik che kokomongei akot eng borietab Kalenjin che kinamama che borchingei kot mising ngecherok chotok bo ngalekab kandoinatet tos kokian kot mising koib borietab Kalenjin kondoibe kwonyik ne kot mising kora nekikiro kora kandoinatet noto nebo kwonyik Weldon notok kot mising nemeche kiro akot akichek betutab rani yetesetai
1: ako ketiny kot iman Bwana Timon eng kasarta nekoi kokiker boroinwek cheterter konomu kwonyik akot taban chebo kandoinatet nekilen in kakilewen icheket anan kakinominaten konom boroinwek cheterter kokiker kora boisionik anan kandoik che kwonyik chenomu boroinwek cheterter en serikali cheboto akot en historia nebo emetab Kenya eng kasarta netai kotindoi Attorney General ne kwony aya iwe in Chief Justice ko kwony kora Deputy Chief Justice ko kwony kora tos une kandoinatet nebo in kwonyi chuton ketoben tugul kenamde mache kikilewen kityo tugul kandoinatet nebo kwonyik ne kicham ikose kelen kwonyik kole boisiet age tugul neyoe muren komuch koyai yot kwony kokaranit kosir noto yoitoi muren tos une kandoinatet nebo kwonyik kekikilewen chemiten boroinwek cheterter ikose ot en nguni miten mpaka MDs CEOs une kandoinatenywan eng emetab Kenya isuldoitoi ano boisionik kwak tos boisionik ke nafas nekikikochi boroindo nenomu ko tos ibu kelchin en biik chebo emetab Kenya bororiet inegen amamache kekerta sang mureni Weldon mureni kubune tabushek chikoromen kabisa mureni age tugul noto nekose chengi mite tiketishek nyo 37 ako 20,000 Kenyan shillings 37
0: in
1: 20,000
0: 37 kwa kikuni nafasi dialogue tungwa ni *274#
1: *274#
0: tikiti kitake ngenege kukenyo soko hini agisiki nafasi upana hindo anata ninege yekita setaye
1: ichile kitio *274#
0: mwure nagetukulu kereke nguga yikitu soko anangot kutuma aku mure daga kenyiru 50,000 kia mije kikuni mure daku pene tafushe magi mure daku toki mure daku bagana ni maga wagi kuku kuspo ayis mure nisutu kutu nyawalela jitu mugo tomatka kakibne lakini mure nagetukulu kereke nguga yu mure tagi tukwa ni ile itinyo weso nabai jitu soko mbeto tabrani aki tinyo kutu kwenye tafsengi sekti putama sili kisisam
1: ichile kitio *275
0: aki weyaka kasiri yele mbuzi mure nagetukulu aki sekti nafasi natana mbeto tabrani yes congratulations Abraham kimicha speak uju wildon jongo kasi kit kukose sabari moja aku jutuwe ago jutsoko sabari takenge kituguna tok Brian kai jutsoko siele rono kai jutsoko tikitit kwa genga genge kerege muren kagali jin kerege nguga i turisie nguga i sikim soko anangu watumo nafas kuna watana kara angot misik sigire wildo ngelenge saru umre niki umre likun tajuku meja janga basa yao lejin na kenya ngap kiko jumre ngele joro na uwaitaili buta ulogo na jen jite pulen watep gile jagona yele jimami jutsoko kubiche kikunen take isekti neki tangwa njata jimite tai dalingi tunga na *274# agisiki mpetu tabrani K. Charles congratulations Christine kakileji nafas kuba mrenik akut milisien kuo nafas kuba mrenik mpetu tabrani *274#
1: *274#
0: yes *274# yagiyo atwe jine buwana kemei buwana tafanya nini engoli mbonaro arab kemei
2: wei jamge tinga tapsoi
0: yamge buwana kemei
2: agatina Abatoa ni betu negara na nini mara nego go nech kige na go baga na nate tabo mama agwe ngati ibadu ego mahali baga chingu kama tiju kige go na tasa kicheg nabo women rev alagi ndige na lava lava ya beyond women rev ni kuni eme eme tab Kenya cheka va na yake ni dau ni cheti jebo apunge agomi opa ga MCA ten ground ni dau kosi gera kige na malam kutage legaya kigo ya num kio ingo email me kuranjwan Aku ngedin koral ni, kong kau kipu kau semua perlu county. Kita macam agak je, kita kuantar aye ni kau mendebe koral ni. Lagi ni mana kita tu? Kita apa yang kau masuk alak? Olimpia soi kau rating ke? Kiri cunno ni kira jebio sok kau gaya cakap mana? Kira je labu sedama gigi vita cahaya ni orang. Kau tu mula kau masuk agak gun. Tu agak gamati kau kira kau kira diswanga. Kau kira cunno ni mana kuru? Kau tu sanggiga. Aso ipatu ya ni wana rogini. Kwa mwa na kitu kama tiju, kwa ya kumye, kwa ya kasi iti neno mbo wa mama. Kwa vile kipu mbo ya uche vioso, yongo kwa nafasi noto kwa ya ishiye ni kana arang, niko waron ngoketi nga utko soa mbele jeret kora, kekereke le kitu nukupu neti anagine. Akaya ina alango kwa rire mwe, nika wiko chini nafasi kwa unu wan, kwa kwa kwa kwa kwa rire mata wa ya ishiye ni. Kima chini kwa mwiki nita kusye take genga mati. Kira lepas ini jadi orang jadi kerja macam ni kan? Kalau macam kerja kan kerja jadi orang suka kosong sini murni. Kalau lagi sastra juga orang ni banyak bahasa negara tetap. Agaknya masih jadi bahasa ni kalau macam jadi orang lain ni kerana mereka gasit, mereka ni baru kerja kat tengah yang korang ni. Kalau kemarin beli jadi jom, wajib jadi orang suka waktu sebab kalau tak punya macam ni kerja ni working kerja ni kerja ni macam ni. Kita nak lekatkan diisi, awal ni baru diisi kerana cerdas diisi jodoh. Kira anu tiada bijai min, kau anu biasa lupa gua lak bijai min, mata buka diisi jodoh. Kita biasa ambil yang ke ibu jadi kau lor, ibu bawa anggera orang ni cuma isi diisi. Kita mama orang kerja kampai lagi, kalau ni orang ni guru diisi kat diisi. Tapi ni kengal orang lelai, kau guru diisi kamera nalatik pun jadi orang macam koran ni. Kau mana diisi semua gitu, kau lawan ibu mama gua lagi, awak ni lagi mungkin kau buat itu orang lagi jadi jodoh gua kira, umur lagi ni tadi. Kau ngah cium tu cuma ala kau tu macam tu tu, kau ngah tu cium rabi siapa mana guru guru no, kau ngah tu pelakar cium le, nama anu mule cium kaj, awak guru non a benjol tu ni, oh nama guru yang aku kata benjol tu, cuma je le, mungkin bosan tu ni tu pen, cuma bosan tu ni kecil, engkau le kau jauh kau cium tu, aku rugi siapa, kau tu kau perasa cium tu no, orang guru ni tu, ada cium ada ngah cium cium tu tu dia dah lejar, kau ni lagi tinggal, abang kau ni kau, kau tu wajib le buat cium tu tunggu ni. Aku wajib tinggal ni lembut. Kau orang ni mesti kau tinggal jadi asal balan. Kau nak tak tinggal dengan itu? Cuma tu kita lelajar. Kau mahu jadi macam? Anak baru cakap ni lembut. Kau tinggal dengan orang. Tak kau mahu naik lembut nak kuru? Kau macam ni jadi macam? Aku lelaki tu yang korang jalan ni. Kau tak nak lelajar. Kau korang tak jadi asal korang. Kau wajib tinggal dengan orang. Kau tak nak lelajar. Kau wajib tinggal dengan orang. Kau tak nak lelajar. Kau wajib tinggal dengan orang.
1: Yes,
0: it is that we have to be that of the Tavan, the Brito Kentekra, Pirate Tram Company Limited. Not another guilty with missing in Jacatu, not an Igual Pareto, Mauwe, and Gulimbo, Quatnega, Weldon. Mito Companies, Gobi Cotarit and Cabasa, Gilgin, and Ginger Tacatul, and Jacatu, not an Igual product, Shadiba Mauwe. Ago, a company in Weldon, Cotarity, got missing Timida Tacatu, not an Agas in Toba Mauwe, give got missing Copacabin in Mauwe. Kilibanin and Casatanatanen, Agora, Kigogin got missing, Kigon and Koragigon, Paraindo, Natane, Nagara, Mujin, Yurkiljine, and Gurit, and Gakumitit and Mokam Gutunda Weso. Kigon got an affas, not Nagara, got missing, Guit, Mindet, and Guijit, and Natan Yurkinga Paraindo, Tenda of a second, the Jitirkin will don't meet me to be break at Jitirkin, Gimiji, Inajang, Agobo, Copinata, and Tekra, and Jagatu, Natrigore Pareto. Ku inyuru good means go be say kwa gi mite Dominic bro teaching go limbana rogim number ni go 0716 397 432 mite Shadrack Tarus ngo li babament east and 0721 164 693 mite Wesley Ngeno ngo li babament babament central and 0704 622 731 mite Mesha Kiprop Tarus ngo li mboke yo note 0728 413 315 mite Nicholas Kibiegon ngo li babaringo Nandi Agwazingishu and 0792 074 985 mite Duncan Mushemi and Bakayo South in 0708 839 609 Mita Dennis Ariga and Gulimba Sotik and 0790 322 687 Mita Amon Meli and Gulimba Tanzoia, El Gio Marakwet, West Pokot, Marakwet East, Marakwet West and 0728 892 079 Benson Kumita County Bakaricho and 0711 578 451 Francis Kumita Limba Molo Aginjoro and 0718 853 392 Mita Nelson Ngulimba Kureso Inota Kureso Isauti Eng 0705 520 028 Tonone Gambrine Weldon Kentegra Pied Tram Company Kale we pay farmers timely treat farmers fairly and serve with integrity Nita Kutmisenko Logo Yakuban Kentegra and
1: company
0: in the Bopare Tram Limited.
3: Quilden Pore, or Gongo in the Tutian Gogo Nech, in Betuta Braine. Gulag of sign the Tumana, in the Quenyman, Gulu Go Mount Age, Go Condoise Tunkunon, Nonkilil and Po Wakinamama. Quaja Gatanka Dever Tamnakuru, Kogiga Exciser, Ago in the Quenka Pisatuman Mele, Igere Cotter, Condoise Tabuakinamama. El don cuando casi se quedó el leito capaz aquí está ya todo el new king que tenga la devolución como que lo en cada una de mamá con el como que quiere o mon capaz a leer no como que quiere lo que es en que te tratan la curu le negir cuando el new como antes algo trabino cuando se pone national la que me coge está feeding program Mata Ravini Kipuane in a national, like in the inefficiency in the governor, Koga Kanapta Pazare, Konga 10 million, Paga million in Miaine, inefficiency in the governor Kapaza Tumana, Igir Kunon Koga Tega at Level Hospitals, Chikito from the scratch, Nukunon get the day and Kapevrata, Presoino, or getting Yan Kapevrata from Kai, Akitali, Chichang, Paga outpatient, and Kapevrata Bulunguane, Igir Koga Chula. nomwau nemna walenchin eyeng counties en chuto kumache kotiem wakina mama en kondoiset kapteza amun ikere kukapangana kumye okut ndo nkune atetenen in tuman mele umite na kweldon tore o atetenen na walen kutintoto iman silingisek elbushek taman in weldon okut ndo mama elfutano kwa chis gitari nyendet akiwege isom chukan kukirke kora akondoiset kitu na chamgolua na kitu nkomwa Obama in lilkul kuret na kinde in wakina mama kwa second class kule kutom kai kwa testa kurono otak niko oru kapteza kilinke na mwakina mama chuta kupatai ikir kubonko na kusegu mnye kapteza angkanda magirge nkuna onu wakina mama tukule ngelewe na nkando ina test mipi nkuna onko hilo senata inle kumene kutuku india na nyone ikir nkuna onko matika se mwaka saksa mama na otak mikir kwa chul kapteza poishoni enyu so upe nkora mungu lelda niko tinye magirge nkuna onu wakina mama tukule ikir nkuna koni ikir eche keten na kuru kaunte ikir nkuna onka pesa kukuna oni mp katante enu limpanchoro ikir kumama liki lake kapteza charite katante eni ikir nkuna onka kapteza koko gilo wenu wakina mama chachanga kui kondui paka nkuna on enyu kuna afkefuwa mpaka ngecheret nipo wadete kuna afumite nu wakina mama chako gilo wenu so ikir kapsa ili ikir eluwende to kapteza susan kika ikir kutataat kumye kapteza enkepe peritam na kuru kaunte nimeno menkuna on kaunte nipo nakuru kundete ili nkuna on pika apo meti inamlu ukocha ana inamkuna on uparpare inamlu katiba man haki tebe nkuna on enu limpapo omete imenji une tendo fitting program kune kumatinye ugote nkuna on tazobe vertap kericho igeri kuna on takso mwa wongi na ole oge kondui setapu wakina mama kutafauti ako kararan kapteza ako nkune ele torchinke imete kuyo on tak ugote nigeri nkuna on choko kiko choko iksias igeri nkuna on kusias saipantu ya para kire una kwa mama lakini nigeri nkuna on kinki kochi environment kukiai kasit kapteza kigeri kiponge saniyeme tap kenya kapteza ulikisias nubo environment igeri nkuna kumitan defense kwa mama kapteza nam chapakaze kiloen goyin olimpa naraga legit nkuna on kwa ikun nantrada for two times igeri nkuna on kapteza ile kondo ige chikako tech president ugut nkuna on kwa nigeri entro utaga kukango loen olimpa naraga kwenyongko loen nkuna on president igeri kukasa kuman kapteza achenda chuko kenya kwanza kwa kenge enwa kina mama chesiaze chigiri kwaega asit kapteza omucho mwa kapteza tumono leoge pongo no tinu wa kina mama njinda tai omucho leo ngutu wa tinu sawa kapteza tumono mele akwele donbor enke teshenyo nipo tachafum kupa ibanjuni loo punde itututu kapteza enko tungul kigure nanwele donen kapke kungwe misen
0: kungwe misen bana weldon.

0: Eng nguni ko chepyosok kweldo ne ndewendi ko chekikwalchi boyot in mashini ne king'oe boshiek, king'oe bandek. Nekikwalchi mpaka sikokoeke eng yo mpaka yo. So nafasi ne Weldon kakikon nafasi noton nebo kina mama eng yu betutab rani. Ako mama ake tugul Weldon neichutu soko ak ketilitu tiketishek somok. Makimeche keteren anyun.
1: Yatat
0: eng chitugul amu English mokchingei chitugul akine. Len chitugul tachorcha akine asis. So tikitit noto nemitei Weldon koitil kityo tiketishek somok. Kotko mitei chanyo nuweso mama itil tiketishek somok metichutu soko ine. Kimeche ichutu soko ak iwe yakase kele posho mil. Yes, agere Rael Kitura agere kaitil tikitit agenge. Kaitil tikitit agenge Rael. So parchige kaitil tikitit agenge mara isikina fast na tanagara ni. Agere jitana termitei. Yes, Rose agere kagune 191 shillings. So Rose wega soko kora imbitu tabrani. Maureen kagune 26 shillings. Maureen authority agone 26 shillings kubata Amy agere kanyoru 28 shillings. So bija kanyoru tokens imbitu tabrani. Wega soko natoka na fast na tanagara good missing Weldon. Dialogue tunga na star 274 hash. Aga iyo jago tumese mbara ni kena mama Weldon. Kote liki chote kati sekso mugi. Lana nyoni le mega yake. Kigundi ndege siki changwa ngi le mita yake biyo soko kengapu ndozi moje gure kituta. Jigiri jenga kapa jil miss. So chutu soko mbetu tabrani.
1: Dagi chote chote chote changwa.
0: Star 274 hash.
1: Star 274.
0: Yes, ndege si changwa ngi ngele ngano atana gachuto mbara inda agonyor chige posho mil mbetu tabrani. Yani chip ting ting ngore na atana garan. Yiki testai asubui na ba mbetu tabrani. Yega spana bilato nguli bala lagi. Pilato.
2: Weldon for Aksimon Meli. Kumbu kap saya ini perintah nak buat nasi kita kengalar mana buat tu tu kap. Orang kita berani. En kumbu kap stay kyo. Cuba aku buang gula kaya kat saya radio. Tahu nama bisa kan? Kiliran Pilato kawan radio. Hal ini nana suas nana suas. Kalian buat kaga kaga. Kumbu kap saya munin. Hello itu kasih mama. Kau kararan kan misi, choice labu so, kau kita negi ni mulel tak apa sah, negi ni kau lel paman, kau mutta kau lem ni, engkau bawa tu kikir negi doju beraga mati kuen, kuen gua negara mengat kicin, kau murta ni, itu hari ni sa, ya papa pamet, mama kau di neta. Ogi ini saya baca koran negeri le, gongalal mama ni, itu asal le lagi wahin, mungkin kalau lagi bimis boleh entah, kogi ini gongalal kau negeri tesis itu asal le lenguam je kan, panganat tuhce, panganat mama ni, si mama kau dia pamer, kau negeri tesis itu nasi gongalal, kau negeri lag lagan ni ke, bulannya kau panganat, itu asal licitan somanat, nanti buat tu juga tabres, kau jore panganat kara. Kalau begitu juga tak kawan. Omong tangannya, kau kira aku tulis labus. Iya kan kau baca. Mama non, gimuang kau baca. Aku meleng gilegi macam tu. Kini cipta kolej ini najis nak cipta kolej ini. Ini kau bangun kau mohon dengan kau ketusan kira. Ir lebangan aku kira. Mama, jendol itu kena cint. Kau kapan ada warna kau kunci. Susan kira, anak di panggung Missouri. Ana waongoza mtu kondo yuwa kapsa eni ore nekana kane ntutam atotesta kutai kire wara ingiri chota hundi kile tiriskeme ki tiyo atawa tiriza kasi indi tiriskeme eni le ngalolto iwasi ngile manyumyum kwe lato kwa zaisa njito awacham kwa kasi le ngalolto api tiriskeme ni mama kaunti ande so amenge tireta so inzi kwa weta wangu na leibe igiri le mama na tanganat kapsa Ketat, aku tim tu, tim tu tu cikarang.

0: 언니, 니가 끝내고 공진 답사. 에? 공진. 제보하나겠네, 담요래, 뉴. 공진하겠네. 아바스 길리사메, 마, 에고, 이까바나, 마그리쇼, 카운트. 그때 다타겠네, 방안나, 타공놈. 인겐, 인겐, 인겐고, 인겐고, 레비가 타치미유. 온다타바, 도스푸치고, 레는, 고갱고, 레, 마테레는, 니세레티네는, 니, 아몽, 까마디지고, 긴겐고, 고리블라고, 고보이고, 맹기, 아공, 고리비케치, 아공, 고리비케치, 우리 빅 툴, 와시오 지웨사, 거이시에 제비오소, 아가 떼뜨 빅 툴, 뭐 떼뜨네고 떼뜨, 에? 뭐 떼뜨고 떼뜨, 떼뜨 가보자. 소금하길래 옹게라, 기나마마, 엠버시 노튼다이, 우리는 개발팀이 가보자길래, 그래서 돈, 그걸 돈, 그걸 좀 비우, 그걸 좀 수수해 두가. 소비바티게 오바는 남고 피지오라네 가마티주 주워서 불리는 춤으로 부리에티 아피지오라라 오테스타 오베 팔리아멘 오베 리고는 그 십자인 어두티 오사멘 비 오사 마마마 카운티네게 넘넘 뭐죠 버티게 마토 뭐 버티게 마마 카운티네게 나올 버티게 요소 버티게 요소 아고 네바 춤베 아고 네바 뭐 네바 센네 네바 카바나 네바 레지텐 오나 메고라 소 오 버팅게 스보 투야 춤베 네 롱 타임 에뉴 아테 티차 아가기 보이요 누구래니 모두 제보이 오보 투예 발라멘 아가 베티산 두 저거니 누구 켈레니 팀은 말이 좀 말자 마보 레 미지 타르기 나메가 아니야 수아 디나만 네 빌라토 이레 빌라토 켈레 르노 고메카 오기디아 관사 카자게 에네티 솔리나 오이 아고이 91 올리 우레 메자 바기 제바갈레 오보시 타베라노 미라 암베 29
1: 오디아 오디아 오디아 바나 빌라토 Iya, saya kita start mesra subuh nanti nampak tabrani kita beri tab kalian jene. Amal jale iya, mama nanti tiga tina gabah posho beli, beri tabrani. Amal jadi jatuh kedua, mama nanti tiga tina mite. Agak lebih senkin nanti nampak butuh ngatu tu kengyok agak lebih jin terkait siapa semua. Gisu bi ngatu tu kengyok lagi gebut karan ini nampak sokok. Agak maju tak ya? Engkau lagi tiga tina kau kengyok itu. Nampak jatuh sebab kita mungkin nanti nampak meti jatuh sokok jine kejitu. Amal jadi jatuh kedua. Agak sakit nampak Johnston agak limbak taben. Johnston agak limbak taben. Johnston.
2: Jamge tu mana gaya nuwe dan nuamu ne.
1: Jamge Johnston garibu.
2: Kumpul meeting kami cakap guna angune kan dengan beberapa cuba. Awak nak ta? Aku si aku beli tu kaya kau si rendah nu meeting. Angkara masa kumpul gaya itu mungkin kau biasa kumpul nu. Atu apa bela tu? Tengir wajah siapa? Iga tu ane iga ane wong bicara juga. Kamu angkara lega bende. Cebu suku le tu sune cebu suku. Elewe ni ama sama gungwa muni mama ko everything igire ngo kuonda tengo tapita gol go chuda gusta ke kuonda inga ine le kuonda go mana munu ende ngokta ko bage ku kwete ago nam go bito go kombon matungo mago bita tigonye enje yeso kana tumune ni guna kuanda enje yeso taigo ki go mama ele puta igo go atele bude Kuma magona kule kama mami nega, mami chumbiye, mami sugaruwe, hamu atunda na kuto nunguriye. Lakini boyo atu, kuki nata kulewe, ngebegeja agen hotel. So kuki suwa mama. Taya kie mi tengu chiriyoso, aga macha pungesan, amun kie mga ami alundira obo ame. Mi mama neki tungiriwe na puanatumun. En me haso dresti before daktari jis labuso. Ede tu bawa metung nilai ni mutata na suatu kiai jenis labuso, kuto aku ingun. Amat apa mungkin daripada jenis labuso ganang itu muni, kau kita cuma bawa nuker canggih obi a engge nejek. They are very honest. Iche aku ingun dek, mama cie iche aku ribet lagi tu ingun leh jenis labuso nak, pada mama tinggal nak jenis ni aku cium. Pungkis wa mama, aku kisah wa mama. Langgar apa pungkisan kawan apa cuk, lagi jago muni jenis labuso, tu nabi ni ceret. Pungkis barcuk testa guna tu, agi ni iba mama masih ni orang ko koki kapi kene mama cila boleh gumi uzo hidjinda asyik, ogo ini guna tu mesti makan banana kerana dah ni, ama cakap orang ko muni estade ibu anak tu mana, koki ni tengah lega boleh ko bawa mesin tu, agak mana progres barcuk, ini nama mesin tu buat, kebetulan aku, kebetulan soin, tinggal buat, agaknya rame ta, pungkis barcuk, pungkis siu sketchi bu doktori cun dimet, nama education. Kuda wat siu nebo wata, ucu nak mutai siu finance macam ni je punggis. Amat ini tamu bungku itu mana? Entah siapa. Tamu awak je orang tak suli buat guruan. Lagi negara ini nama itu mana ni? Agak amat cakap siu bungku ini negara presiden William Samuel Ruto. that is chief chief amungo kona mora neta kana mwadu ya kriswa kongwe kriswa finne kriswa samaria ak perea not perea kriswa samaria agine ak chepko awe amacha mwe kongwe tanda skori na mipanga mien kongwe ngangi goe kwa toba echeke ngo toare tinjoba kito acho kumye na ogma gini sabi ikage tanda skori vien wakana daya ini amacha na kongwe next time kutu tumwa na kutu mawutu wanga pisa kongwe mga wa mama leadership kimya geje kwa le mafu ba no mo ni kimo jago ni o le wene wa le mafu we are definitely able pass kimu cha geje ago na selection na ma ja mwale o mangun wa le mafu ago sa mo jiru o mangu sa no mo ni ago sa mo jiru ger ke kumwe wenda ti kumwe sa ita ita kumwe meti te I mangu ago sa mo jiru ngwe no jo tu da ko bless you thank you
1: ko ngwe misen ko misen ko misen bana Johnston ngole mbaki ta ben ga gwa tu ko misen ko tinga ga mbena tan Boston City Company na tan ga bon kesu kyal jaba araka kyal jaba amenika araka go tin dot araka WH301 araka WH101 kesu jugo misen ki tabri da kale jine ko ru to sen ko ni da betu sheke te sai ne a betu se bala ga tuptem ja ta gora xamoge agara ga man kesu jugo ara ko mo ko ita en tritit mo kyal jaba me sheke ago e mo ko ara ko ya go mie en ga sartana tar ga min nai gora ile e vit ni gel ji aga tugul nata ni wendi alishi enge agrodila aga tuguli anango tupande shope anango kefe anango disipita aga tuguli nigiko jikut mising jamjine te company nata nba western seed kwa gaita kiswe kwa ngele jigera ni kiswe ke chato keite jibo kilo ishek loo kigo ningilo ishek kama jibo fatala isa kigo ninpoch ngele jigera kilo ishek tamani kigo ninpoch ngele jigera kilo ishek tamani jibo kiswe ju kigo nin gona fatala isa kigo nin kilo ishek tamani kwa kerega ikunoto na hile kiswe ju kupitu natin kut mising enge tupande shope agrodila anane ko kibagen ge chiki jamje ekot misen company the natan bawastan sit company go ta kiswe kwak prisi metak number 0705505505 0705505505 to none ngale atostan sit nega magole bringing technology to the farmer yigita sta go misen kasbu natan beta brand dega chigar tamagayen chiga go batang site agen natan bawas bu inaba petu tabrani chita bli tab kan jin go ngot misen kale jin mamanda ekot misen kin nga sergele posho mil enya pasoko lakini ameje agoni branda chi aga tul natan ingle to jutusoko ago pitu tagenge tonga jutusoko kabesa con ete igaso que te pique mai soko nyu mi terapi se 100,000 kime ga surprise ndani ago tagenye injor jiga rabi se kelje mi tabara kabesa 100,000 lakini tildiga tishaga yen kime soko jakta ni tildiga tishaga yen tinege ago posho mil ni tagi tigi tine kwa genge kitu lakini tiege gele ngana tani jap jap ama jago no dega ishek angman kuite dega jana bo artam accessit kuite dega jana tani 748 ngututu mi jutusoko kime te jutu amungi kere ngutko magyal tigi tine anangyal ko inform ne chat mit tai ko isije gene get missing lengona tanga sit brando lagne kama le jitane tom kai jitu soko kabisa ko no na fasin betu tabrane ayo tun betu tabrane ayo tun ne bora tin ton 100,000 betu tabrane dalu kitu ngon star 274# ama jaga lengona tanga chap chap betu tabrane kama le jitane tom kai jitu soko kabisa ko ngum brando eng betu tabrane ye gita sta jitane tom jitu soko lani tiltega ti shagai iso bi instruction chat jengere ngi ne kase kala ge mwa gele nuru nanum gago sikki kole ronanum gago nyor gwenye to mi seje ago petu tagenge tom gago titieme amut ko yiji tane ne jap jabin nyai mwa ni jitane ne gita ginyi le ngu to mi jita soko ko muji e jut soko yiji ta go soko ngi simen ni ko go jian 100,000 ko chu na go tlingi chikle butep tum gago nyor jana go tagne so no ngena fast ko mesem bi tabrani dalu gito ngana *274# banad courier ke jitu soko banad ki jitu soko Estago Gijutu Soko, Michael Gijutu Soko, Robi Gijutu Soko, Johanna Shamir Gijutu Soko, Ayub Gijutu Soko. Pejutu kujiga sa moyo jogo jaga gata san. Kama lijita ne tomga Gijutu Soko, kununga nafas mbetu tabrani. Nafas kunungun ne tomga Gijutu Soko, medago jita ni gojuta gonyor bonus. Mite jita ne tomgo chimago Gijutu Soko. Kuna ta baranda gut mesen, la ni Gijutu Soko anyun agetelteka tishagain. Inyur jiga ndata usani jo, ibi bangane ga gut mesen, ibi ale paposho mil juta kabesa. Imwa gut migo ne posho mil anane, yegore ngoje kondo. Lagi nengi guna ujian kondo sekali kita tak tiri kalau jin dekai sekejang mana nengi *274# *274# Emmanuel Kiprotich kait tiri tiri tak nengi netaira ni jitu soko Emmanuel so nengu kita nafas kau mesti kita tiri tiri tiri nerubai kau mana kau ingin nata ni sejak baru ada nata nengi *274# agi sekej nafas empat tu tabrani kita stay ya kesana bawa jatara jebarit enggolim bawa zengi sugar soya emgara jebarit
3: Oye, gogo na un de gute na gana ranga pesa. Oye, goma jega na na nun. Jebio so kiki bata, jige so ya skoron. Kimi jebio se de ure jela gan mutai. Oye, akwe, inel dore isti. Oye, ya hay gas en el bocongut con este siwa. Para en el jardín de aquí me envió en la batiwa. Uy, para usted la gatmotay. Y nos mojón que aquí iba a chumbear que de mi olota. Ahora la de ellos, lo estaba la nevabía, cuál es el jardín. Va a el butamani, mi tío, que es mi otro. Oye, hay gas en el jardín de aquí, gracias. Oye, hay gas en el jardín de aquí, gracias. Oye, hay gas en el jardín de aquí, gracias. Kepa nunu kunyo kunam jira ngajere Profesor Filiberto Nipo Moibin Kuyye kwa chepyo zene razi takine kumye Kwa tae zugu nise kwa tae Ako tkani zonze Ako tae zugu kutu mechang ako ngale kapo ratumye Gampo nyo Filiberto ako Kukere kuno Lami seki mi kama sata kwa sikwe Kwa lami seki kwa kongut Kuma Nipo Moibin Oye, que mana no me pido que un bomberiana, an, y era que pido que un bomberiana que mane, que pido un bomberiana que mar, me dice que un bomberiana no va a ser fuele, ahora en uno conmigo un bomberiana para, o también no me llevo un limbo, o más en un bomba, lo que es, la pozo, me quiere gas y también no, gas. Oke gas ini o negeri le bagi bokongus. Alam pun omong ke, me omong ke cepat jibesu oke gas. Oke rumah cakap minan de dua tahun bos ke. Oke cecam jibesu cecam oke gas ini o. Mati amure cakap oke gas ini amure cuk. Amure cuk macam tu om misio om macam tu pun jadi am jiba mai dia. Ada kuasa manu nolle. Oke omong ke ni. Ongeng ol, mijebia sana kuaras mko onge tungu limana ndugu majeka bana, kuiye ugoji kraka bana jebia zamu katikito mko na mungoloto, ago toli nyoo ago toli majebia jebia zokjo majeka bana, kito bana muk, gani jebia zokuri gaita kabisa, baumure ni kigmai zote ni zote kigmai zote majeka zote buti, amami lazima nae, inyongu na ba zote ni zini amami kina ogiye, baadhi tini jagi ba mandago. Anak macam ni macam jele ji, urai kau macam jebia sokra, sokir tu kau jebia so nata. Ara, timun, hiye mami yang nak leja mae jebia sokra kita, amu jebia sokori bega, keripka, atau keri belago, kamu ini kita kau jori belago, cuman dia jemun ada, kami tu ngawai, kami mae tahu tuun, kiri dua makro main jebia sok, kau ini jebia sokra pas kira. Sekejir, anak saya kepada mereka juga jual ramai jekam mazir, untuk tuh kini, iya bombay.
1: Enggak miseng, enggak miseng. Ya, dalam beberapa hari tenggelam bagap saya, wajib musim gurun dah. Ega sama Mama Timo Grace Tanui, tenggelam barakur, Mama Timo Grace Tanui. Mama Timo.
4: Jamge,
1: Mama Timo.
4: Kau buat lagi di ini kalau tiada nolai, mesti gebar agak orang nak naik nanti. Kebiasaan kita ini negara aran, kegiatan kandung siapa kebiasa, o kebiasa itu nang kau yang asli negara aran, kangen tin, ingat lagi yang kau yang belo, aku mungkin kau tuh ten tu buku cacing kau ya, negara aran kandung siapa kebiasa, ama cakap lebih yang kau mungkin kebiasa kau kemain je ceroh kau kau, kita ni ada yang kecik, Kalau itu kuat ni, kita dah susah kiri kan, orang kita segera kemar. Tiada lisa cerita. Aku hati ni hanya mesyuarat untuk reros muka. Mama nengi kau ayah sih, tak ada negara tu. Nampak kalau le, tak ada kita ini orang kuat diri kita, mampu tak aku bayi suruh niki kau kemiau ti. Kamu tinjau kau ti, aku ni mah ajar bayi suruh niku. Ya ya, aku tu kau ayah sih. Bukan lisa tu nengi kau ayah sih ni. Nenek ni nak tahu yang mu orang nak kuru ni lagi ni yang mu susah nak ini kejar kopi lagi. Mama cakap dengan jebius orang kamu nak jebius apa kan? Aku tinggal di TV je apa sahaja yang saya kan? Lagi ni kan tu inat saya tak jebius orang nak cara haram je tu buku yang. Ingat ke apa limpan alda limpo ni Marian kita ni nana cuma polis ni lagi ni. Ko agak agak canggut dan wajib. Ni wara magel lagi tu coba sih asal cewa ni boys pun wara cewa cewa tu abah tu negi kindo cina cici kenyang guru english kau limpan langsir, kiai kasit ne karan, kitinye nguno karan ne kuren polio. Kandasitab kwonyik ko kararan, amache ale kityo si komangu kosome, matotokchinge kityo chombo women reps icheken. Yoche kopimanke si kenai ratiribe, noto kikilewen ko kikenai kele kimen bore kong murenik. Anibuch itinge, bore kakoma osi.
1: Mamati mo, ya sa ngene citab ndege yo bure mudai
5: o te pinger jamge
1: jamge mere lewa gya nang sa hai to kyam mo nat ki nyale ji na guru
5: e u no ne ta ji na ni za ni ta bu se o sin ye ge jam je so o kinam me sa hai to mo ngale go garara ni tu ma ja le ji ji ni as ponges gmira go mie ago ga sa go mie tu mon amacha amwain yego nege gerganda na tena ba jebyozo go we ni mananyi maye gelen wa kina mama ongera right from our homes ko tinga ko garon jebyozo chone nga sini e mo utie na go go jebyozo bara tinga ko main mabi ke je chogo e nu mo umure ni na je e kityu bu ko lele gale igero wa kina mama go ya ne gin ngeng go le na go ni example chibo Chebioso que vivo en el Nereo, que tiene el leto, que yo es la pozo. No hay que así tener un tumor. Todo el Nereo, a ver, mautue. Que tiene ahí Cecilia en el Tich. Negi Fast Women Rep. Hago mi tuncha que hay, tiene que seguir a verle de tener andar en la teñina y ni muere National Government. Cuamune en Guinea y Guerra en el Tintana Garana. Que tiene ahí Doctor Milgo. Que cure en Gino. Y era Doctor Milgo, no, no, tiene que. Kung hindi bilit nito nino niki siya ilang boy siya ang ne balya men kung hindi doctor men kung nominated kino nominated senator kung dagil na ni mama na nigere ni kung miten mi ginet nito ne mucho ko boy siya kime miten para ako Emily Sawe kung nito passions kung do chibi ako ni mama ni niwa ito to limbaga kung mi gini kaya ako Kami ni juga cerita tinggal tetapi urin di sini kan milisau ini. So jadi usah cunnya kugar orang gadoi nanti nyuan yang kasih nafas kondo. Kita dah beran nafas manusia nusana urin pelantin nama ta. Jadi usah tu ini negara orang di koi koi juga orang jinat karena sosia ini tinta ita buen green gani kan orang tinwe. Kongap kiko geru kemasi ini ninga jere koko nyu tarik tay gosput pasin. Kita sih kan nafas di kuncono. Kegere kele kimiten taa kabisa. Chebyose tinget kwe tukuk chechang en safarit aenge. Mo boyot, ingele boyot iwe yongolole taarifa en boyishek. Kwenende losisinge kekas taarifa. Lakini wakina mama kukase taarifa, matube machego, nobe kachesa, macheche lakwet yebab kina. Akura amutuka wana enyuta inami metoe kwa akumachori. So tinget gave way to tiene haja ta gibarai komis awo yunga ke ba yuge mai gi go wa kina mama na fast kondo ita giche igere women rep ne gitinda yembo met toto ko gi kwai ga asije ndama ne gityo gi ba nam si moita wonde mabuge ko gi ai ga asit ne ba ponge gi go ga ita di se si dios awo ro mori ge nge nyam sima 47 counties tugul ko gi ro mori go tinyo li ba baringo go mi ko tinyo li kisi go mi ko ya bu ai na ge ye macha ke le mbongezi mbongezi ba chela amuni giri charbu nan giri gera ginye ile giya che ke tare pi bai tiru so ke macha ke go ke gon mbongezi age le testa inye go una ne tan go ta ya ngo ma ke ngalal na le 2027 so dinga amacha na mbongeza nwa ke na mama tubul ye bio zo ju tubul chen ta go ibando inde ne ba kanisa ibando inde tengo kwe mara ina mune kimaje gele mbongezi malule lagando chije byozo watamanga ndu bare na tinge
1: agale watamanga ndu au manga ndu best
6: Kongoi Dimon, kongoi kaigonechin kengalal, keger kandoinatetab chepyosok. Netaa korok, komamiten chito neu mama, ot en gaa, ot en kwonyikyok chekitinye. Ko kandoinatenywan ko korom. Niitu kakochop olieb gaa kokaranit kabisa. Ingen inee akinye Dimon ile, ngotko maus mama mesosiek, kous kot kotililit kobanga ng'echerok komatinot imiten alami komakibwote keya choto amu makasi mami chi neu mama wey en emon kandoinatetab mama komami nekerke mama koyumi mama komekeni sure mama kole mi tuguk tugul komie mi lagok komie kotomon kebwa kandoinatet chekakilewen kokinamen oliep gaa en korik tugul en emon komami chito neu mama mami chi neu chepyoso nemuche konai ako uitos mama bwana timon kole bye bye ra timon ala ma bye bye nereche ra ala ma nereche kwa kikiai mama ichu en komanutye neu nekimache kelechi bongesu wa mama tugul kotomon kebwa chon kikelewen ak kikira kelewen kemakenamee mama tugul alenji wa mama pongesi ongera kwenu kebwa nje kikelewen ak chemi ng'echerok ak chekira kelewen kandoinatet nekikitinye en Kericho netai kokai devolution nebo mama Ellen Chepkoech en olimbo ng'oino kokitoi kandoinatetab mama non amabete akoi raini en olinyonet kiinam ko kansula nekibo kibugat akobo fomen tungwek chalinde nekibo bureti kaundi kansu kimakele mama non kongoi kandoinatet kora nekiiborwech kokimuki women rep en Kericho kokindochin wa mama bwana Timon komautwech akoi raini en boisionik chekiyai mama Ellen kwa tamnyole boisionik chekiyai kitinye Emily Kirui nekikikuren kainet nekimwalimar cheptikit nekokikochi oin koik director nebo lab kimakelein bongezi mama non amun boisiet akine nekikoyai itinye nguni mama kaunti nekikuren Beatrice Kemei neikere en social media ile kokowokyo biikab olimbo soitikawet akole mama nyon gaa nyotoretech en constituency amun boisiet nekararan neyoe mama yao imakelen wa mama pongesi kikitinye akichek en tepesonik reyu mama nekikuren Nancy Belen Nancy akemwoe kele peace rest in peace Nancy Kimeto mama nekiyai kasit akine komie neki MCA nebo tepesonik kitinye nguni MCA nebo chemosot nekikuren Anita Piegon mama mchapakazi neyoe kasit nekikwongen kimache kelenjin kandoinatetab chepyosok Timon komami kit nekiroken kitinye chepyosok en olinyonet kitinye pastaek cheyoe kasit komie cheu Pastor Gladys nebo HEC Pastor Rispa Keter chepyosok chengikochi kandoinatet en kanisa koyoe kasit nemami nekerke kimache kewe kongoi bwana Timon en chepyosok ako kekonech aira tetutiet nekakoromit amun iwe ng'o neu mama chamwa lo kesune ng'oliot ni Timon Samantha awechi kongoi gavana nebo Bomet His Excellency Hilary Barchok en boisiet nekoto abwote ale Evan Kamureito abwote ale koiya silanget chobir Kamureito ayo chop silangosiek chon kotoi gavana wey onamu mi kiretait nguni korue korap Evan siono eskabetait koyotinot silangosiek meng'ikab Bomet chebo sotik chebo lungu mi raini olimbo east koyotote ECT classrooms siyakotar konyokwo ng'alekab sipitalisiek ako kokongee His Excellency Governor nebo Bomet konam koyotinot biik silangosiek kemoche kemwoi biikab Bomet tugul kelenji otomoche kandoindet neine nono kandoindet nekakotoi kandoinatenyin nekararan ko governor kotam ne anyei seneta Barchok ayo korom kasit wey Timon betut nemie wey kongoi mising tuguyan
1: kongoi mising kibete nebo olebu Nairobi alikikongoli mbatepesonik yes kitestaa kutumese kasubuhi nata nipitabani amaja alijina mjata king soko soko pita mwangi nata nirube meti jitu soko mami kia ketukuna nata nipita soko nguna nagi aldawe amaji imuita ngata kidogo congratulations nga kwe ket pongisi nga kwe ket chata chukua lishe ing soko mbitutabani speaker beneto tupjeta buti ya pkaeshe good morning jamge speaker
7: Wee, ritinge, chamge, wee.
1: Najame gejwe.
7: Wala da, hii saa vete, gejo. Hii kele, mwata wa miyame ngele gaap chukri. Awee, ki, ritinge.
1: Wee.
7: Iko tuwa nis nonyo, nwe, ara, maga imuao, ngo, bai, bai, iti se, nye, mi. Jeno, chong, iki, mute, nipkende, chong, iki, mut, chong, iki, sikup, kende, iko tuwa, ndu, la, mungi, tu, kya, kya, tatu, kus. Kota, kera, nyaka, neku, renge, kora, ba, angeti, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, Ama wale na gele na kinyo orchi kitu kwa WhatsApp otinge.
1: Ami ya wata kama saa.
7: Kwa nimu chaja ya miyo ni kimi Facebook, miyo landu, nimu chama cha mwa gongwe kwa rane na fazi ni. Ane sire kama saa mwa mwa gongwe ya mungi kwa netu tina karara. Kwa mwa kia ngalala njebiyo so chukikile wene. Ama cha weki gongwe wakana ene kia olewe ni ngore nyunirewa. Yangana ene kire olewe ni ngore yu. Beri ibuwa logo. Amuachini gongwe. Jebiyo so chukara wangopa maana nikisizi. Agona mwa unwe kabeza wa itimoni. Abafu umra ke mwachini gongwe che elected. Ke mwache ke mwachini gongwe jebiyo so chukitinda yungu kwa atinwe. Paka chemi tengu ubi ishe. Inge nile jebiyo so chukara matinga imutu konyoga ako tinda otu yoshe kechua ka jebiyo so. Kuki bako lewe nge wala jebiyo so koko telemi itemureni. Kwe chakoto mazagara tari jebiyo so yadu. Kochi aledi. So, ako tiyongibe se nirabini. Koko maguma tegegere namba ase chanke babo ishe. Kigere namba ase ba chebiozo. Tiki yonji wara mpango kukurabishe. So, ama jawa weki kongo chebiozo uchu. Ake tegez kapeza. Ama tkechum chebiozo uchu. Onge kwan chebiozo uchu ake maki kia katu lini. Oki kwa ita nyuto wewe. Ki kwa ita sinye uto yu. Sigere la kori chuki kite kati chuchu. Ile kita kiteche kori ngama chebiozo. Toma manye mure chukebe nai. So many of them like in a no young one, you see, or the meat and do. But in the body, you get a name on it too good. What did he lag all the Javioso? Amadal, the Javioso, two good Javit and Ga. There are a bangu nasaling, a lago ten, not two gablo, but all the Jugon Guamuno quit. Tawa, Tara, Nevasa, over the Toman and Alan, let the thing in the one, the Indian, Amadal, and Jago, and Goy, I ought to agree. Ako tete mienda chobo, ako kasina omigo miyako baibai gitu. Nika hii magi wa kwa ati chole kongwa mumi ten chobo. Kiti yoko una onika. Namba tu wana timon, koige leo njebiyoso. Mama jena amaso hindi lakini ki kongwa ya mungi kwa china fast kora murenju chebiyoso kondo. Kaka shorwe nyu Johnston. Awa ya meje mange ya mwa kongwa ya norani palo nguruwa. Kwa kishapo oret kwa karara nika pisa. Lakini kwa utiye Johnston. Kumuachi kongwe chita ni tamko tebe subuhi za asita langat nekikure nkilel kulenchi kongwe. Ki tamko tebe nki ma tebe nwasiri chirichir ki tebe nkilel kulenchi ki chabwa waran. Ama jayi wega we choniso namuni ya wei kristiani indeta kwa ya mtoa indeskara. Ama jayi wega waki muachi kwa rako kongwe kilela mungi kwa suku mango tke chabwa waran omba sindikuwe ni note se tangut. Amungi tamu itebe nga pasa kine kine ni kiro anu. Vitewe rabi ni kore. Kone nongi bako soan president, adem pini bako reso iso. Minaona nkichopo ores nguni. So kima cha warake mwachi ngongo gondo ichu. Yeka kie kwa kile wei, keep crazy do I deserve. Koko ngongo ya muno onito. Onyo gano na weza chevyoso, ama cha mwachi ngongo. Kana kasike change nga lole chevyoso, chevyoso te lecho isi lapozo. Kima cha kelenji ruko mnye. Kia kasi na kala arano kutaka na kichor wenye. Kia kebenja kwa nkamure itarambe ni kimi tenta onkamure. Kongola luwe kabisa chebiyoza anakole ane ama cha stage mile chebiyoza uju eza jenga lega abe chongilo evi lakini batimaya kichoki kuki chebiyoza anako kiyo eka asit kapisa na kikarara ama tuwege mbo ame tungu niko tombo ni kasi tab chebiyoza anoki ake mate geleji chebiyoza kiki kona opportunity o liden kiki kona ngafaz oba isi echiliche kiko yana goyana sinye kebirichi kula chebiyoza kuma vile kora chebiyoza kisi agen kibire kora ake cheng bremi. Oko tane nguni yomi te Nakuru kaunte. Inge ni legawa na neba Nakuru kwa chevyoze, senator kwa chevyoze, women rep kwa chevyoze, MB neba Gilgil kwa chevyoze, MB neba Bati kwa chevyoze, MB neba Naivasha kwa chevyoze, MB neba Njoro kwa chevyoze. Chevyozo oge lo kibara Nakuru kal. Ama jaa mwaje chevyozo uchwa lenji, kige gona ng nafasi. Kwa nguni yoko senator negiti ndoi nguni, kwa kiwaika asi tapita keroche. Nguni kwa mache ngechere tap governor. And we wish you all the best. Kimuachi ni gongoi. Ndaki wane njevyo set, evyo set. Kama minga la. Lakini nana mwongira hankira wa itimut. Emba omet magikino mbarcho. Lakini mwande bata chevyo set. Lakini ndaki lele rakumi chevyo set. Ndama chesendi kama na emba omet. Kwa lele nana onda bata hii. Boyo. Emba urone. Ngonda chevyo set. Kwa achoko dibuti na njine. Kwa mureni. Ngonda hai mureni keni roke lovi telezi mureni. Kwa tele likwana mureni kempate nji. So ama cha mwaji chevyoso cheki kekona nafasi. Women rep neki tindaya karaye ngorone kwa chevyoso neki ineke. Karaye me. Ki mwaji nake me liza mama koesho ngele nchukongwe. Chata mdu ten. Na not in a rabbi, just an uncle in your suit again. No, but I'm going to see a net on Maracu. Kim was in you going with. He thank you, Jamal Tarebana Timon. I'm a darling, you be warren, come on, Agi jutu soko eng petu tabrani ye kita setai tiga tisek 68 ago ega igur gitu kan dai ga isek nege tata tiga isek kan jatuh jemitu tai so igere le ni takona fast nonton ngara angkut miseng am jaga dalam ngana tana jap yes Ruben agere ga jutu soko gongra pongge si Ruben Yunis kai jutu soko agere ga itel tiga tit yes ka bit tiga engo ga gingguni Nelson agere ga jutu soko okay Nelson mai gonin 10,000 ka gonin 700 and 81 shillings jata ko tokan se wega soko gora to ga mena takut miseng ga gere jita ngure ngyo Nansengeno, agere ga igonin rabisek 52 shillings. Weka soko, Edwin Marusin, ga igonin 28 shillings. Weka soko, pijaga nyuri tokens, weka soko. Yes, abajale ju congratulations, Betty. Geoffrey, congratulations. Cheria, congratulations. Iya, kapa tegati sekte sabu aku egiguni. Kalijin cutu soko dahle gitungan star 274 hash. Jang tegati sekte juga besar aku. Ame itu gol. Lagi nih cep cebi tegati cutu soko egiguni. Tel tegati tegati aja yang nengge. Jita nih nyuruh tokens. Iu aja soko. Amu jam dah no tak besar. Star 274 hash. Agi cutu soko. Iya kita setai. Ega sange nih jita menit kore. Tarap sege. Arab sege.
8: Ano bana Bruce.
1: Jamge Arab sege.
8: Ay, Timon.
1: Yes.
8: Jamge, ni amune.
1: Jamge, Arab sige.
8: Kung kaya ni, nung tayo kiyas na garibu, eh, chasiko apit kegeri, ngalechu, too sad, gendarul. Natagoro, kung macha amuale, in, this thing, kuwa ginte katiba na nyo ng Kenya, ku very difficult, ke implemente. In fact, you create a position for women rep. You have to be in a national assembly. Purposely, you have to balance this article in the gender rule. But still, you have to meet up to date. In the case, you applicable to the two-third gender rule in elective positions. Kita nyalu kubais in positions che appointees che ki appointed but all the same yote ilegi ya mingu en kanta inateta chibiusu kwe nane kumososa ago magilele. That is why even in Bomet, currently in Bomet, kaunga mkono chorunoki wa akina in speaker. E Bomet ki mwetege ya omdera kuondo in Senate. Asokuru ke mege nagine Bomet ki mitem gender rules. Kele kibare Nakuru Girls. Kema cheche kechengi jiusu ma TV kapala nange mwa. And Mogisa Semadas, we've tried. Joyce Laposo did very well. Yaga jiusu go, they are very accountable. Ago multi-taxi ni kapala nange mwa. And ago, they are less corrupt. Anga anda meet them che corrupt. The only weakness ni kwa jiusu, kwa uisu go utiengini kwa gililji. I go with you when you are here. But generally, men, go very, very forgiving. Murenik, I go in. I'm not talking about it. Too much young. I go general. I go right. No, you go economical. Accountant, it's got 3% in animal. Guana Timu. In Yego, you go to Hollywood. Anything less than 1,000, go make TV. Can you also go to Kiwi, Pagatongilo? Hotel Ayani Bagonda. That is the whole difference. But generally Konganda Nangage Mwagile, and behind every successful man, there must be a woman behind. Omwagorale, for every successful woman, there must be a man in front. Omwagwale for making difference. And Nibuchi. How much I'm saying, I'm going to visit the barbecue and children. Nagini, oh, we'll give it to you. I'm going to try again, then get my swan thereafter. And especially, I'm going to go. Keep in the deputy governor, so I'm going to go. Mr. Nagurin, I'm going to go. I'm going to go. Alka. Felgip, go. De facto, deputy governor. Principal assistant of our choke de facto by facts. Like in not to get the jury. Kwanga, the deputy. Now, two witches attack the events and keep in Yagine. Konage, Tevenak, college, level four, was here level five. Four, was here five, and all five and four. Two, project never 200 million. Ko sir nebo 500 million nimba jebunya 3 so you cover tin ga owe gu enjebunya konyo shongre ko kema choko ne negiten number 4 yang kyonne sub korag ne ba shongre ko marag ne ba jebunya ne ko ginam ne ba shongre ko to ginam ne ba jebunya ko ginam ko agne sub korag ne to maginam ko marag ne ko ginam
1: I'm going to go to the house. Okay, ini mama ini nengi aku buat kita. Egas kansola John Ruto, kansola John Ruto.
9: Jamge
1: kansola.
9: Gogo kansola. Nafas ini boleh gigit kalau gapkan dan nanti sama mama. Di amaja mui dulu di sini kamu buat ketua nanti lah. Kalau jauh di waktu ni nafas, jadi so program di nebo kau di. Amun dewa lagi, jadi so kita ingin itu apa? Tuh kalau ini nista, tuwa kwa papa na mga asichela na ozi mwako togu kwa kina amene kire chepe na wapacha mwa kwa raje kwa kwa ndi okwe kiongiro na mwe kire chono kumo kwa kwa kwa kire chono kwa kwa kwa kire mwa mtesu kikikona na kire na kikimache kwa tarike kwa kwa kwa na hibi kwa ni kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Masita, oh, tadi siapa yang mati ni? Awak ni amat tua, beri kau tadi macam siapa dia tu? Kau ni di, kau di sini kau tahu orang kalau siapa macam ni, aku mendek. Nama siapa macam ni, orang siapa kau ni? Asal kegir kata nak temu. Anu begini, kerja sokong kau yang kasi, gim lagi, cakap abu nak cakap dia sokong tiga ribu, jisuk dinam, kau ini lada. Negeri kau tu sendiri negara itu nak kau lada, okey siap kabisah ini masih dia nato. Kau tu negara kau lihat mbak itu lebih kau mesti change labu tu. Kau tu orang jadi awak hari negara asyik kabisah betul tu kita justru tahu ini apa nak. So sebab ni saya nak kasi. Ni tenang ni macam orang ni orang orang ni. Abu macam ni mana korang? Kau orang ni dia ada di negara kita ni mana negara tienda? Kau mata orang ni bukan negara kita ni kau mesti tuan. Kau masa ni aku bangun kilo, kau ni ada orang ini kerja kau jangan nak cari. Kau mara kau sahaja kau kerja ibu ni macam mana kau semua. Kau mara kau jadi kerja nak cari kerja ni kerja ini mara kau ni cipten. Kau masih nak bas, ni ibu ni ibu ni dikehi lagi. Yang ni cuma lalai kerja kau nak apa ni? Anak kau lalai kau lalai kau masih. Apa lagi kita ni guru cuma kita nak berujuk tu. Amun hari ini, awak jangan bersih nasis. Kau nanti ni berapa bulan ni umi andus? Ini berapa sih? Kacir ni sasat. Aku kau bulan ni sasat, aku berapa kau mui? Lagi ni lagi buat ke? Lagi ni macam ni nafas, senyawa tinggi. Amat dia betul ke? Eh, macam ni, eh, dah sih jadi ni je ni. Kau kau macam amat tu pun. Kau umi asal hari ini. Kau umi asal jadi ni je. Kira, ya, tinggi hari ni berapa lagi? Amat ada ke? Jadi ni ni. Kognya cerita ni tu, ni kognya apa ni ni jadi lah. Kau macam dia kognya sahaja nak siapa tu kau ngalal kau macam tu kau ni injak. Kau lembut apa mana? Kaya gay torak tu. Ibu lembut apa mula ni kaya engke? Kognya jadi lah. Ia lembut aku mana ni baru ros ini kalau kau ini ngalal amun. Kau ingat ni nampak orang ingat. Amun kau kau ni kau tak mana? Aku mana itu mula kau tak engke. Amal itu okey, kalau ayam nelayan amno jiru, kalau siapa barang, aku ane jijau siapa katilah bungesi, aku ane wama mawarajau kita mujeru bungesi, kalau bar tegar nanti, kalau mukwa kemnya, aku okey yang ini wanda itu tabu, anda kerja gomrumi, lain jiru yang jiru, kalau kita tabu jiru, kongo misi.
1: Okey, kongo misi, kongo misi, kongo misi, kanselah John Ruta, kita start misi kasih bui nata nubah itu tabrani, barang indah nata ini kita misi kita beri tabkalin jin, jalaga kali jin, amit jin, nam jiwa tak sokobi tamgaungi nata nubai. Aku meeting engyu nafas nata negara orang kabisa, engjaga tul kaki, wek aku misi injur cikera bisi kita jebar oriat, eng petu tabrani, aku kali jin ni kupu boi si kita nafas nubah murenik, murenik aku nata ni kasih betu tabrani, anak gue iba iyo, meeting tiket tiket nata nubah 100,000 Kenyan shillings, kita makan dia ibu mami jitu tiket. Sekejang tilik hati sekejauh ini ke, awak guru kita nafas bah, dage sek angman, mereka dage tu nanti negara sahaja hijab jadi itu. Kini tu absen gigi sekitar temasing gigi sekitar som, awak sekej perainda nanti negara banyak orang cik ay 100,000 ke jangan silings, awak macam apa cuma negara tukul, perainda itu yang kita mesti marah gigi gara-gara ni anak baji gigi kesatuan negara, kau guru kita mesti perainda betul tabrane, dah lalu kita cungkan status 74 hash, agi jitu soko, ye kita setai yang betul tabrane, kita saya ni kansola kones.
10: Halo, sujo, jam gue, tinggi, ekonomi jatuhan, betul. Macam ni apa sih ni? Kau kuno, kau ngalale nak ubo, kau mama. Kau ibu yang ditunjuk ni, aku buat kini kerar. Aku tengok buat duduk tu, kerja tu kat, amai, ke nabrai ni kata nan Inggris tu. Okay, as well said, and I will distribute. But the minimum me, as well said, that's how I'm going to do it. Because I will live in the Murene, the main Uber, you will distribute in a unit. I think I'm going to give you, as I'm going to give you, to the Uber, the Uber, the meeting here where there's a number one, one number two. So, God, what do you do? So, and I was like, no. I think, I think here you have to be a kid, you take some money. You have to get yourself to exhibit. So, we go to this, keep quiet. So, there are nani go exhibit in a year. What are you going to say? Kemudian matahari ini sekaman ke saya tak kamu mesti terus suku lagi nanti jam mati gawai lu keingat tersinggi tak yang kau lu tu ini suku je buat apa dah isyak lo tu awak ni mukon ngalai cakap tak bisa emer jenuh tu pun kamu nak tinggal apa kini saya cakap orang tujuh suku kerja tu yosie cakap orang awak tiada pas suku kau tu bete pas suku Ibu-ibu itu je tak suka kalau ngah buat sihir. So kita so, kau sebenarnya umur ini betul. So, orang gigi ke guna tanah, kau sah mukti kiri tu ke kacet, jaga gaya tu nak tiga, ni tak tiga nak tu. Ongoi, agak tak ongoi no.
1: Gonggong misang kansola kones engko le bajil jila kali jin jutu soko aga ka jina fas mrenik magi ra goti ga tole nyo aga le mrenaga tuna tana ga jutu soko agi sikki na fas ko yata na fas ne ngi tol aga le bikka tiga jutu soko ti ruben agi rin nelson mite danson mite jitana tana mite nyo agi re bwanyi jaga jutu ga soko aga le purity kala ga jutu soko kalya kali jin jutu soko mbeto tabrane brandom ga jutu soko lane ga otle bijutu ki gagenge 100,000 jatuh jemar orang yatim betul tabrani, gatuh tu nengke, cakap ingat tu nengke, awu magi gugi jaga, namji gaya barang itu nanti nengke, kut mesing betul tabrani, dahulu gitu kan status 74 ash, jatuh sok ingat gugi lagi, sekian barang itu, nih nengke, ingat kasih nengke barang mesia wa, engkau limbas yang grey, mesia wa.
11: Jam gaya, kamu mana yang baca? Mau lagi ini stress for, lagi aneh ini ni. Mama itu campur orang tu, mati itu tu campur five or six ni. Jaga jemput tu juga. Yang kau sih nafas, saya kau sih nafas. Kiri kau sih. Kau pun tu sih nabi sih nak kami. Oh, kawan nenek on, jauh le jis lavos. Kau kira aja sih tempoh mana? Siapa sih tina negara? Yang kau sih nafas, sih jemput tu kitor. Kitor kau aja sih nabi. Matau lebih cemat aja angin lah, ama masih buat itu pun jeca. Kau kerana ni gigoh cibu tu cina ba, yang engkau som gigoh. Siapa angin lekam? Masih dulu itu cakap ini lebih kau ni baru cuci sungguh. Kota agak baru cuci sahiti. Kota dia agak sungguh. Kau ni kau mua angin lekam sebentar. Level phone masih sungguh aja. Makin lebih jemu yang kau mua bijo. Lebih jemu yang ni kau mata enjail. Level five kau gigoh limbot terap kau. Mungkin mabih kemarin kita buat negara untuk itu bujuk tanggung. Ama mici negara mereka kita sih abjibu. Mungkin macam susu sih ke susu sih. Mungkin orang licik ini dia makau sahiti. Bui menego ini mana tu susu jauh belia. Kemarin mungkin kemarin kita alam mici punya kuma jibu. Kau kara arah kau mici kau kara ini nenyua. Aku mau kita kita angkeli sih kita nengke. Aja. Kau main dulu orang cukup apa cukup masih nyu. Kau kau semua kau kau yang baru, kau ni semua kau minyak gula kita je. Kau kau bawa engine ni baru. Dalam ni kita awak ni baru jaya ni tu macam, kau terus entah baru. Mungkin tu ni kau keburuan bapa. Mami akan ni kau hanya bawa asyik. Ini kerja jeli, jaga itu tu jauh itu je. Kau mana orang kau? Kau ni kau mohon itu. Mau tak kau ayah sabi? Amati cakap ini cakap engkau bi, lesu kau naik. No, kima cakap magi merealiti. Nukur kaki buat agak tepok ibu begini, terus tagi, utus itu. Agak itu sendal nato gaya jadi cepatnya. Kau ni mami ngalah, kau ni.
1: Ungu misang, bana, Malaysia wa. Ungu aklesan Alfred Rono, ame jenam jauh taking soko, betul tabrani, ame jauh taking soko, soko betul mungkin ada nerubai. Ya kasakan ya bana, katibaman.
12: Halo.
1: Yes, katibaman, karibu.
12: Ya punya.
1: Jam gaya kat tiba mang karibu.
12: Kau gay, cuma ni ah, eh?
1: Bukan karibu kat tiba mang.
12: Agak tin aku itu dia ngalal. Aku macam main cuma ni. Kanya kau tu ini, kau ni cikgu kau nak tanya bayi coba county, alah coba national for 5 years. asi elitanyi kunjuk itu kebanyakan orang kunjuk ini kebanyakan pasal lagu kebanyakan tes betal ini cumi atau bisingi tu, bagaimana mungkin dia tes betal ini?

0: *448#. *448#. Kita nak terima sokongan yang television. Nah, tanah batas 2 inch. Nah, tanah kaki ada engkau kabisa. Lagian ada jenis magene yang television nampak 2,000 Kenyan shillings. TV nampak 2,000 Kenyan shillings. Aku ni tak kumit engkau sokong kabisa. Tiga tisu kat jaga orang yang tiga tisu. Jatuh 28. Tiga tisu 28. Jatuh kau engkau sokong ini nampak pihak kabisa. Lagian nak tanah macam ini. Ami jadi terlibat di tangan kita. Nega ini urut 2,000 Kenyan shillings. Ini kerja kau alat television. Lagian ada jenis ibu alat TV nampak ni nampak orang biasa ketiga nampak tadi tu nampak orang biasa kerabu yes nampak tadi 2,000 minta televisyen nampak 20 minta televisyen nampak 12,000 agi bangkanya kerabu biasa kena lak dah lagi tuangan *448#. Ago enge soko ini amici kaya cici tu kula amici jam cici tu kula kunjut soko amu soko nampia anak le mana dapat 274 ko mai sikit amici yang nama nyutok barang itu nanti nengai dah lagi tuangan *448#. Agi jutu soko guna ke ngalali marah gue ginjen atan itu noni ikut mising nyur cige rabishak eng nyutat 2,000 Kenyan shillings eng jip jip dan atan mita barak ingil soko ini mega ege kabisa ke nyur cige bikin janggil ji nai gomun soko ini eng petu tabrane kali jikit yungan *448# *448# aga gire ikut mising already Caroline Chipto Caroline Chipto yes ke jutu soko Caroline ketil tikti tagenge tatu 2,000 Kenyan shillings ko joget so tu mita tegat shak 27 ni Joylin Cheruto kaya gunin token sebaik tanda dan 48 shillings Joylin. So wega kwa soko tai tinya gut misik nafas no tangaran dialog tu gon *448#. Aku soko ini gon kan bike jangkut misik gol ini bayi jitu soko ini itinya geljin gut misik ne ba inyor jige geljin ai engkep cebna ne mita barak *448#. *448# jitu soko ini gon ngeng ngalali mara gon ngun barain dan ngun nafas Wilson ngeno Wilson ngeno congratulations Wilson tatu 2,000 Kenyan shillings Irene congratulations Maslin congratulations Danson congratulations yes kapa tu Isha tesabu aku egeguni nungut perai dapat mesingi betul tabrani *448#. Aku nyegi nyoru tadi 2,000 aju. Aksi gila lebat TV mana le ibangkan ni alat televisyen ni. Anak ibu ni siapa bita bangkan ge? In kita nonton mite in betul tabrani. Kau guni nafas nonton negaraan. Ye kita setai in karonet nonton apa betul tabrani. Kita sakni bana manuar yang gulim bagurgung. Manuar, manuar yang gurgung.
1: Jamge.
0: Manuar.
1: Gonggai kasar, gonggai betul tu jogo deh kawan tu mendingan ni lawat aku orang ya jika orang ni tanya apa kerja mu, betul kan yang orang kan orang ni alukan alale ni, alale ni, alale ni, alale boleh sunat tu puri puri tak paling jin, agemnya tak pernah agemnya gila jago gonggai, mungkin cuma mana ngaji apa, gonggai jamu agro yang alali atang pun agro, kalau tak presiden, negi mau gila gai gai, orang tak ingin sih gila katil kura ini katil katil ke bandu, kita mau katil ke bandu. Kata aku orang ni tinggi tu, mesti. Kita ni jelah tu orang tu presiden. Agi gigi gaya kan tu, itu yang ni jelah tu orang jelah. Asma kita ni gaya tu sebun biasa. Gua aja kan makal le, sebun kita kan. So mak kita macam sebun kita ni macam, kau gigi gaya bi, kan tu itu gitu ni. Orang orang kata aku orang ni, ni jana kata aku orang ni. Laki nama macam, ini lagi mian nama macam ni jenis kita mana lagi. Hey kita kan ni sebaru bukan sam artam, amat ni kita ande. Jangan tu tuan ni kan. Tunggu mesti kita soal cipta pun kaya, ya kita ni lebih ni ke bandar itu, ya kita ni lebih ni ke raya. Kumpul missing, ame jangan lagi tiada. Enggak antuk kita ni, betul aku antuk kita, kita Google lagi enggak lagi apa sih ini. Ame jangan lagi orang kat sini orang macam mana jangan ni, buat sen jamu ke, ni ni antuk. Kita kira lagi orang kos, negara Google kaya, orang lain mana antuk. Ame jangan lagi Google. Iba amu kata ye kaki nama mana kita kau disi terak kita. Kita kira lagi ini kalau macam pasien ini enggak sah itu, ni lagi jisu mesen ni. Mama nak kahawa, zaman yang fashion kita ni sendiri, kita macam gelisah juga. Tapi nyuruh orang tu juga tak, mungkin fashion yang raya agun negiti itu, kini waktu itu agun negiti. Ira itu ni puasa supaya, ini tu orang main di terak ter. Iko pun yang bawa main apa ini talent. Kon no amu ya jual lagi, macam ni. Tapi nyuruh fashion itu juga tu cuma seni raya agun lebih kurang, kau patai. Kelen gongko, soalnya ni kau ni ane mesti macam jadi lagi, guna tadi. Agak gongke sih. Kemudian ini mutra yang kerja tu, kaki ini gilgal guna tu. Agar kami tu asal di kami nanti. Tapi benda ini segi kerja kami nasi ini ni, pergi orang kau segenggeng tu. Nah, apa isu ni kita tu jadi kau Arab itu. Arab itu orang ni pun pergi guna tu. Kau tak kan? Kau jual ni. So orang kata jual orang kau jual kau sini ini. Kau tak kan? Kau ini data yang lalu ini. Amu kita ni ni apa isu ni? Kita apa isu ni? Bagaimana yang lain tu? Ikan orang kau ni, aku apa isu? Tunggu macam ni soal bicara gelar je kaya kan? Anggiru apa sih ni? Mati ro gelar je, biasa ni. Mati ro gelar murni ni. Mati ro gelar ni, ni mana ni apa kan? Anggiru, macam tu tergigit macam tu. Kau nonton ni, macam ni kalau apa sih ni? Apa itu? kiongozi yegerege mite tu ule mkira oneli nyarambe ishe mite ne kupa ishe nyo kupuane tu yeje ungalalji mzijano ungalalji mzijano nama kujata jegemeje otherwise boys nso kia teka kuru jiyotu aki kuri baishuli kibenditae uka namge kiongozi kwa genge ya namge akraja aki kuri baishuli kubataye kujata jegemeje kia supporte mera abuta 100% age mwangele tuta meme kongoi bwana tuma
0: ongo misongo bana manwara ngule mbarugo ngale jinchu tusoko tukumita tiketi shek sito kwa igegone kaja mga bisa ulega bwanda bi tiketi titi age ngenege tatu 2000 kenyan shillings dialogue ito ngan star 448 itari chika asri gile tv agi siki baraindo na tani nage eng pitu tabrane aiso ngule mbago ilel aiso yes, ya itu kami kita gitang ya mana ya si men ye. Mama Ellen ngulimba jebunya.
2: Jam ke itu mono Bruce.
0: Jam ke Mama Ellen.
2: Oh, omni omnio.
0: Ijam ke.
2: Amache igat tuan in obinya leader. Tu gulile agat ti mata ga cuture tio. Amache igat tuan kara gastoi tugul. Mongwa lechambe gaya metagu ibaiba koko nege kero kupa kando inateta atibioso kando inateta atibioso kaka na menga kongu konyu amuni kone teresta asko nye koko nebanga na atibioso ene migo yote konyo konyai kando inateta nego kikochi atibioso ino kira inkabisa aga abuate ya meoni kistu kando inatea nikikitinye embome nikipakata na choice kumos kingolole toki ikite Singapore yukinye toko ngoitu president kumuwa ngalega Singapore koche kitondoe Singapore koka hondi nipapome kitinye strachet kekikoro omenga pesa oche kikororo lakini kimuwae na kumacha mwa kitiole hii kebioso kekokikochi kandoinate eyoribwe kainet nombo kainet nebo kwonyi kainet nebo kebioso akoyai boisiet nekararan sikoritika murenik ana koyan kotokokochi kamati kandoinate kiboiboenjini elendochindoito kebioso mi kebioset kora nekilesisilia ng'etich neki women rep netaa en bomet kotom kobit rabinik kabisa kimakotinye rabinik chebiosok en kasaratet amun kikitou kandoinataa natet lakini Cecilia notet koking'ametinyin kabisa kibanganat kabisa not nguni kekose kora ele mure chebehanata Cecilia ak chebiosok alak miten cheiskori kikose akine ele mi nguni aina mama toto akine mekoya lakini kimache kesomo chebiosok chomi kandoinatet oriboisiet akotesta oyai nemye kondoiwok Jehova mi kora kamet nekibore mi kamet nemiten in nemi serikali kora akine nekikose boisienyin nekararan nebo kwong'ut tamobo kora komwoe chois chebioset nimbo Transmara chebehanatet eye kongomwa kabisa ikose manany ile in kikoyai boisiet akesochini kamatichu tugul kamache kityo kesunen anyole boisiet nekoyai barchuk kakilekochin osinye kiretet elenyolchin chekakoyai ongelenjin kongoi koyatat boisionik chekiyoe akoi kane makosa any kangoyatat okiyai abare kitinye kurayat tinye chitugul kurayat ngokeker chi komeritikani abare kutun kiwirtoi en kurayat kokeritikan kiboiboenjinie cheboisiet nekiyai barchu kit netomo kityo kotwosiok en barchuk en echek ko factory nebo chebunya akesome ne barchu kelenjini matitar nguni kipindiningung komorok factorini eb chebunya amun factori nito kokinome Joyce Laboso kimoche kesomin kabisa gavana barchuk keleini twoisiwe nguni kotokitongini chego ana tokirate chego en chebunya akolu lagok en yute kisominote nibuch ilany ot kemwoe ne kandoinatetab kwonyi kokanam kong'ete ngweny yuto kiraun ngweny ine akotestai kondo kongoi neo ngoberurok Jehova kandoikyo
0: Kwa misa mamele nengo limba jibu no. Yikitesta kutumisega sabu inatano betabana. Kaka jamu kabisa pigo laga anyu pala tuketi shaki news pasoko. Aguna toki na gararangu kutumisega. Lakini siku bitke bendi soko kapa tuki tukona bagam bini natano ba kenteka. Nata kutumisega community nyege angalega kulese natano ba bareto. Tosi ya kengeng bitu kutumisega tosi temin detem. Iti nyegel jine kaja kutumisega bunga mene nep kenteka. Amu kama gele inginya kato kutumisega natani mine mauwejo. Anako bareto. Engo limba limbaga. Ina kutumisega limite kamburi na soko bitko tarete ni. Ago englogo ya gato la nango supporti kumu jibuti simit kwa namba 0800 722 626 0800 722 626. Yato kukibirte simit mebiti tebe ago bangali ya gato kutinga kampuri ni anani yakte sirutene nmaji kwa 2880 yakte sirutene nmaji kwa 2880 ina jajangu tinge kampuri ni kampuri ni kutumiseng ago enge inyine ni temita tanangu yukabatine netime kutumiseng mawege kumagile inyuru kutumiseng directly yani inyuru kutumiseng payment chukutenga sartanata nite tayatim kili bani ngora ago mwut kora kikonan rabisi kora jatuzi mwut kutareten enka sartaga tukul nita kutumiseng ko paraino denege tinda ofise kiminte kibibu ikat jatirkin ki mwut kutareten enka sartan ema kinige ago ofise chukubata Dominic Brotich nabo limba narok nimito limba narok eng number dana tanaba 0716 397 432 mito kora Shadrack Tarus engulimba Bomet East eng 0721 164 693 mito wesilinge no ngulimba Bomet Central 0704 622 731 mite Mesha Kiprono Kiprop Tarus ngulimba Keyo South 0728 413 315 mite Nicolas Kibiegon ngulimba Baringo account number nande kwa Tawazingisho 0792 074 3985 mite Duncan Mushemi ngulimba Keyo South 0708 889 609 mite Dennis Arika ngulimba Sotik 0790 222 687 mite Amon Meli ngulimba Tranzoia Elgon West Pokote Marakwet East Quest 0728 892 079 mite Benton ngulimba Kericho 0711 578 451 Francis Kumito Limba Molo Aginjoro 0718 853 92 Mitora Nelson Ngolimba Kureso South Kureso North 0705 512 028 Kentekra Pirate Tram Company Limited Kumuagole we pay farmers timely, treat farmers fairly and serve with integrity. Natakot Mesong Yogobon Kentekra Pirate Tram Company natanaba mawe igitu sta kutu msiki tabuli tabu kwa njiri bitu tabrana mjale jago jitu soko jogo njuru tati 2000 Kenyan shillings jita nage njuru tati 2000 shillings eng soko ini kumatiwe ka soko engi guni mitra bishek njunga kasa gile simit agere kata sita kati shikwa ngete 28 agui 37 agudita kwa yaga sirgele phone rabisha kwa 25,000 Kenyan shillings tikitit kitake nge nge 25,000 lani ita nge genyo rabisha kwa TV alijini matiwe yaga soko nge soko natano ba star 448 ash star 448 ash chitu soko nge guni tikitit kitake nge tikitit kitake mito kwa 37 lakini jita nge genyo rabisha 32,000 chika ba TV kumetiwe yaga soko amaji jamjini wakujo baroini akitasita kati sijuwe 37 ngap 25,000 Kenyan shillings amaji wakira langona watane jab MP to Tabani, yigita sitai in Kulev Studio. Nito kuna gesha kigiringi na mui na soko ini kujua kutoka besa. Matika age, matile nga aganyi. Nito kubara indo natani nege, star 448 ash. Star 448 ash. Iye, nga gira langa natani jab MP to Tabani. Kunyurutige, akutakine. Para indo natani nege, kutumiseng in soko. Itachi agasiri gile phone. Natani about 25,000 Kenyan shillings. Meja wakira kutumiseng, yes, Brian Jumba. Brian Jumba, natani gechu tusoko MP to Tabani. Kanyo tikitit na tarabu 25,000 meti wega soko agere bikia tajikari tangyo jabota preska naka kerti nsang kagechu tu soko enge naka ba TV kaliji ni star 448 ash star 448 ash star 448 ash agechu tu soko ike guni kengalali marako ike jina tani sikini baranda natani nage yegita stai enkulep studio star 448 ash yes agere toni kagerti nsang piju kwa kajutu soko jita nge jitu soko kinyoro tati 2000 eje igaji bika laka kijak para indo mbitu tabrani Millicent Chepkrui congratulations Masi Rono congratulations Masi kejutu soko enkinguni 25,000 Kenyan shillings igire agasiri gele phone kwa yata kutumisegi mitabaratete mbitu tabrani siki na fast na otanege dailengi tuungan star 448 ash star 448 ash agijutu soko yegiti sitai mbitu tabrani manga nalagali asimengu mba na iso nebago ilel manga kwa agonam line iso nebago ilel Aiso na bagu ile.
3: Ni nda kasa amila nda.
0: Garibu.
3: Ni nda kasa tu chenu tumon na bi.
0: Garibu.
3: Ni kura na yego ni ngaron taru tu tabra. Jamna ge tengai na nete ta chedi oso. Amuga le ji yadi wa kanda nete chedi oso ko tu chenu wa tu.
4: Aya ndege redet bro tuchi ngolimba mogonjet kekas mama Joyce Kosobindo
5: Diambune ke
0: Jamge ko Joyce Kosobindo karibu
5: Gongo kabisa ina las ne kori kono nge ngalale ne kubo chebyuso amwa ile ngabisa mite ngame ne nigure Joyce si ni bonaro yai boyi she nemye kabisa kabana kityo ne moton tuitu yae kasit ne karara ndo kikochin na authority kondo ko karan kabisa miten chepyosok kabisa che kemwoe ne yame ane wetinge ndo takosobe chestot yan kasit ne kikoyai so amache amwachi kongoi ngale chepyosok mi kas kou Joyce kora kuris miten otolo ikere kabisa kikoyaat kasit koroban mori miten kamet kabisa ne ndachutu biik redio kochang chemwoe kongoi chito neu PS Aurelia kikoyai kasit neo kabisa kikosir biik kikolian we yani wendote akine koyote mori ikere nguno nyone kanisa kikamut ot Felix Koske komutoe kabisa kikomutoe kobwa Boman ako mae mami ele maendi arambeisye ama tamokose biik alak komwoe kolele sichuine mami kasit nekiyai PS kotomokerani kitinye PS nekikuren korir en kuron somos keke mokikosyin ot kanisa ne kalwanyene wanyun kurtoano ne PS in kas PS kibronorono kasit neyoe kekwongen kit somoche ale PS Aurelia PS kibronorono kotoretok chobo kamatik tugul kokikoyai kasit kiyoe kasit neng'wan nia siku hizi tinget ikere kamatik kabisa ichek en olipo Naro kochang cheibu yani cheng'ote kotor koib ine kotor nyongobai boyo kikasarta ake kokikilelen boe biik boishe lakini kowala kasit an boe biik a chepyoso so kamatik tugul congratulation ngoberur ak chobo kamatik cho kiberur ak subuhi saa sita ak lang'at ngoto mami chi nekerke ak mama mami kabisa mana ngoberur ak chobo tinget kit netesetai en koroni konyalilda kityo kany en bichu kibo mao kokikonori oin ake tomot keker chito nekikuren seneta nibenyori ilee biik poleo seneta cheruyo okot murukomen kimoche en ireyu kokose kele mi necheng'ot ak sikebir biik angot kebir biik angot kekwer chito amoche amwochi ne murukomen angot kityel biikchok chekowek mbarenik kwak
4: Uy, uy, casi. Tinga, congo, en la base, corribuno. Congo, congo, Joyce, cosupindo. Arabi, ¿tengo limba galiet? Arabi, ¿what?
6: Yes, congo, y capsa, yo, mono. Congo, y mi sentimo. Congo, y abatín. Abatín, ahora le tú llegan a la guana. Como he ganado en la teta, bien. Y yo soy. Abuatole, quino, me no voy a liepca. Mangue, mago, chenra, liu. Abu, y yo, y kitinye chechang chekikwoekora en olinyon kiokere ake nekibore cheni nekibore Gladys ak alak chechang chebo olimbo siret kekere leadership nenywan kora kokine kokaran kabisa isune that miten kityo kit nemoche kenai kele chito yon komie kora komie ine ngap konyo chito kotor koek yan kaya kokaya koyon komie komine chepyosok chengosi leadership kekose ng'alekwak okosokse kakomwa biik tebeletab akot Joyce telet Joyce kakemwa kora nebo Nakuru Susan Kihika kakemwa nebo Kericho nekikuren mama yao en atebet nemie nekitinye nekileni biikab olimbo kikowet korib kabisa onamdenge tinye kandoinatet mama no matochunde biik chon cheribe president komie en barak chebelana bo Susan nekano kimwoe kongole kimwoe ak kipimani chito baka oritine kena kiloni komieni so onamdenge mi kora en olinyon olilingu tichin kikikoi opportunity kidogo boisien kabisa korikchi biik tilingok non kingen keker biik ako kimwoke chekamakibendi taban mi biik kityo mi chengosiche koyach kokose kamwa kibet kamwa ake nebore Tamnyole chono ko chekimoe koleten down president tas kikikoi minister kobokora cheibu oloto kewek konyo ngweny akele kityo kitakiyokto kwo emetab sang komakitikin kano ngalalen kibet kokongalala sitin kosimake kuke sitin kai kele kobit biik chelenen Kericho kikoi governor ko akibut kabuto netom kibuti kokergei kabutani kokitinye kora nikobo Dr. Mutai so ongirwoe kabisa biikab Kericho ni akechete kibetito akenai kityo kele ng'aleko kwakemwa komaloo kele nganda kaking'ololen totik ake kibwat arap Kitere en tai kibendi kabisa ako Susan Kihika kerib biik chekong'yo mising timun kongoi kabisa
0: Kongoi misong bana biwa ta gaira ga ba sai so mo ga sarta ngi nyoro lobe ga be mete lagini ga wali njita bari da kwalinji mito na fas na tanga ranga besa congratulations ga kwega te chatri go sikti ge tikiti tenyo lagini ya bendi ga nyoro lobe ga be mete ya be sikot mo sinji ne gele ngana tanga sikti boda boda embe to tabrani ami ji jep chavi to gitya gitel gityo tiketi shek so mo ku ge dale gitonga star 448 ash nyana ga gutmis ga ngana tanga sikti da fas na tanga boda boda ya go so mo lugo ib time no ngat kabesa mhm age dilte gitya shek so mo gutku meti nyoro so na bai dilte gitya shek so mo e moita sinya mogi na rubai lagani jita ne muji dilte ga tisa mogi agi barji ga boda boda na ba 150000 in beta brand ga sir nyoge le boda star 448 ash star 448 ash abi sir nyoge ne gele ngona tanga sikki eng beta tabrane nge nyoru weldon bor aglo ga be meten ga inda ja ba site mok na ba asbu ina ba beta tabrane ye sokabit get the style eng garonet na to ne garan

0: Over si chicken. Nibo ELGK data bundles. Minutes and anko SMS. Agution giochi no koa. Over si jiton inyochinige and sign oton. Yigi okti chip kunduk chamege ak over ni makinige. Kupa till number. Nibo 340-8834. Alaga in over si chibun 1440 data service. Kupo to pingwa deals. Chemuchi alkonyil chechang and kilabe tooth. Ku 1GB data. Chibo site agenge. Iokta isiling tamanak sogol. Kupa till number. Nibo 340-8834. 250 MB, chabasa isek tip temagangwan, iolin ceiling tip tem git yoga. Ak 750 MB, chabasa isek tip temagangwan, iolin ceiling konam git yoga. Meeten kora ofas, chemuchi al konyil chechang en kilabe tooth, ku minutes, chabota 45 minutes, chabasa isek somog, chialin ceiling tip temagang. 50 minutes, chabendi agusite lona bagim boy, iolin ceiling konamagagenge. 250 minutes, chababi to 67, iolin 199 shillings. En tunukiwa ofas, inyoru 1GB, chabasa itagenge, en ceiling tip tip magagenge ak 1.5 GB chibosai sek somog iolin 52 shillings kubota 2 GB chibosai sek tip magangwan chiyolin 110 shillings kitsoga meeten kora ofas chibo SMS ulinyoru 200 SMS chibo betut en ceiling taman agen ceiling sosom inyoru 1000 SMS chibo betu sek tisava kubota 1500 SMS chibo araweta genge chiyolin 101 shillings kitsoga naile ofas chiton tugul iolin till number Nibo 340-8834. N1440 data service. Kego ni koraboro indo. Nibo ELG over sijiton chorwez. Ananko number ringu ngage. Kukibo isien baby number. Nibo 40-50-437. Baby number. Nibo 40-50-437. Account number. Inde number it ni machi ELG over inoton. Yeti nye goi mut. Ananko tebu tagatugul. Koi mochi birisi met kwa number. 0114-888-444. 0114-888-444. Lewen Raimi, 1440 data service. A senior chige ofas, chigororon.
1: Ya saya semua dagai sensitif teman-teman jatuh jaga batang saya itu semua kena tanah basuh bina babi tutabai kongkong misang banamel dan boring loga gabi meti jaga jaga apa saya semua kena tanah basuh bina batang baras tau tiga tiga tersir kaya kau kerja kebetulan tanah tanah bayang na tangin tu jeng tu tiada tanah mesej tap tap cepat jatuh tap kalian jadi ngutuk kalau lemit eh lecet ingkar busana asyik kau bete kita start tu ing bagengge ing karo net na tanah babi tutabrani ini tersetai ing kule studio avec Seyde Matia dagay jatake nge soko bit get a style to go en garo net notan ba betu tabrani yegi to setai

0: Yes, ada gigi isya ke jauh tak trip to Maxi City. Kalau petang saya semua nonton bahasa buin apa betul tabran. Kata aja kita mesin kita berita boleh jangan lekari besana. Sogo bete kita start guling ke bagian ke enggak betul tabran. Agak agak buat kita lagi ni awak isinya. Naya kita mesin kena nonton nak sikit begi begi itu betul tabran. Agak jam kabe sa cita nonton demi itu. Iya ke butiran cita nguri kena diserem nonton nak sikit kita mesin enggak betul tabran nak sikit begi begi no. Pemandangan 50,000. Agak mungkin lagi jika mai begi begi kabe sa. Lazim aku maju jinji begi begi. Wahamu, lagi ni mitra bisa kini contoh je, macam ni konen engkau kasi kat jengerin, lagi ni ni anu kopaji ni macam jengerabi sih kibas school fees, kaki kerang guna sekolah, umi tujuh tanah tamu kotar je podo kibas school, lagi ni takkan yang kaya konen kitiungan, ika itu ya kau number, lagi ni bicara tiga ika jana fasen engkau akhirnya kaki kaji big 26, juta kotar 2000 Kenyan shillings, kita terima kasih dalam kitiungan star 448 ash, agit itu tiga takkan yang kita nengke, warga suku ini agit sekian fasen nonton ngeranan star 448 ash. Jitu soko ini ayat lagi tu tiga titik. Lagi nego tiga lile metinya ini lakukan ini. Tapi sukuru kaje kagai mati jitu soko. Amu jitu magu gunung kaje pondo. Kigo nego tu mising kigo itu account. Nanti ada basukuru. Kau kaje lepang kara school fees. Kau milih niti lagi. Tukur minta kara next year. Kau kaje tar school fees kita kigo nengara next year. So uangan ni kagengal jitu mising pihak atau jitu dalago keng sukuru. Nanti kagau ni nafas. Betul tabrane. Dalam kita orang star 448 as star 448 as jitu soko. Betul tabrane. Agu tiga titik apa yang kita nengke. Magu tiga titik kita cakap ini tiga titik bagian kita tu, agi seki yang betul tabrane, sami yes sami rono, sami rono, nanti agi lagi jutu soko enyu, so nai sami enyu ni kau tiga titik aku nampak nanti balakwet enyu, anam gimana juga cium korak agi lagi, agi lagi supaya kini nanti kita tiga titik nanti agi jutu soko yang betul tabrane star 448 ash jutu soko, ye kita setai engkulep studio, seko beti seki perindah nanti ni nengi star 448 ash agi jitu soko ye gita setai maju kwa tuwe kwa ndap cheska nguli mba saunet kwa ndap cheska nguli mba saunet
1: kwe tiwe jamge timo almele
0: jamge kwa ndap cheska
1: saa nge namba ye tino le susu mgini toka na itinge to le mwagini wortie liktobi o mwagini wortie besu le gini wortie nko whatsapp so yo nga wakir gito che mire su oka sirka ene ngungi ana le mawara ye kiwak ongo itinge to yende tuken nga yugo neto kuko ongo ye eno finyo lita kwen sangu chuka wakondo chera ngala saya tu cakap dengan orang ni lepas korang, kongko ini kau ni kira-kira tinggal tu kau bayi, so ni kau ni tinggal si cakap mohon korang ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni

0: cheche. Kibure trivia tips. Maya go bare cha cha go ko. Aye. Kole wan do singenile anye nya nya nya nya nya ka beleta ke. Kale tuku ke ku ke jengi ni ke. Tuku ku ke jengi ni ke agi amji ni ke pole pole pole pole. Anye ne tom ga ge gere kole ko sir chenge chenge te che ga nye gi yago. Ago che ga nye isa. Yanne ne mbaya kabisa. Kita ke tuku legi ko ni ngo bua na condition. Kita ke tuku legi ko ni ke ko ni na condition na ksa ge le ki ko ni ne ko ni jita. Kele iswir wambo kol nambo che tuku. Kogone na gole na usizoe kai gase na usizoe dewende kibeya chichita gase kibarua for example agogone mboka la genge kone na golenji na usizoe magone ni nyengele gebe buti chai ibuti kawe anani sember chimbare tanani kibarua gatukul iskasi gatukul nota negeya anani gele gemi tan hasol nungunge ti alde chichita ne yalde chichita teta yalde chingokia yalda isiendu gat kone chita golenji na usizoe magone chita golenji aye gongo e kago et kongo ne boman sita chenge ngoge Kula kini negugo ninge lenjin na usizoe Kogone nagugo lenjin agi change google Ile ni sawa mkubwa sawa chemuge Aye gingese Anye nye gabileta ke Kule tukukio tanjige chengi nige vitu yako Ako ndatu te gabileta inon kwanye na tamga gegere Amune iya me itinyo utagase tapke Unakula ukiwa na furaha agi gasenge mami chine tosko nyago lenji nusizoe yanea yanea nge sase ne mami gine yase nye gosir yanga gisase ngabisa age sustain kila kitu go inge nile arangot kwa nyisa mse yaki nye ima chokolia unataka ikuwe sita kuwa trim egu bomblas kule egu bomblas chamu na huyu ni Trizo Chef sira nota negara arangot missing kero kanamga up Friday tuko Friday aji chago Keep in the end of the weekend. I thought you didn't know that you didn't know that you didn't know that you didn't know furaha deya. Pezu nota ni magitinye maneno mengi. Magitinye ngaleke chan. Kilengi tiongoma kwa wingi. Furaha kwa wingi. Kutuku kyoto njegi ngen. E nore nota ne safi. Zaidi. Otochi nene lemi itiaga. Tukula. Tuwana itakuwa na mnagani. 0734882447. Chengane 0114558728. Friday magitinye ngaleke chan. Ago toko kwe gongi. Namuwa ina ago to Friday. Hatuna kelele mingi. Ngoma kwa wingi. Furaha kwa wingi. Aksoko kwa wingi. Ndonyo. Kotor ko isa tukuchi kwa chako peke ni ndonyo Yane Kyo nge na olebe Monday Kimi Friday ako tomo kope Mwali sebi Kogi nyurune Kai wele utik 1, 2, 3 Kwa mwuti ke nwiki ni lakini leo at least Onge gerwiki tenga aliet kabisa Mongo bitabu waga tukul Ocha mwani ne gerwiki tenore nota ne safi zaidi Ako macha agarane nwiki Chitane tom gai alise yen sokon Nina agarane nwiki tine Onge na olegege mwagila Age mwagila Entutu tine baka sita sana sana gele Chine tom gai alise yen sokoni Chine tomo iliana chine tomo Ngalege sichecha Ama cha itundra Kagasin, amacha na mungane takin amgane takin ye. Tu galagasin ye gete singane. Na namun agin amgane takin ye ogile. Alice bigila. Konimo Alice agane kero. Alice bigila. Tile big tickets aqualis. Komi bike tile tickets mo Alice lakini nyoru bonus money. Ago bonus money chebo maana. Kuna watu wanapata bonus money. Cheni bare igeri le acha ago akwe. Bonus money ya maana. So, ama jebicha watana. Choro nukio tom gai kwa lisien sokone. Kita une ni shopping. Amundraya niko Friday. Shopping yibo 50,000. Ama jebik taman. Kasiba? Acho amun. Ama jechoro nukio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piga ta 10. Tile chitu kul ticket nipo between 20 to 30 shillings kitio. Kagere? Iyo ni shopping voucher ya 50,000. Kiyo ya agun 50,000. Ananise rulisti. Nipo tuku kemache. Agi tesi kwe yo Teongeza ngur ye Tesi suwe tae 50,000 gocha angnea Dele nene Iya shopping jipogo chepo 20,000 Kongi tun 30,000 Iya lene Alenta mwusi tagon Teongo sinye Ing he Ilegele tuku kekeme gitio Ngele inam 20,000 Nango tate Iya lene tuku kekeme Amuni si tesi bandek Isi tesi ne Si tesi ne Kongi tun kidogo Iya lengur ye tene Kamu eni mama itesi tamusit Ngotibo ya ni tesi banget Pango kisiti ole mreni Kwenye mune su ole pango gila Iya rikole kule wakaba Cheng bange Aktu bai Ite si bange Aktu bai ta gambut Kambut Manye Me bigigo punda gambut Agonyo ne ropta Kero Ama chebik taman isirwe shopping list bas ngotume sirwe shopping list ki yagun 50,000 ibarti ganyege kome wanya ndo nyagi be shopping yo 50,000 amache big 10 chetom gai kwalisien sokoni chetom gai konyoru bonus money ngotogi konyoru kotom gai kosire 100 shillings kale kaiti ngaliando nango mnye kiri itile tickets maybe anangoto muitile lakini ginengen kotom gai yalisie yen ndonyo tom gai nyoru bonus money ngotko giri nyoru bonus money kotom gai kosire boko lagenge nena mwaona nyoru big bonus money osinye ile jeti ana ako tunguni kaya kis mwa mwa mata mwa yente tiende baka asit kasit lakini tiana munda mwa amwa baka mwani mwete tiang nea nyo mine nyoru 800 mine nyoru 400 mine nyoru 1500 mine nyoru 3000 mine nyoru wataka igere kogi na amacheke ya amache choro noge che tom gai konyoru bonus money che sire baka lagenge miche ki konyoru 80 ehe konyorage 50 ehe konyorage ne konyorage maybe 83 konyorage 94 konyorage bokol kityo mwisho ngotko tom gai sire bokol agenge mine nyoru 48 mine nyoru 43 maunata ninye inye no chenge star 274 agitil hasha duka number 4 kagiguyege star 274 hasha tugeta number 4 shopping voucher nebo 50,000 kimache big taman ama ngwala gara aroru gomye abwana tugeta number 4 ama big taman na leo ni Friday ama agarane nukito sinye nifunge wiki na wewa lakini agarene ne mnyenda kisem gegere mbiku wikite no en paur yene tomga gegere agarene ne ntuku kemnya ten kasiba star 274 agitil hasha tuende kwa duka number 4 mita shopping voucher nebo 50,000 enji tukul 50,000 angel weta getugul. Kesi jo? 50,000 tuge number 4. Amache bi ketom gai kwalisie en sokoni. Ongi igu yenge. Amache chi netom gai kwalisie en ndonyo. Kesi jo? Chita netom gai kwalisie en sokoni. Tom gai gonyoru bonus money. Ngotkogi gonyoru go tom gai gosire bogo la genge. Star 274 hash tuge number 4. Mwagiri wiki tile ticket nata na mune goro osisige Ogo lacha ago kwe Omega betite nano weekend Swali ni moja Munataka tuendaje weekend Nyote il ticket iba gata kama ni moja Acha ago kwe Kima jejoro no 1, 2, 3, 4, 5 Ata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Choro no taman tomo gegere Okwe chege chenge usipopatikana itakuwa mbaya itakuwa mbaya kabisa yani yeye itune osinye star 274 agitil hasha agingeba tuge number 4 ama ibigata taman 10 people imagine 10 people 50,000 enji tukula lafu uko na options mbili kuko aruru na leine itinye options ata ay option number 1 kiyogun 50,000 Kwenye simu hii, hiyo ni option nambari moja. Kiyo agun 50,000 Kenyan shillings ikuje kwa simu yako. Hiyo ni option number one. Option number two. Kiasi che? Option number one kugi agun 50,000. Option number two. Koi isir listi tinyende. Nebotuku kia mache kial. Kale nisir listi. Awaga amua magara abanganu ninye. At least. Iyal sugaru kwe. Iyal ne. Tuku chanja. Changnya. Iyal sugaru. Iyal machani. Iyal in pande. Kunieta genge. Iyal ne. Bas. Para getar. Iwe shopping anji betu gala. Ikwe chilogu ngurai. Ikwe chikawagi nye. Iyal ne. Na ununue nini. Ununue. Ako ndi maita singoge enik. Ile na tes ngoge enik. Taman. Aya. Ile na tes. Changnya. 50,000 go chang. Danyo uri chitane banga natin Kusilingi li kuisekta mangora bini kechang Sini ukweli 50,000 Yani 50,000 ngora bini kechang Danyoru chitane bangana Kumi danyoru anjita age Kongo eche goro supu kumatinye Chame menyoru chita Kere inge na muna Chita no ngongete goro supu Kumange ngologo itane Pare ngongete goro supu Pare kukiri mami 50,000 Pare koso Ongo ya kingala Timagu itosa go Timagu itosa Gobuko gachi waita mungo gara Konyoru waita gole uwanga acha milu uwange gara nitu na milu butatu Awe awe gongo ya muni igara ayo we chepe menyore kapsa apache asochi ni chita nebangana nemaya kona meko ya emba isio nike ago ya en shopping tuku kebo maana mauna ata ninye magile mabo maana baibayete po maana lakini baibayete nga mnate eto tori yokte inye karo nibara inye tibui toti getke ilene rabini chukoche ne ugu waro nyore kapsa biki ago ima ina mile uamba ota setani uangigo chutiono inde tenduku gala Na namba bini kumagere lebendi na ni wewe inyende mami ngete ngalega inye ni menge ni baisi rabeni wacha mchezo Kale ama jejoro nokta mana kuma mimi picha tanda mano ogiro langa lalchi ni gane gen ini mbaya sana Karanga ne ama chebikte status 74 hash to get number 6 karibu kito mo kwalisia arango kome mommy tenge bendi ano ama chebikta man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kiko nyor bonus money bese nipo 110 shillings. Kagitil dengo ya ine. Ndega ane kukatole ina nariren ngitio. I chutu soko gitio giyanu. Ndega ane lakini amun computer ne amun gole 100 agotua. Ko 110 kukaisiri 100. Pole kabisa. Aso ameno ale mutia. Amun maane ene namunga leji. Sta oini chitane tai. 0711 goleti 903. Pongezi sana. 0711 goleti 903 kage ganyi nebo man kaso 0711 goleti 903 iyo ni 50,000 direct kiko nyoru bonus mani chibo 48 shillings ak 42 gitio 0711 goleti 903 kiko nyoru bonus mani kikure ni Timothy Ngeno 0711 goleti 903 kere kiko nyoru bonus mani chibo 48 ak 42 gitio tom kai konyoru ala bas alaktukulgo 0000000 baga mwisho ui gasi ne tom kai gegere chita agenge no ago inge nilama ibiga tas iwa chita agenge no ago ama ibiga taman so ama ibiga lak sogol mage gas chiyo sinye ama ibiga sogol ui gasi ne mwange no gon Mangen ole Leonote sokoni. Mangen. Ama chichoro nok sokon. Mangen ole galiane. Mangen ole gobano. Nyotel ticket tigito. Ibuata maibig sokol. Kangene. *274# tuge number 4. Kole hii. Nichil *274# kule njine. Ongebe tuge number 4. Nange namsi mwenigan 1, 2, 3. Koro. Nange namsi mucho mwane na. Ke namsi mwenigi sige negele katestane. Amune. Kanyoru chita agenga machutu piga laga. Na lode na lego machutu chie sinye. Na lode nneko mamichi. Kaso, ama ibi ikisokol jitinye 30 shillings. Ngotkoto mga yalisi ibesi eni sokoni oni na basi nungunge. Ama ibi gata 9 people. Jitinye 30 shillings. 30 bob kitio. Chil star 274 hashagi wetuge number 4. Ama ibi ikisokol. Ago mamibi choto. Ama ibi 9. Magigas chi. Ui gasit ne magumuai. Ama chebik sokol ago magigas chi yani osinye aya oni chitage 0722 agoleti 895 pongezi 0722 kuleti na 895 aye 0722 kuleti 895 chichorwene boy ama chebik alakata 1 2 3 4 5 6 7 8 ama chebik sisi alando kulikina mesi mwenu 1 2 3 oma ngunga bik sisi tukora ago nuga anenda tene kima chebik sisi chep 8 people star 274 hash agi wetu geta number 1 keguye till star 274 hash labat agi tu geta number 1 till ticket neba between 20 to 30 shillings star 274 agi till hash tu geta number 4 and ore nemnye tacha from elong
1: agi tu ge
0: kata wit kasite
1: ah da agi ile gapo tanda holo
0: Aku ilah jago kue kau awak kau ni.
1: Ah, kau apa tadi sila?
0: Jam ni apa?
1: Kau dah mana?
0: Kau yang ni bapa?
1: Kau yang ni sila je. Cuma tu tidak sih mahu sila.
0: Kalau nak jalan nak jam bersih kau apa?
1: Ada untuk sih mahu sila. Tapi yang ini ada sila. Kau tu dia ni.
0: Iga tu ambil canggah bisa.
1: Awak tu lihat sila.
0: Yo.
1: Ara ibat cium bayar di bersih lah. Ibat ni kalau orang ibat buat.
0: Negatuan.
1: Aini nale sih mulai di sini lampu ni je.
0: Eh.
1: Ibu kanya mungkin sendiri wa.
0: Aino.
1: Cium doja ai. Nanti aku.
0: Ah, negiam doja ai.
1: Cium doja ai kalau ibu kasi lah. Si mulai tu. Aku mau aja bayar.
0: Gengai. Enggak, thank you very much. Satu sana, ayah ginget ini kes kira ekonomi serap kema. Eno limpa kafia. Kalau gila ngi teh Sheila ra. Cegu, kau tak kari ini ne ekonomi sepagang ngalai jangan bisa touch of melo.
1: Yes. Ya bukan masuk.
0: Ni kau power. Ile ne gitu.
1: Ini kau dia.
0: Festo.
1: Nada.
0: Le ne mesuanda.
1: Jamelia ya, mesu ada Alisa, mai mana Alisa?
0: Gangai.
1: Amai?
0: Eh.
1: Ika tu dekat je, je lami punya, amnya bisa je, lami bisa riba bisa tu.
0: Eh, gangai ni paman.
1: Pagi ani?
0: Ika lene.
1: Kalau kat itu je lah, apa je lah?
0: Ika tu aniyo.
1: Kau, arah sana, kau nak guna barang sana kunjuan eh?
0: Ah, apa?
1: Kau ketinya kalau mi mbak ni, ketinya kalau tu kalau winas grup eh?
0: Ah, sawa.
1: Eh, mesu anda tu.
0: Sawa, gongai.
1: Bosan, kami tarik kabisan, nazar kami tarik kabisan.
0: Gongai.
1: Jitu ngaji tu, kau cikar orang, kau cikar tarik kabisan.
0: Gongai.
1: Besok lagi orang.
0: Asal tu, festival kita tu, macam mesu anda tu, kul touch FM hello. Touch FM hello. Touch FM. Ga nama gini.
2: Hilawi.
0: Yo.
2: Yamu ne.
0: Aja marari.
2: Oh, tadi aku marari, aku nama dengan.
0: Mama jah rara cila kiri na rara cina negitu.
2: Tahu ni rara.
0: Kau ni mana? Kau pun rara tak?
2: Eh, mama dengoi ni aje cila halu macam tu ni.
0: Ayah agak selengal hal deh. Negar lagi pun rara tak?
2: Wah, kenapa betul? Kalau main goris ageri.
0: Rice.
2: Main goris mana?
0: Ya goris yang gorana nasi nyata ini mergio.
2: Eh, jauh eh kau begini.
0: Ah, meh burna tiane.
2: Mau.
0: Aku nyasa kerana ni ni.
2: Puyuh tu na.
0: Muda aja kerja.
2: Sekarang kau ni kain air kau rasa ni nak bawa jalan tu je tu yang ni dah yo.
0: Gengai. Mara rezeki rasa ni. Shin bagai apa? Mara rezeki ni na. Taja pembelau.
1: Jambu
0: minggi.
1: Ibu tinggal.
0: Yo.
1: Ibu minggi sana.
0: Ziko mingi ili angitio?
1: Ani imat kabila ya taka.
0: Ehe.
1: Uwana mzikuwa harina mamungu.
0: Mungu ndemu, amu naulaba mungu ndemu mzikuwa
1: harina.
0: Kwa ngoi?
1: Kwa ngoi kabisa na to mkai kekere, kuna andami imu wakinye.
0: Ene to mkai kekere, kato mbi chandukul kabisa?
1: Abesa, ika teno shila. Asa. Kwa ngoi kwa ngoi kwa ngoi kwa ngoi kwa ngoi kwa
0: ngoi kwa ngoi
1: Bicara, kalau mana ada yang cerita cerita buat tempat kita ada. Lihat, nyobir apa ini? Saya nono cerita tentang apa ini? Rasa pun apa ini?
0: Macam mana bermu tersiete?
1: Tentang apa yang di turah bah? Jadi tenang aja bukan apa apa rupanya.
0: Eh, jangan kau gay cuti sini tu.
1: Tunggu.
0: Kaya yang kesal lu kau gay.
1: Kali. Tunggu. Kita kena tu yang dia nambah asal nambah ini amoi tu pastanya.
0: Eh, asal lah cami.
1: Inde itu buat TV tu kan jemput mahu ni, nampu ramai sih, tuar nampu mahu.
0: Kengah. Angin nampu ni ada. Tak ada waktu tu kujat tu ni takkan nampu gani. Galai nanti nak kelilingi minggu. Leo ni Friday. Kelilingi mak aku wingi furaha aku wingi. Gimana cebi muncir ale shopping. Mak tu ni ngalai kecang. Mak tu ni nai. Nale no tamang ngalai kalau aku wirua. Amun mami bihga. So gimana cebi mu five people. Gutkotonga yalise en sokone nyote lteke takotagenge kityo kuja ukate tiket moja tu kotinge ni letonga yalise en ndonyo na na mapole pole nyote star 274 hashagi wetu get number 1 mami bi anasi ni mimi ndio nakushow si mimi ndio nakushow mami bi soko kimwache bi mu star 274 age chill hash age wetu get number 1 mi ten shopping bo 50,000 kero kagi akipi 50,000 nena maona Anjo, aya, chorwa negataga giyo aki 50,000, kanji baga loaden? Ndiyo ina load pole pole tu? Ina load pole pole. Aya, ara mgeno negai kogiyo aki 50,000, eh? Amos, kozge kogiyo aki 50,000, Maureen Chepkuri kogiyo aki 50,000, Victor Chumba kogiyo aki 50,000, Akfeet Chepkwa kogiyo aki 50,000, piga tabi ingu, 50,000 enjo orweta gatugul. chon ko bi ki katel ticket ago successful buyers au ka sama ka tukul kulu ya kwa rabeni ki ga mauno lenje net yeninge mi chita ninyu ko lenen ya kwa pesa ko mine lenene ya kwa ni shopping mauno ta ninye bas kongo ti mai pesa ni sawa ngo ti mai shopping ni sawa kitinye being mood ki mache being mood 50,000 ndi tukul *274# hasha tugeta number 4 kesi che *274 agitil hashe labat agoi tuge namba angwan kurge wekse tuone itakuwa namna gani enore enota nesafi zaidi kiwe sisi nyenda igosek tutenje mita kema ebingu ngotko meemita ne koya itu itakuwa mbaya kima choro no 1 2 3 4 5 *274# agiwe tuget namba angwan enore enota negara arangut missing

0: Ordinary one is the job mine or yours. Ndakite even in mane, yanis chitane chame bitinegne, chitane chame 411, kugamwa in kagurena charanagai trees a chaps, kole mi chorono kichame 411, 411 nasin yego bitinet, ko chitana ni chame bitinet is kabisa. Ndakite even, that even in chitagulengin, is the job mine or yours, ilenene, ilenene, ilen gama chikitio, oila, I'm looking out for you, gama chikitio ataretene, neme muigagara. Mutango jasana. Kigure glere kote stesina nota nagara rangot missing dago sekta managaing. Chicago bata insight mut kime berta nabo aing agone gigesu nente tu tiet nota nabo gasit kasi. Tushike simu moja mbili tatu tuone itakuwa na mnagane sinya mongi nite setai enso kone Touch FM hello.
1: Touch FM hello.
0: Yes, yes, yes.
1: Chila chepe tia mune nguni.
0: Niko ami nguni ya niko powa niko mwejeje.
1: Hata hivi tuko poa ingawaje tunapima chai saa hii.
0: Aja si hiyo iko chonjo, hiyo iko poa kabisa.
1: Tuzi na hizo uti inanoga ame.
0: Nga ninye, kotor sagege.
1: Uwangi, tu sagege nye wara.
0: Taimwanye, ui gazi, tako ingele Friday ra.
1: Friday, no mpani leftoro renga peto.
0: Aye wefziero.
1: Siku mingi kapisa.
0: Siku mingi kifziero ramu neo lama gatetka.
1: Bye, kapisa, lakini huo nukua muu mnyamu kapisa kuhu wanga kia chai kintu pchache maa mjiyo.
0: Yani kwa ya, he, ya chai kintu pchache maa mjiyo kwa yane.
1: Ijo kwa hundi unekpara kipihindika kapesko temi bandare yu.
0: Kale ne, katu wanga pisa.
1: Walo tuwerta keni wari chepe ya sahi. Wale lengu katu wa shila chepe.
0: Katu wane lenga ratai gongo ni paman.
1: Ako kwa tingarani ya nekwara amosu. Kwa tingarani ya nekwara amosu ya kipto kwa tu.
0: Katu wanga pisa.
1: Omecha nyakani mashabi kiki wake nyiwe. Ako wale mashabi kipo itu unato hunde unekpara kichu.
0: Wae katu mikono juu ikata njigi wake njigi higo utima ne kato hata nene.
1: Ingele kipkuri ya sms kutindo ya mba mehetra wano po tamanu.
0: Unatama na enge. Good morning to you.
1: MC Tulaba, I'm going to get to the
0: end. Aye, MC Tulaba, I'm going to get to
1: the end. I'm going to get to the end. I'm going to get to the end.
0: Kela turi yenge note? I'm not going to be able to do it.
1: Iman jila jepe ni bego cukup minggu kongga kahabi tu kongga igora sebab lain lagi orang ni kau payu ni
0: kongga igora tu ye yes.
1: Orang ni punca sekarang tua jijang kan mana orang lagi ni asyik orang kongga tetapi tak mahu mangan mesen orang juga kaya busy gitu.
0: Kongga
1: agi kau tua na ini atau ni alamat saya masih apa nak tu tomo tu masih apa kita tinggi ni lecak jadi lah tu
0: ikat tua
1: ni ini kita mungkin ni anje akan je bye bye orang yang ni berapa cak
0: kita
1: ni berapa jual tu yang kau proses apa masih apa kita ni berapa cak itu kau ni ni berapa jual itu masa baru terjadi tu korang
0: apa
1: ni masih apa kita ni jual ni nampak jual ni lah orang je beli tu kau siang tu terus pan mas yang tu terjadi kalau ni daily je terjun berus don ni terjun berus kan asyik aku ni terjun berus ni yang anda habis kalau ni nol jorok pernah kau ini beres beres lima gengu aku ni orang lepas ni malah lepas ni mahu tu menulis lem tu kau ibu kat sebab mahu jabram
0: Asante sana. Thank you. Touch FM, hello. Yes.
2: Ala magina regila.
0: Kanam netende?
2: Kanam netende?
0: Kongo mata chunde gele na kitio.
2: Ndio mutai ngoloni.
0: Kongo mutai.
2: Milan.
0: Kongo. Aya matinya ngaleke chango magongo ino. Chita ne gere kama santa chefe melo.
3: Ila.
0: Yes.
3: Ari namu?
0: Eh.
3: Go ano marasi taka nami.
0: Tule ma.
3: Eh go na enda yi.
0: Marasi yasi nyega lenge nyorwanga sarige turamba gazi skitio. Iliana na.
3: Eh?
0: Ile na gitio.
3: Tule ga sar mu nyega ngi mo lenga.
0: E mai mal ka te. I don't know what to do.
3: I know.
0: Thank you very much. Congo, Jerono, Gitukinia, Tangiwe, Sende, Kosek, Tutanja, Meet and Tai. Tutakuja, Tende, Sokonis, Nyaro, Runa, Lingin, Tese, Tine, and Ore, Notanemi.

Hai aku sering nunggu cukup lo lemia mecata jadi betul tabrani komut kasi Friday no tena batari gitu tipte mangmu tarawe tap sokol kenyi tabeli busha gaya yang aktif termaglo. Tetu tiya tena baka toror itu kala sunat kaya nunggu izak kelserem agak tahu jadi kau nunggu yang kongnya tega yang guni aku iko itu saya sisi sih kenyi urbaran dan bagi lah sogi toror jawaban nyo. Imajini kongku aku barisnya no kori becengu gitu komugul aku betul tabrani korak kita kini kau weekend betul tabrani komut kasi kelih jadi jawaban nyo kongku kamu kori bece. Ongkesa aku nyosi kita setai agak tetu tiya tem. Kamu tahu yang ditakib buat saya ingin betul tabrani niki lasu nagi tororin naku baripset ne koi ribet ingin gini kamu kul. Kongko jawab nanya kamu korai wendy doi we cagi wendy. Ya betul kami aja yang kita kini ke weekend ni kamu tahu ni. Kasa aku pakai sen ingin itu kalau lemi. Sebab beti beru lagi aja kita ketul lemi. Ija kami sebut alis aku magi uti jawab nanya ke guru naku bayi je. Asal beti nyagi kau jikar cek kebun para pesungut cek magi a jemagra tak magi. Anggota je kami tak korai jawab magi uti aja. Ija keruta aku wendy ke beru ke terang ingin kuni jawab nanti aku bayi tulen wendy kau cemek ayi. Iberu korai kau beru cia ketukul. Nama kini ingin angkat serta nuni nampun ingin kesin dah ketukul jawab a I tarik. Tinggal kamu tuh, dan aku tuh cek kebunnya dia dengan kasar tanewun jawab asal binti kai, agi kau aja jaga tuh tiennya ngi aku mangun dengan kasar tanewuni. Hari ini mungkin sebagai tap cek tuh, kalau mungkin saja tengen ngi kan tap cek sokristo, neti nenyo, amen. Kasar ini nyungui tuh kalau lemi, betul tabrani, ame cek nyuruh para inda, muka kini net ketuk ke jangan ngi gini, ame cek nyuruh para inda, betul tabrani kora, ke nyuruh ngaliat ngi neti kan betul tabrani, ngerti kita purna atau gini bah, kalau mana ikta manak sisit. Kalau mana ikta manak sisi itu kau itu nonton neba tip tem agangan yes kau itu nonton neba tip tem agangan sebab itu kaya kasar kau nonton kalau seru tu kita lihat kita buat kalau mana ikta manak sisi itu kau itu nonton neba tip tem agangan kalau jen kengai ngemisiat ini dan jen ngecorono kejang aku mi coru itu nama kaya kusir ngetap kamet ra. Engyu betul tabrani, ame jadi net kaya aku baca corono. Kata corono ke itu ndai? Yes, jitu kuli gusikong corono guk. Itinya corwe itu nih yani ille corwaan nih gugi ke namke tuai kapi sakit gusirangon nih gitu apa? Amu macorwe itu nih ngalal nih nyamemi. Macorwe itu nih muat nih ngalek kaya aja nyamemi. Macorwe itu nih tetun luge itu nih ya nyamemi. Corwe itu nih paiman. Kitinya corono ke jang? Lagi nih corono jo jangi. Kongko jangka korang mesin, kau kekas kalau jengkin gaya ingin misiat ini dan jengke corono kejang. Aku mi corwe tenan nama gaya kau sir ingin tap kamet. Ira kau senyum. Kau sekarang kita boleh gear corono buk. Mi tapi kaki kaya jitu kaki kuangnya agi gure jita corwe. Labi jam jita ilai jaga me jalan barat kau telatin. I jam jita ilai jaga corwe niu katin yang alia naga me jamu aun kau kirim tay. Ya ni corono cuma bayi manjotak. Ame je iri peke corono kau jota gistai gay. Jika lagu baca corono gugi, kau tu corono gugu tak kini nolaya istai gay. Amne sekarang kelingan misiat. Corono kap cita kau jota kaya cita kau si jatuh bet negara renang kau naya. Unne corono gug. Unne corwa nangung na itu day. Corwa itu neng kicu nuko lejinin ingke peke cor ke corse koma corwa itu no. Corwa itu neng ngalal lejita kau kaya it ini le corwa naya amemi tu kau ngalal neng kaya it. Ribeke notok. Ongke jeng corono cebaiman. Aika angko tinggi tu agengke negure corwet. Kosiri tindai corono kejangi. Nyangkun gitindai isi dagi. Tu cikok cikul uko nusabab ukole noya matinya ki. Ra. Kile ni man corono ko urono. Lagi ni mial lagi cebak waktu abit panap. Kau betul ni le ang corono ka. Jogomnya no. Ungu mager angko tagengke. So ongke ribeke corono. Kamu agile angko jangga kora. Koko nunge miset. Une jorwan angung na itinya, terus itinya kama une tilain ya memi, kama kau ini guna, kama guna kama kau neran ini guna. Ijenge bayi set mide jorwet ini ingeni le jorwan ini juga, pesandawa ini kau kabit parain dah, kau tetean, itinya kahane tilai terus teteanin anan mamu ayam kau kain angung merapi, angkut tak kau sekolah mide parain dan bagasi itu malik kau umu ayaman, angkira ngalek ap joronok, angkut ing family korake tindai bikau jatuh. Jika nuga misut kapsa kolen tu nte tar sukul itu kuah gitu, lagi nte tar sukul si round juta coa nan. So corono kasar ni ungu cula lagi, kupa kamanut lagi ni care agi cikel ko mie corono ko kasuka piet memasin, aku tak kini nol rap ngi misiet. Nato ngeliat tapi tu tabrani, ya kita kini ke weekend ko nato nato kasar ni ko peranan ini ke ni pak kira ngeliat kap corono kara.

0: ¡Paz, paz, paz! ¡Cayó a tocar los caribes que tocó y tío a tocar! ¡Agago tarín! ¡Agago tarquita que tocó! ¡Muga matiño a tocar! ¡Chorvete ne paiman! ¡Ningue tuco paiman! ¡Ne mavalaxe! ¡Ve a tocar en paio con Jason! ¡Tagué ni choro no! ¡Alago, alago toro jin buena! ¡Ago yo te ning patay! ¡Ungi que eres choro no! ¡Que yo te ¡Ua mi se y tu a cabeza! ¡Aga y octo message! Hoy te voy a indicar en para para. Cuando corra yo con legend, oye, por la cabeza en el hecho, hago en el nacabanco en el ale. Marafiki ni atari nani. Matu con grine. Mi choro no te corraron en con mi chat en araki muene. Y choruet ni un eñe. Te pega que igual chica, tate y litit con cuya que en choro no que nada mamá quien choruet ni con sabina y le hago taquino con mesa. Macho vicious ni en cama que tú. Amu isi agile ko timba kini cita ke je aje ni kong ko name nen jo to ke aje nana ne utu mo ko ichi cita je aje ni kong ko name nen ni ka skin ni chomu koro aya ka sere ni ame je ke beso ko ni ko to manam si mo she de ke she koro jo ben di pas ko no ti tungan ka ujum ben ona babe tu tabra ni kita kini ke weekend ko ra ke ri pe ke joro no che ma bayman aya Inya nak kau jawab wenyu maiman? Kau tu kau jawab wenyu nyoso kau ni. Kau tu kau jawab wenyu maiman. Nanggil jawab. Yani inya kapesan ni kau megir kau itu sasi tau tu. Jagar absen nyoso kau ni sasi. Status 74 Asha meja nyu nombor gapi nombor 4. Kita unes shopping kebab 50,000. Status 74 Asha nombor 4. Shopping kebab 50,000 kau jibing mood kecongan ni. Pon asko baju tu lagi buat ilah kawai dan lepas weekend kau sering nyu. Kau jangan rapi ni kiki kau itu na. Yani kagile ngko bendi bi weekend ko magat kora itinya gi ne yame ispo anane so ameje jutu status 74 ash number 4 shopping ke 50,000 wami jango tagen nga ngago ngen ko lei age ngen jorwet kanya ge jita nindo ga pesa na nen rafiki yangu apa najua leo marafiki yangu status 74 ash number 4 bayakasi ago mi bi guru asime Wewe na nasi moja kwa, lakini ndio paso kodi korak status 74 ash number 4. Imagine, runa kasarta wendi, akajenge big moose nyen kengalal kona status 74 ash number 4. Anan kama na banga 1 2 3. Yes, number 4 shopping jaba 50,000. Mami jina ako ingena ngota genge inege. Status 74 ash number 4. Eye we kotko ke kase agi agoi jorwe nyu nyu araga status 74 ash number 4. Ama le yutola na la tinyi jorono ketiaran. Ning to kan gitu. Ame cari pe joro nok jugyo. Status 74 ash number 4. Kama wewe ni musikilizaji rafiki yangu. Agurine jorwe ne boy man. Yani nengo itesai che juimi tabanda radio kabisa. Ame jage na te kisin betu tabrane. Aya unemie. Yes, agile monget che oya jemya jen ko te umi te ngonduni. Amu mami te borain dage ne pya jo tak tun kage manda ange moni. Hale tun gitu ngon ko ei tai website ko Anani wekena. Ngongi siki wapse ngwete. Kwa olata kutie nda kityo. Njale siko pano bi kya mdoi. Bikin. Nge mungu nagele kwaya. Chama agere ngu nagele. Wana kwaya kujeni hapa. Igere jebioso again. Kepkame tisha kapisa kwa chang kwaya. Wanaume wapendio manene ya kuimba. Ame jamwe wakale jaki. Mami baishi etake nepkaya ngwese ngwe nani. Aje masoe siko taimi mwanduni. Aya status 74 ash kasa ninu labatu agoi doget namba ngapi. Number 4. Status 74 ash doget number 4 ya tulge nyo rulogo ya enyo ingoret nagara na una wako buni kentagra.
1: Tos ite minde ta pirate ram anan kui mache ito ugolzi ta pirate ram eh? Company tap kentagra pirate ram company limited. Kugoni gone tisiet nenegeye aguba golzi ta pirate ram. Kesu ek chokororan ino liet nimiten nguin. Siriet nagara na baruru tuguug aglibanet nabo chokinit nima bota broga ege. Asina chichang aguba company tap kentagra. Yepchi tadudieta mese tap taj FM. Omitina Bruce Pate aktiman mele. Kentagra pirate ram company limited. Koyanat konjiti temig agulibani enkasarta ninyonu.
0: Orang kesini ni orang jadi kesek pendi, kange dekai sek sokol gitu keker duka, nyakeker as kutu menyo angkuni. Ame jago ni barang itu angkuni, nanya kesini ni muito kalau lemi nyor cikai 50,000, tu makunya cik angkut agen gengnya gengnya aku tisu kuni gengalali. Status 74 ash number 4, aku nam tu amat atam maja nende nyor angkuni aku tu sek 50,000. Ran ni aku agin de in rabinik 10,000 jago sa jani aku in siling ata. Aurun ni cita neta naga kau nyuri James kau nyuri cikai 47. So James itu naga itu cikai tiga tu tiga nyuri cikai 10,000 betul tak bermutu konyur cikai bikejang betul tak berani korang meja bikejang tapi supaya kita orang nanti mana lejinin duga negi nama kor nanti makati indoh neka pesa cipto kelangun konyur orang kor menyuru kor nanti neko goni parain dan nepai nyur cikai rabi negeri butaman angun kor menyuru kita agi aling sogoni isi kini nyur nanti status 74 labat aku duga number 4 nguni ya tu kelana msi mo shaking yo taja femelo yes Acha mereka kapi salap dah nye?
2: Ada. Kami penitan.
0: Kongoi kapi sa? Ayah, kongoi touch FM hello.
3: Terima.
0: Woi.
3: Ya mana?
0: Ah, bye bye kapi sa.
3: Mana studio?
0: Acha mereka studio salap dah nye?
3: Ah, bye bye Maya. Nanti ngambil
0: orang. Eh, no tami aku serah le
3: Maya. Maya
0: era kan batal itu ni, mungkin dia bertolak makan kori.
3: Hehe, kita ke malung ke langwang?
0: Tanya malih. Ya, si nyosoko ni aku orang rapi nak si mata imal ko, tiada semen di ko.
3: Tahu.
0: Eh.
3: Umar Rosalin, aku jarang
0: aku kau tidak pernah makan. Gonggoi missing Rosalin. Asanda Rosalin, ayah kau sedang nyorong jadi kesek pen di status 74, aski mita duget number 4, imagine. Orang cipta naga aku ingkian. Tapi aku beti. Cipta negure pita. Aku kau jengyo pita 500. Kau missing orang cipta negure in. Janet kau kau jengyo 1000. Kau kau missing. Cipta agengyo kau negure kipsang. Agar kipsang kau jengyo 500. Orang cipta agen negure in Jemima. Hey Jemima mungkin kau jengyo 1500. Ayo ini kau mien Jemmy. Status 74 ash number 4 kasane nyo to manyoru jita ngo takenge na ko ajini ne shopping so ameje ga go ni enga serta na wendi akona kenda nyu ko ameje inyo sogoni ijeng 50,000 na ko ajini big mood ago enga serata gora ameje ay ko in very simple ko ni amuin kapo ga serta ameje ngo itage be beriat kityo ngani kitya terapi ni chotok directi yani rapi ni tukul jemi te dukani bonus tukul so para inda nengung kotko kainyo iwe karaka status 74 ash number 4 yani takai itu keny imagine mamiji na kago itu status 74 ash mamiji na kago itu awone kamu alega kiti akangu na wakile bonus itembe kutembea wenye wanataka orange itana kago nyo kikure damaris kago nyo 45 shillings imi kumye damaris nguna kainyo chike para inda nengo inyo chinike 10,000 kera 10,000 chaguk orang jadi negurit David kaya kaje seling miambili. Ia lengiringin jauh David. Aku ibuat ille kau kaya jutu duga ni kau kaya change kaya peranan dokaran. Nanti kangun kau menyo rugi. Kau kaya change kaya peranan. Ira mami jaga nagunya. Kasihan ini. Ame jauh sama ini muito kalau lemi. Star 274 ash. Kangen dega sengmu tu. Labat aku duget number anguan. Labat aku duget number anguan. Walak si. Power nate engu ingguni. Ya ni kuti komutan kiwendi kanisa anan kutungkua ini itendai power na tet ni muai ilen ame jaga tak cuman ni kap coba gay ne tap kita ya ce soale jam gay nerupe na tak kucamune itendai bok cat sayu ne misi me kau ibai ibai kau kupu ya ni nyon ne usu tay nege iraga seni new status 74 ash labata kau duket number gabe labata duket number 4 imagine mami jin ago ingeno ami agere nyu status 74 ash labata ko duget number 4 ganam si meeting ya to la geni taje fe melo
4: hello brother
0: oi
4: namo na sir
0: acha mege kabisa lab dai nye
4: acha mege kabisa era sir
0: aha
4: are ta karo ma jelo ko enda angi era sir
0: oi
4: amuna la bata je mo
0: cha mege taje fe
4: Era ara na no mogi gila na mogi sama jadi sama gila
0: ke pun ga tutik mati pun ga tutik akase goni tane ayela agere ga kwamen machini tinyo kidogo lakini mama ke acha nione vile tutafanya jamii tere na gameje kenyoru lakini agere ga ago tepsuko na min simama ngolo acha ntafuto mbongina hapa mi tere na gaje ngenyo na galen ko itune status 74 ash tadi nul labat aku itu get number gapi labat aku itu get number Sarudu get number 4 kaigai tabasal. Aigoshina nan toma kegoshine. Sarudu get number 4. Sarudu get number 4 kasani ni ngwitugolo leimi. Iro sarudu get number 4. Kamu auna legend sarudu get number 4. Aragaraga gounata no. Status 74 ash do get number. Number ata. Number angwan.

inegei na kami ingin kaitus ni ko alas nguna ko inegei gitong ngane mi gitelen gitong sogon chamge ni ko status 74 ash la batako do get na mangabe number 4 ka sari rame chege matenge to madega yata ke ka ga chege jita ke na ka jin imagine 50,000 ago imagine ni nyere na tan ki gen ira status 74 ash ka sai ne niu status 74 ash status 74 ash kuna mutu testimony yake itabadilika sai status 74 ash namba ngapi karibu jitare nyone kitu kwa namba 4 huyu aka pet namba 4 mbiga lak magereji ni namba 4 hapa niko kuonekana na nini status 74 ash namba imenda mata inyo angu mata inyo jita nagi kurenga Jita negi kure sedi naga kau nyor cikai ravi ni kedi tay 50,000 nasa nasa sedi sasa kau sedi niu ame je kepe kau kenyang ke ame je ginak tengku no kau ngete ya tak kepe number 5 mama je kepe kau loin missing naga tak kepe di barang erikte 100,000 bosho mil mahago no 50 nye gak kau 100,000 kora yari ni amusha watu angepi ran kau weekend magat kau ge kora geger ngalegap cip kondo kejang status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 Negi na agoni ningyo, agoni posho mil. Iro, kiviruwa chagileji nike, takinam, yani, gabi iru gemba kule, sisis kule, igiri tukun chichang muradi, chichang kakonyo muradi, nipanko kaik, kubete tanota kidogo-dogo, iiru wati tenguno, yani, maja magarwate, nogiru wati, nogimba, ii ni fission, fission kuwa aksesaisha kabe, tiagesis kule, kubuwa na babu watu tuku, gigiri nguno, in, kai teko tapi engkau kai kipai engkau kai aku meti nyerapin nyesinyen ayi kira kau rai lekai ya tingkat semua aku benti bigole lo saya ibu hati oleh jami benti tingkai le mana ilin daya teko kata arit kaya kau rai mau benti ane nanti tatiya kata arit bigap koko itu nyu kupu ane bigara gara ga inda aji tapi ma aku lopat kita nyu kau ngape engkip kau itu takur kat kau kau jam kan gimnyet kau kau nyu kau kau bandar tay kau itu nyu kau rai tahu sih ya ni fission ya ni tindai kere tiya itu kau kejang lagi nyerapin kimi Kau ni kalau je ni, kau gila batu doget number 5 gitu. Anget, agan 100,000. Denyo 100,000 kau kau isap ke? Amuin kisahki kau 70,000 to 75,000 ni aku. Aku ngetun tunggilo je nyoke iale semendi. Agi fixen nyo aku tahu kasih. Imu jalan kau nabas temet. Kau mi goreng temet. Status 74 ash number 5. Imagine kau mengalek cakar ni nuno kapesa. Kau kau ni kapesa. Kami setali je ni nyorci ni gay. Aku tahu minyo. Nicholas nega na kagon kya nuli kora kagon yor chike 40 Nicholas imi go mie Nicholas kulingana na mimi iya kenge mbiche ki kwajen 10,000 bedu tabrani testa ko noto ko status 74 ash ame jagenye jita kwaren jini kilke status 74 ash number 5 ro labatu number 5 labatu number 5 to mana ame jana msi music nyena labate ngale no ngen friday le mata tiangala so nga ki leaning so go ni I kilga kinye in yani nga ki leaning ale jinyo so go ni I kilga kinye inyo Mereka sikit yang kau nak gilain ini, ame je sawa, sekoi kau kau agak serta. Status 74 ash. Ya, gini ni sila kau ti, agilain. Aile cuba cita ni tiaga in, kemukul met. So, mama je tiaga je. Ame je tiaga kau mukta ni te. Agi kau sikit nak kau mohon kita yang kau ni, in de mana ni, agi nyos sokon. Ingin mana ni, mangan agi nak kau sikit mang sokul kelain. Tiada mana, ngi kau mahu tahu. Status 74 ash number. Number 5 posho mil posho mil amau ayo we posho mil ni ne 100,000 orang jitana ko nyor chike po naskine ne ni atukul e jitana igure in joseph ko 1,000 jacqueline ko 850 kongoi naomi 1,000 kongoi edina ko itil chike tiket ne po nyor chike agine 10,000 we me faulu me pata 43 shillings ira testa ko noto ko edina agine age tul ko senin to minyo soko ni mangen kitana kamach ko male ningyo Ne guru ya kami guna mininya ne lejinin, we mewe. Kira guru atau, engkau apa yang jin kaya gini engkau bin kolejin tiem, metiem. Kota kau imata tiem, meman. Agileng itu ngan ameje, mawindi, ameje, kanji tegin. Awan you, salia, kua kasarta. Kira status 74 ash nama gabi. Ameje itu kuli lapan tokoi duget number 4 nganam si mo shaking wala pate bike mi to conference mo ga inete o le mi age mande igo jita age bara indo status 74 ash labati to lagoi do get number gabe rano go friday ka so ni o me cheke changa mo ngani so go ni status 74 ash number 4 number 5 I mean

0: Number mood, status 74 ash number 5. Tuenda kazi. Kata une jita negi kurenga wangu mangen. Mwaga ini eto.
1: Yapo mna sirif.
0: Wacha mige.
1: Salama, Taj FM.
0: Chamege Taj FM kapisa.
1: Kaya ini eko ki brodo nasri en mwariti.
0: Aha.
1: Bomet. Ya di Bomet kaunde.
0: Yes.
1: Kama tanda bapa. So en wat. Kijen aksi endai.
0: Ye.
1: Ngapare. Ye.
0: Aya kongo missing touch of hello.
2: Aja
0: mege.
2: Amne alamba studio.
0: Chamege studio.
2: Inga mbaya na gile cha JFC lat giri go sabe sio.
0: Ele JFC lat.
2: Eh.
0: Ho ne to maga se na ta.
2: Baya na ga na gi tie nya ge bai bai.
0: Oh yes, pas. Kamu anggun no, kau nyok.
2: Nice.
0: Kau naik.
2: Kau makan apa tu? No, ni no kau ikan kau kau timbul.
0: Ikan aja.
2: Woi,
0: jam gay.
2: Negeri kau tu, bye.
0: Ah, bye, kapisa.
2: Bye, orang bos studio.
0: Jam gay, kapisa. Lab dahinye.
2: Eh, je mati ni ngar kapisa.
0: Kongoi.
2: Eh, kongoi kapisa. Kalau ni aku lupa, tu kalau ni kata tu orang tu nira istiqam.
0: Kongoi kapisa, muka ini kata agi nira.
2: Kongoi kapisa, kongoi.
0: Ayah.
2: Eh.
0: Ayah, tajaf melo. Hello. Aye rejita tau ka sati jaga ba kilba to musani ta jafe melo
3: arab zaram
0: oi
3: ya mun arab zaram
0: acha mege
3: mun to je nyo
0: jame ge kete she
3: na ngo ti ne le ni ko sama ne ngo se mo che ma zo ba
0: eh
3: Ongo ye logo ya tasiri tena gara arangal dana ga jere na tina imu ay tile chorwa di koma ne ba ma na no ba ma na kabisa
0: ne ba iman kabisa
3: Allah ge ji li choro no gara
0: eh ha
3: ono mu ay li choro no guro no gara
0: iman
3: Ongo ye kabisa ga cher chi tul su tena na fi cha mi mbar ba sa nam su tena ga ba ga ne tenge kabisa
0: mhm
3: Ongo yara fere kabisa
0: Ongo overura ge ago ko engula
3: Gonggoy.
0: Aya, gonggoy missing pass. Karena haran konon, kagas konan, ale kagak tinggi ngeliat apa itu tabrani. Cita kuli jegel corono, kagi kerja ini ni. Corono, cuma bayman, konya alu ke istana ke, amu kagi leh mutin bi cole ya. Agu masen, sorry bega corono. Aya, tapi karena ni mepagi, ame cakap kau tenggurapi ni kita tahu lu punya macam kau cibi kau. Agar jita negi kure Aaron kau konyor cegah lip cawat, jita negi kure Joylin kaki kau aje lip cawat, jita negi kure in Damaris 500, orang ni masih kau konyor 44 shillings kaki kau aje net barang itu konyor cegah 10,000. So ini kau mii, aku mungkin sekarang jor kisi agi masih, rob, asal ni kau kau kasar tanamai cawat kure nas, ingui tu kau lumi. Ingin mimpi ke ceri pe gitu kau le kari pe kau mau lein nyosas, guna meja apa kau ni agi nyosase. Amega chogoni 100,000 netai kubi chinjita naga gonyo sokoni agotomi nyoru bonus angilinye naga gike nike gona 100,000 jot ogot ko mesi ki nyoru inyorchini ke bonus maga joba kyo takinye ma friday mede kapanganin omie haya awe kora in chita na tongo te sokoni ko nguni ko inye na imita ban nyogole agele inyone nguni geri ba monoto hanyoba agonin 100,000 Kungko top wa bi ke jangi amugi me jita agenge ki gojin bi kalak ponas une yoto go gasene nyu ta go mige ne ta me jita amwa ki no kanget kitongon ko inam jisi mengung status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 kila mutu ashike simu testimony yako itabadilika ange nyoru tena na zona ba Mr. Israel young man latest na gale testimony yani walak se baorna tengu yani yoimi yo agole gimi petu shagalak chabale tyuni Kungko gerin biga lagi kau tebe ke kali? Hai ne biga lagi suku following mai sini. Siri kau ne? Raw leh siri kau jawab agit tu. Ma jawab mana? Anan mija ke negi tesis? Senyagunin tiada agen. Nama ragu tesisin biga lagi.

Ira, mite gelda. Kali juga ni pun Musa senyap ni kalale. Status 74 ash. Musa skibetingnya. Aya star 274 ash. Number 1 tuan dekasing. Goro jitu netai kau jorcik apa nasingnya. Arive jitu netai kau ingkari status 74 ash ke masa apa nas. Orang jitu netai negi kure. Alvin amenda na 1000. Azande. Orang jitu agen negi kure. Jafet kaki kau aji 850. Kau ngoi missing. Aya kuno atau ketiungan. Kaya kasus pendi kipi. Yang pendi lah pendi. Status 74 ash number 1. Rasa denyu. Status 74 ash number 1. Toma 4 minutes. Aku ni tienda. Si jaminyo. Ira status 74 ash number 1. Kasus tadi denyu kasirin ni. Orang ni tak kena kikurein. Hey. Osi janyong. Jita ni kure Priscilla. Jam kaya Priscilla. Kau nyur cik ayah kena 1000 bonus. Aku tahu malu kena ini 10,000. So uti si kini nyur 11,000 ni mie kau mie. Kerana kau seni nyur. Orang ni cipta ni kure Leonard. Kau kira cipta 45 shilling. Leonard dengan orang itu berapa orang neta ini nyur cik ayah 10,000 cukup. Aku mie berapa orang orang nonton neta 10,000. So imu cik nyur 20,000. Embe tu tabran ni kesis is kau nua gitu is itu kan. Status 74 ash kau seni nyur. Ame je jutu number 1. Status 74 ash number 1. Ame cha ko nok tieni kitungan ko mutin tieni kitungan ko le mite gelda inge inga ke pega ku ko le nalin montel ko nalin inga ke nyoru tiena ne bayin tiene ne gure Moses Kibet asa biti te ba wege ko ga gitiak tra binik so jutungu ni status 74 ash number 1 to de kaze

Namba ngapi? Aki tena tu miti soko ni kora itinya pora ina nato na banyor chike 10,000 rabine chaki sanya ni enyu. Aki nye naka inyo agoto minyoru bonus itinya pora ina enyu. Tati swa alegi tongan chi agetukul kwa takateng duge eti namba ngapi? Namba 6. Star 274 ash number 6. Ngurchobi. Star 274 ash number 6. Imagine nakuna ako mutu. Hakuna mutu kweli. Star 274 ash number 6. Nguro inye we. Nguro inye. Era mai beji gaja ya dengung nengung nengung ni piki piki ne bona 50,000 is 274 ash number 6 ni yako ini yako 274 ash number 6 koti jeli ni tamana la sakoni ne era imagine mami jina ko ingeno 274 ash number 6 ita yenda na nani sasa ita na nani

Aku kagoya ini mie coba. Start orang ada gaya tengen orang. Status 74 ash number asalnya number gabe. Kimi itu tuget, ingat tuget? Tuget. Nipai raise na asilin susumi agak canga. Kewan di sokoni ibi alishe agrabene. Jadi asilin susum kapa saya irat irati lagi sokoni alishe. Mungkin lemah cah.

angalala mita jitana baisi nene kune Niki kulima nene ya mapenzi tu achada nayo kabisa Asara ugot kabisa buwana Eno le mita ni mita ni ture kaya kityo Akubacha mnyani tano Aniwe kibaruwa giten Iwe kisika abatep kulega leba nasi mwait Aoka orongo bu yue tala andakul kora Gula mecha ale zume Aku mbara mige bire kasi nuka kurom kabisa buwana Ile na geshi tukul kityo kisita panana ribian jam nyani tano Lagi nuka orongo bu yue tala andakul Abu sekte buat abis jauh kita berorang nasri ada lama marit air ya so. Kalau bujui tu yang sabit kabel leh tak apa. Kalau mami aja agil ke sabit buat agil jinik ke mampin se. Ye kaya kuansa agil ke sabit. Ati le laga ne guci. Kau tak apa buat dengan lekam mampin se. Sesuatu kita bila one of four pun disiram mungkin lagi mungkin cuci ni guna bukan? Agar wajib cakap jadi bunuh lambat one of four pun disiram kalau sesuatu tu kontane, tiada ina pika kelele nanti lagi le kunci lambat teror areas, kuli ini cuci ni dia no. Confirm kita bukan lambat teror areas ni kalau cara semalam tu mohon jadi mampir nanti lagi beranasi.

0: Aku Saudi tidak ada tamu, tidak ada bahasa Iraso, tidak ada kita Saudi tidak tamu. Aku tamu mana? Iya saya tengok saya sokol jitu bahasa apa itu kalau itu saya tahu mana kagengke. Fire, anggut kota itu letih kita non wacana naya. Mitir mama nonton kita Irene nonton kagak muncul kalau juga. Pungesi pungesi, aku mitir madam kagengke lagi gurian Irene. Mitir madam lagi gurian Irene, lagi kau aljige esto. Kaya cuma kau mainnya, engkau lama muncul kawan lama baru itu Irene, nale ti teriye itu. Irene nale ti teriye itu. Nak kuah nasana. Anyway, pungesi, yang kau nyuruh cikai gunotan yang kau lagi tu sokong itu dan congratulations dua successful buy. Okey, nero bukan ibu rusi buat kita. So engkau kau ya Irene nale tinggi kau nyuruh cikai besio. Pungesi nela kan next time ibu bawa kita agak lagi engkau kau again a time kau pungesi sana. Pungesi Irene lagi ada biasa nale tinggi kau tenyon agak itu kita kau nale tinggi mau kunjau tu mnya ceno. Pungesi sana. Yes, aku moon Friday met. Aku moon Friday met. Agak nada weekend kau jaga sebulan je sangat besar. Amma ji rai ne bi ka bisa amma ji jaba ge jita ne gunyo kongete ne gune amma ji gita chen pike chan pike chan pike chan jebin di ak pesa ne ton dewin di ak 10000 kanya shillings tosko tarat ne tosko tarat 10000 shilling amma bi 20 mi bi 20 cha amma cha go chi ne gune chotan chitile tiket no ne ko magbiru no go ti mai ki gone tin che guga tin otan direct ya 10000 kanya shillings amma je bi ke changa bisa angkot ko tum kai tile tega tinga de setup ta jefem magan sai lega til nitan amma bi kem bega bisa chanto magai go nyor chingegi en soko ne amma bi chanto magai go nyor chingegi en soko nitan magan sai lega til tega tinyo amma jenge magai le bi kem bia ko bi kem bega bisa ta vadale ma ti wal jita na bare amma ra ni jita ne bega bisa na tum ka go nyor chingegi ko nyor chingegi en soko nitan so magan sai lega til tega aching big 20 awai ga ganyo bijata 20 ke ato tage gara ba big 20 yani gima go itibi ke changraine ko zirna ga tawe ndiji tage nga 150000 ko ndiji tage nga go ndiga we ndigune 100000 kenya shillings ko imu kwa kse iwe ko babi ke changa 10000 itakuwa namna gani mgan se jita lega tiga tina ngono itilige tiga tina ndo mbage lingo congratulations inyoru ngoti go sane ke wirum bonus kitege noten ige tine bonus ko bi ndebaga 2000 so yoti ga 2000 ko mele ga yoti ga ten yol jiga gien soko tuma ibar jiga ige tiko tinyor jiga 10000 kenya shillings na gunget chamda tiga ti kiji lego ne star 274 ash gichi lego le star 274 ash igere namba na gese gele rise itilige tiga tina noten aku zuri noten bani e magi tokin ge lo wanyi number 1 wanyi mi ano 10000 jo mi ten number 1 mi ten ticket number 1 aya star 274 ash ticket number 1 amma bi ke changa pesa guru ji jantom kai tile ticket pesio no ani tile ra ni ga zata na ta ana go na ngri tilage tilage tilage til agu tom ga nyor chige chill star 274 ash star 274 ash til ticket not ra mi ten number 1 amma ji big 20 10000 10000 en chi tugul Star 274 ash till ticket not admitted number 1 toska itaw itil ticket ofaya toska itaw itil ticket Star 274 ash ticket not admitted number 1 magrid here is been your ticket 41 so chana go bonus ketine bagichil Star 274 ash agitil ticket William 623 go bonus 623 go bonus so kimoje big 20 chitugul kwendi akselingata aya nino chita na tae 10,000 kenya shilling so pungesi sana nota ni kiguren Benson pungesi sana Benson pungesi sana kitu nae chita nota na tae ngune so kima big 19 kima che big 19 chile wa chita star 274 ash ogi tile ticket nota ni mite number 1 mwa kiche ngani na dage mesas chita ile 210,000 kima we chibi ke change nani kekasi ni kima big 20s agine le Benson kuma kuketin Benson number 1 tatesiki zimisho mei ketini we taban kabisa kima kunyor chige bike chang so chile star 274 ash ogi tile ticket note de mite number 1 ya mege garo anyor bichon ya mege oto atinye big 5 nguni chile baki the star 274 ash agi tile ticket note de mite number ticket ko note de mite ngito number yes note de mite ngito note number number 1 number 1 number 1 star 274 ash ticket number 1 chep chep itun kod misinga bisa ibo isin ngot ko changa rabise ke tile ticket ko tate shillings kota nene chitan agana ba oyen kima bige 18 chamo na tawari tinge tawo mona le biga ta chige manje sibanga nge tayari kima chige 18 kage nyoru biga eng tayari So Chile Star 274 ash or get the ticket not the meeting number one. Star 274 ash ticket number one. How much big 18? Why you chang be John Gabesa Wana? Star 274 ash, kimache big 18. No, Gigi, the not the baby, Nitano. Star 274 ash ticket go not the meeting, get to get not the number. Meeting number one. Mati till the gataga. Mogito kidinone. Star 274 ash ticket number one. I know you tag my big 17. Kato magana bigo laba isi. Imagine it till the gatin yoshi nige director. 10,000. I can imagine give us in Guna go in Yen Gunia. Elude, non gave in a gun. Give us in selling at a fire. 26 shillings? Imagine. I would market you with Kanabati Laganga. Tying a little tom can your chige. And chill to the star 274 ash. I get till the gatin on your chinige. Kimachi bigata. Kimachi big 17. En gun. Kimachi big 17. Chill star 274 ash. I get till the ticket number one. I know jitaga kama big 16. Imagine go nongi jogo. Very easy sana. And you done to me till ticket bwana chile bagara karaka star 274 ash ogi till ticket. Yanga go it Friday go ni eh. Yanga go it Friday go ni. Kila mtu atembe na yake bwana. Meganjwa hichi changu menyo chiga ni wiki nimesema. Meganjwa ile genyo chiga 10,000 yen yoyo. Ayo hatunje uchita changa besa raini. So chila rakaraka star 274 ash ogi till ticket not the meeting number. Ticket ko not the meeting number. Meeting kita kita number one. Mati tilde, I know naji tag. Pungkis sana, kita big 15. Imagine oh, ini tilde kita tiket. Agar ibu cik tukul kocok tilde natai. Kasa bono, eh jitu nonit iya nangka itu tiket ya. Agar ibu cik abah 1,000, minyak abah 2,000 kenyal shillings, minyak abah 1,500, minyak abah 700. Pecah ngabu gaba bonuses. Ketin, oh ketin ya nangka itu tiket aku menyor cik. Cemda hati geti, meh tengge. Kita big 15 yang ngone. Tago jang bicar. No, kita big 14. Ayo jitu naga kocok kara. Atau hari ini aku tahu mana lagi pihak atas cerita komiten si banggang ge ini lagi itu tunda ya no. Jika nangka itu tiket aku tu menyuruh tahu komiten apa sih taman wang mut taman wang mana 14 star 274 ash agi tilik tiket not komiten number one kagizir gele rice star 274 ash tilik tiket number one kagizir gele rice ini orang juga 10,000 kenyan shillings. Oh betul ni nanti mungkin tilik tiket. Pecut tilik tiket ini tu angker aku tambah tu kan kuka tilik natai. Mami tu nego jita nego agi tina boing. So inye nanga itil tiga tago tu manyoro. Chamda ati geti. Chile star 274 ash agi til tiga tu. Jackson, ini Jackson nato nganyor chinga nengu. Kima big 13. Jackson kati le natai. Kati le 29 shillings. 10,000. Witaban. So kima chita nato natil tiga tene nengu. Kerega oga. Agu tu manyoro. Chile bagengu ne star 274 ash agi til tiga nato remite number one. Star 274 ash. Agi ribi kenyor chinga agu bicho kati le natai. Ogo tinye nganyor chinga nengu 2,000 kenya shillings. Nato gile Tony. Ketine bagoto ni ichile star 274 ash ogitile tiga number 2 ayinona chitage kima chibik 12 kunongi chiki majino in fact katile netaye kore anoni kasa mwonchi janga itile tiga tagotu manyoro chamda hati getie star 274 ash agitile ticket noto demite number 1 kagisir gele rice 10,000 kenya shillings akunala matamai bi 10,000 nagole yende pesa kidogo wana ule gita kwa lanea 10,000 ule gita kwa lanea 10,000 10,000. Imagine okay by Senata. Go now away the gun by 29 shillings. Kit yuk. So Chile Bagagini star 274 ash. Agitil I know Chitaga Pongesi my big 11. Kimachi big eleven. Chile star 274 ash till ticket not an emitting number one. Go timachi 10,000. Guruji John Tom Gai till a ticket pesio. And a good John Makini get 10,000 guarakaraka. No giyokin, giyoku director. Magi biru nugat si mait, tapi kecil kita ke star 274 ash, agi til tiga tinot kima cebi gata, taman no fire, kima cebi taman, cutu nara karaga sana, eji tu nanto manyor cige, kima cebi taman gitu, chill star 274 ash, agi til tiga tinot ada meeting number one, jam dah tiga tu, dinding kita ni marambili maratat, agi tengok kita ni marambili ni, kanyor cige bonus netai 586, kita ni bonus kanyor cige 163, so jangan logo bonus gitu ko, kita ni bang, nang kanyor cige 586 atau 163. Chono ko bonus. Ketinen kagu ni ketinen. So ketini chono kita ki majabik taman kwa Chile star 274 ash ago tile ticket number one. Mbik tamani. No, ki majabik nae ni nungune. Ki majabik sogol. Mbik sogoli. Tosi gosa ne. Nanga to mai tile ticket. Meganshe ilegea tile ticket ni tona rakaraka sana kwa ge Chile star 274 ash. Ago tini gora. Star 274 ash. Star 274 ash. Aya, till ticket, not the meeting number one. nanga kizirike le rice 10,000 itile kitete gati notone inyo chini gati 10,000 kenya shillings ngoti ima pa yal rice chukuket iwa yale badai so chile star 274 ash agi tile ticket number 1 inyo chige vizuri sana bwana ulangu inyo chini kelugu yabe mete eno kindage seki el serem iwa isi njansi ntani chile star 274 ash agi tile ticket number 1
1: juu ko lugu yaga abimit enu wakindo entache fm

0: Iya suku tu makin mak tu kita dan kita nani mukali kurum ngah entin aku eng jay sumbuani. Pungki segera ada curu roca na buana agen. Ay tadi macam cita agen ke buana. Macam tadi macam cita agen dengan 20,000. Kiri lagi cuci tu ada gara kasih bit bit tu. Aku agen ini terbuat agen lihat agen kat pikir gitu. Aku na eh. Macam ini tetap nak lekang pikir gitu eh. Anak macam ini kecam pikir gitu. Anak lagi ni na. Kemana kau cuci kecam? Nego tahu ini cita agen kat pikir gitu na 150,000. Rune tapi ini pikir kecam kat 10,000 ini. Alright, macam ini gambar nombor pikir gitu. Lagi nombor cingkai cuci tu koran eh 20,000 jemit nombor tu eh. Kuto mama udah start 274 agi tiltega nota de meter number 2 nazir gadam buzi kuma cita agi gadam wendak 20,000 cutun sebit sebit alright asa bita mana legend nga anga cata cik itu tosi yang tetap raine in nani mkali kurum nga eh alright kita kita gadatan mana legend nga ikir dega cutu kabertan basi met agi ita gita ina tani ipina location dunga timu aji legend meter bowling station ainon agi ita ibir kure anda ngungi mwani leon nani mkali mata itil jita tiga to usikate tena pongesi sana eh Vivian kanyur chike hey Vivian kawa till 9 hey Vivian wewe utake mchezo aka till 9 times lakini at least kanyur chike pongesi sana 20,000 kenya shillings kasa nyuna mwa angu tingkir laka nyur chike angu tingkir laka ke kebicho anka pak 20,000 chango kapak 10,000 ana ugiri ibe besi yogot ugot ngoti gip kita 2,000 matichu tutega tene mechu tunone kuma week 22 hey fire kamu nak lagi dry ni? Anggut kau menyuruh cikai mungkinane? Kau cuma gelar lazima. Cikai tu guna tila tiket dry ni. Lazima kau turun nyuruh cikai lagi. Jika kau tu guna tila tiket tempat itu abrai ni, lazima kau turun nyuruh cikai lagi. So jika angka nyuruh cikai, mek cuma gak tiket dia. Mek cuma gak tua dia tila tiket. Wacana naya kabisa. Ama ibi kembia 22, 10,000 encik tu guna. Tosi gua geng kan? Magi biru si mait, cuitu si bangun direct. Iba yel jaga rice jago kat, ino lainkan. Nitan kusu konata nila sokomurwa. Aku kisah ni letih nyata shillings. Koye amge ijut sokonatan. Awe muci tilan 20, 24, 25. Angkut kocanga, kota shillings. Nota nama nala enci ni. Megar jadi nyata shillings so cemuangi. Kek confirm ngan kucut kila gitu koran. Mati dildi kat, mati dildi kat koran. Mibi jono tilat tiket. Tulia kuansa. Kek asih lagi macam bika ta. 22. Aku cita nambia. Angkut teka ITM aku tu menyoro. Last motor ini orang yang guna. Star 274 ash ticket number 1. Kau gaya tuun. Star 274 ash till ticket number 1. Kau gaya tuun. Cutun sebit sebit. Kima cebi kata. Kima cebi 22. Mami cina kau gonyo. Ogo tagenge. So kita ogonge tenang guna. Star 274 ash agi till ticket. Not an emitter. Number 1. Kagizir gile. 10,000 Kenya shillings. Rice. Eh, nego tahu ini cita agen gak 150,000. Nego tahu ini cita agen gak 100,000. Nego tahu ini cita agen gak 50,000. Unen dapat ini bikin jaga 10,000. Namun cipta gul, kubai sih engkau 22 shillings, 23 shillings, mazir 30 shillings. Agi wak 10,000. Ini miten gomnye. So chill start 274 ash. Agi tila tiket nota miten number 1. Kima bikin cangguan. Abi 22. Mami nego aju toko tagen gak. Mami deh cita nego aju toko tagen gak. Nani kan nilai tu menyoru. Iger lagi jutin itu, tapi jangka awal nyorchin iger. Mereka mogot, mereka mijut mogot. So chill start 274 ash, agi tila tiket. Ayah, naga mana? Kima week 22? Mager je dah jutu. Chill bagi dah start 274 ash, agi tila tiket nonton emiten number 1. Mereka lagi number 1 gitu number 10,000. Week 22. So mereka sih dah 10,000. Abu ni pasi yang 24 shillings, 25 shillings. Nene jita dah tay. Codwin. Godwin kapa isian 23 shillings. Shilling tip temak semua. Tindawa 10,000. So Godwin, witaban kapis agama week 21. Hey. Mechu tu jitana agak ilengko congratulations. Agak ini week cikaku jute ni ane. Kaginda X. Kina Felix. Felix. Nye ugi ilengko congratulations. Kaginda in X. Kima week kembia 21. So tago mitena vaisek 21 ane nungun ya. E jitana tayo tila tiket. At least karo agar cita agenge. So tago labai soko mnye. Week 21. Chamda hati get ya. Kod ke ilengko congratulations. Bunang kena lemu jitu leh dengan kau ni, inyor cikai bonus kau ni kau waktu 92, mitten jitu nengah wag 1,150, jauh nengah ter, kau tu inyor cikai 10,000, ye kira kau giat gun 10,000, kau mata ye gitu, kau kau tu kau tu mah, kau tu giat gun 2,000, 1,500, ye kira lagi gitu, start 274 ash, agi tila tiket nota de mitten number 1, tiket number 1, start 274 ash, tiket number 1, ayah nengah jitu agi, kau mah big 21. kimoja big 21 nguni. So chutuna ragaraga chito. Status 74 ash agitile ticket north and number 1. Tinwag aing chesumbani.
1: Tinwag
0: aing
1: chesumbani. Nani mkali?
2: Nani mkali?
3: Kurongo.
1: Nani mkali?
3: Kurongo.
0: Nani mkali? Kurongo. Embe tutabraini. Iti ndegi kabisa tieni chonjo kurome ni kabisa buwana. Ago brand new release. Jabot tieni chotan tuan oeng. Tiendo anote ne.

0: Terima kasih banyak buana. Agi pindah lokasi. Ah ya. Ana mama jadi 10,000 ni. So kena bazo komorwa. Ingat tak ke baca big 18? Imagine oh, MB 22. Big 18 kita cakap. Ya ni big angwan kita cakap. Aku nyuruh cakap. Big angwan kita cakap macam mana? Ah cakap je. Tak ke baca big 18? Cepat dia 10,000. Guru kita dah macam 10,000 araka araka. Chill start 274 #. Agi til number 1. Mati lagi. Nang sir gila rice 10,000. Tak ke baca big 18? Chutu naraka raka sana. Start 274 #. Agi til ticket not limited number 1. Taje femelo. Taje femelo. All right, se gaul nji jon taje femelo.
1: Eh langa.
0: Eh.
1: Yamuneo.
0: Ami ten joja kabisa larab langa tinonio.
1: Larab langa no nai.
0: Imi police station nai no.
1: Ami police station je na
0: je na ngi. Imaje rad no.

0: moto sana, moto sana. Eh, kato magana biko la baise in the so kode baso kamuru eh. Agar ka kanye, kima big tuela vede kode. Kima big tuela vede kode. Wato watake mchezo bwana. Eh, so jutuna rakaraka sana eh. Agar big six chaka ago nam jachwa aga tenyon. Anaki chongi jita uke ti marambile. Tos kago ip jita marambile gige estachi tukule eh. Come on ge out uno. En jita nota, imu jiji inyorchi get 10,000 agi geti. So nyit nanka inyorchi get 10,000. Ketini cheng 10,000 of fire. Ketini cheng 10,000 lagos. Ta 274 asha get tiltika number 1 eh. Agar kau gaya tu, meeting kau ni, status 74 ash ticket number 1. So kau kata ilele namnai ya, ayah. Status 74 ash ticket number 1. Status 74 ash agi ticket number 1. Yang nyuci get 10,000, iget tiga gara. So bicara antu gul jang kau nyuci get 10,000. Oke tien gara. Eh kau kau mama jebi gaya, pay muci bini marambile. Status 74 ash agi ticket nota meeting number 1, kau gisi gela rise 10,000. Tanya family. Tanya. Eh. Very brilliant, asante sana bwana namjidi adi tsanta aje family. Hello. Ke laji sute go? Hille jam ne. Na magi ni pego, na magi ni pegne.
1: Tetini.
0: Ego laki skote ne je gane kabisa ya ginde wasa go.
1: Baru
0: deh sih. Kami jalan.
1: Ulang lagi pernah tuh mukjizat.
0: Oh, awak kasih bika apa? Kereku jangan kami sebab orang itu ada ganam gitu.
1: Pada itu orang itu ganam, itu ganam.
0: Share med.
1: Share med buat apa? Jadi arah pun.
0: Kau kami sejauh saya lambat kami kereku jangan saya desa ada pada arah prodo. Kau lagi ibu share gitu. Achawe, taje femelo. Oh, lesa na biga ngi taje gar taje femelo.
2: Eri chichi.
0: Eh.
2: Kama.
0: Yes fire.
2: Yego ngenywe fire ngi mwa tua.
0: Karibu sana bwana.
2: Mi welo leo.
0: Natia no, mi ten bowling station ai no.
2: Inge law mi bowling station no baje kabito.
0: Eh yes, go lele ne.
2: Ata ne gele Clinton ne je kabi lele le mama we no.
0: Go le mama we ngale go ge bir sute gitio.
2: Aku
0: mana? Namjiri ada tanah sana sana jitu negeri wan saja family lo.
1: Tantu.
0: Eh.
1: Gara-gara ni,
0: eh.
1: Radio, IPW, apiake.
0: Milele, namilele.
1: Amen.
0: Karibu sana.
1: Ingin ini ni, wey.
0: Hmm.
1: Main ni kalau tak kena tengah tu sempat. Kalau mantu tengok siapa ni orang agi mesti dah lekan.
0: Agi dah sempat mesti. Namjiri ada.

0: Mas isso aí vai bastar, se quer estar.
1: Onde é só? Como estou ainda não? Quando não lá história até lhe me sabe? Como estou ainda não nem me não vou tornar de tagar muito aí. E me que sempre quando não lhe torou. Já estou a gerar um balai tão na tet. Que me engan. Olha que ele dá para sair que vai ele o. É chega de que vi que me está engan. Chega se chega. Aí é que nem tudo não vamos mandar. Nem gastar tanto tudo. Ele que deputado está, ele que burtado está. Ele que galal daí, o homem que mete norte me quer chang, que ele muito que ele lê nem daí. O homem não é louco nem ele torou o itilil, o que é isso não é? Aqui o andaí o homem que torou ainda é langatone. Se quer mudar com o aí, aqui torou o homem que torou está mudando nem daí. Já me é galal só naí que. Aku mungkin cikgu kau ni kita ya temboroi ni, aku payah ni mian kau riau juga. Kandang nanti aku negara aran, negeri itu juga kita kau ngerti kan? Kita baca kat kau last week atau terer, aku ira mandan ni, kuah mereka kau lakukan kau. Kau ini mata hati cermin kita kau mukul, aku ini sabatun negara kau mau kau kau. Agar mona nyun kaje buan kau kau itu yo, kau ini kau ramu kandang nanti negeri kau ni. Ya mereka hilang sungguh muda tamu ibu aku yang tenduk kaya. Magnyur nafas ni kita mungkin gimen, magnyur nafas ni kita mungkin nyace, nana mungkin kita sunat tinggal. Magnyur nafas ni kuucam nyengu, amnyen dah buat muda ni tinggal nace enggak serta agatukul. Amu bangun nengu, kau kita sunat kaya, amu mici ni muncul berwaki. Suku mici agatul kau, awu temboroi ni, kau muna kamu tayung. Ramuna juga itu ye agus toy kyo kecang kyo seriti nu bata cefem, engke berwek tu lele tiun nu dugaane, kemo orang yang mua gongui, agong nolle citu lekose cien saine, kugai kugai citu beroindo, amu kai mua nye detil mami beroindo, ingurate gure tapas ista nu mati nyamane, amu kai mua nu mula detil mami beroindo apkya ketul, ingure tapas ista, agu mami betu tamu lyo ta ketul, ranyu namu kugai itu ye, nafas nu kosi kyo ge. Kita mengira yang mengagungkui, agin dekat tahun gua mukhtar naturu mising, segala amet, anak tahu niat nama program ini, agtah setiap tahun kita ayah nama gua mukhtar itu, kute bini unagu, amu mawa kita mukhaya, ecegan kiri, utkoman kita nanti, kue kiri gune gua mukhaya light orang segai tu nulle, anal itu mara kita nanti tak gua mukhaya, segua mukhaya light orang kita seta, turunnya nyunggua mukhtar nte neceg, agin ngalalan nce, melayu naga tu lemong, oteng gua tu suai kiau. Kau ingin ni kita ayah ni jangan kau ngalal ni. So selang kau jangan kau mahu ayah kau ngalal ni. Kau ngalal kau nur kau ini nur urut tu. Kau bayi si, kau bayi si kau mati ni kau cini. Ada kau ingin kita ayah usia ni kita mahu kita ayah. Mau tinggi so cini cek. Cemat jauh wajit. Cemian dos, cemis sebetal isek kita ter. Cemit ni tu isek kita maju cuak. Cepat sekian mana uteng kau rekuak. Tu uli ime kau mumian we. Asalnya kita ya tamu ni kita mesti nampak orang yang sihat, alergi cek tu lepas bawa diri nengu, akhirnya nengu ni tenday, amu mami al dah ke, ulagi muncini, mami agen ni kau cini semua tu, akhirnya nai ke, hari ni kebang mohon mereka tu bersih kau, kau sejen sign, kau hati ni datinya kena loyem, nengi mai lo bawa jangan apa itu jua ini mereka, aku la tu kini kita siapa mungwa, akhirnya dah nyu nengu nengu cek kita ya si kira sign, akhirnya kau itu nengi. Agi tak kicah sih kau ikhlas obat enggan ini boleh aja. Lain tu hari hati tinggi menatih tak kamu kan? No, jitu leri dia utum dawai kapkong. Aku tesaan ni, aku butunya goyan kulle. Tor takse aku nyuruh ikhlas obat. Gua nyuramu ngajar dana tu nih. Gua aku usahmu tu, amma butik yang makin naga tuul enggan ini boleh aja. Jamba baca bahasa, aku tinggi soal yang kune. Kau setak itu ting. Kau mutik ya bukan? Kau setak itu tinggi, aku kai metap kena tindak. Kau setak itu tinggi, aku yang mengalami itu kuat. Aku amuni nyelohim, kau mani zitungu, kau komegas, aman maju kau memuji saru. Aku orang nak lagi ada kau hanya kau berwek tuh. Kau singang cek tu lupa ya tak kisah itu. Aku kau sesama mutik, aku sulit jema kau tak amun lelue kuat. Icha ke ime orang kau rikuat, amun kau betul tak tulian itu kuat. Kau betul zaman kuat lupa ya. Aku sami orang nyelohim nanya orang le siri ke. Aku kau cik orang kaya kaya itu, aku tesis kau mau ni. Kau agi cuma ke amun yang tu kau tu gol. Sebab tak berawal ni kita turun aja mual kongoi, muka agesa agioni kubawa kongoi, gana tamesia, negap taya nanya.
2: Amen, amen, amen. Alright, shalom bas jovre. Aktub jenah teni misenya.
1: Shalom, shalom arah terer.
3: Shalom terer.
2: Alright, sekaripun sana en betunya Brian, itu no tege an negaraan nigiwini gongwe gomuk tonete dai was jisomuk pas jofri inga tisi sigebe ete tute de direct magi gage
1: gongwe bwana tere neta amacho moy gomuk tonete gongwe nega go chamwech ago gonech poroindo misungwe nga mutuna nga gomutwan gongete nga nangete limba nyumbani aku ay tulim Nairobi amacho moy gongwe ne no turu ga kita bwana tere Kongeten last week inge bagakte gen trade yoro. Kuyegi inge nilegi bendo limba narok town. Imiten tuyet nagi baganesa limba narok town korop. Mushi mwana gureng ki brukwen. Ke magya mwa gura mwamun ki taja tupyo segen town. Inyoro kan tupyo seke chang. Kan iso seke ter ter. Gai tuyet nagi mye ito amma chawa mwa chukongo ipasta ake gimi itugol. Corono kiki metu kul pikir kita saya cakap buat, kita mahu mahu kongoi. Isu kan saya tak menaruh kita tahu sebenarnya kita aja kita mahu kongoi. An kongoi buat nanti ada ramuan ini kita kamu kongoi ini challenge kita kucah ngalai kapasa. Macam ini dia nak lagi kita lesan tu kita nyaru saya limbaru saya. Engkau rasa lecak oske, mama orang kongoi, sebab

Pasal bigan nak picture dan cucu tu ni guna. Kau kira om big je cucu ni guna gitu kau sana ni. Tempe ana 10,000. Nama macam je gigir jisang. I cucu gitu yon tempe ana 10,000. Kaling kau cakap ke buat tuang eteno lagi ke bisa aku menyur cikai lagi. Menyur cikai nanti nampak Kyoto Initiative. Aku menyur cikai nanti nampak Star 274 Ash. Imagine kau gilain je tiketi number one. Ibu isi en 30 bob, ibu isi en 10 bob, no 20 bob, 26, 29 shillings. Enore nato gini negene. Matinge gerji sang. Embe tunye brine. Aku kira tu tiketi number one, ag tiketi number seven, nanti nama 100,000. So mama jeger jisa angin tu kosong ni ini orang. Kali ni aku kira tu tiketi number one, ag tiketi number seven, ejam gitu gini orang, iwan di agjeb gondan orang itu ke.

watafurahi. Asubuhi njema. Kenda na tanwa msanii Music Group na tanaga kwa ite saa sita tayuko sikti ptemangwa nchiko siri Relief Studio naga tachisike betuwa naga mwagi litie api sapat karibuni sana kwa stendi nyune latukuli nilemi langa tutabi tutabraini ania laka ibaiba itu kwa itip kubote kubote kubote wadab Jehova Pastor Terer agoba yak Pastor Chovri akto adenu kwa mutukuli kibagenge ali chingo ngoi kwa stendi nyune itagana baiman sike betuwa nkibagenge. Karibuni sana. Chumamosa neberurat. Beru chumamosa nga kuchomwe Jehovah. Karibuni sana sikebe tuan kibagenge. Asubuhi njema. Asubuhi ya furaha. Biru wasi moita kimongi tuyele api sabat. Imige bebertainon. Itagana baiman komukto ndi nyo Jehovah laitoriat papa inga inetab cheiso awicho gongo ya lawsun otorori ne ripse tagen cho miete nenege naga iribe kongeten kuka toige gembo tago saise kiuchu kongo ya goten petu naga genyuru naba chumamus petu tago arunet negararan ne petu tab sabato Jehovah kimachike mwagile gongoi hamune noto naga itono nwe kage mbuga anasigete mwengu bato kosto ikio age teptugul kibagenga goten kemba une kongo Jehovah mungo indosewe tepko bote Jehovah agote saise kiuchu kimache bitu nengu kwanda nyosu biti nyongwe nunyo ni ngolol sewe chagi indosewe chintu kuktugul nyon papa aginameche unyona batai ndo isewe chie cha usubui kemwa gile kungui kowe kinge turuna tita kwa la sunit kage sagi ya nini nga inetap kwanda nipa wiri tangi bato amiribine tilil Jesu Kristo nipta andi nyon iman api sabat karibuni sana sige betuan kibagenge.

0: Priwasi moito da day 0734882447 anoge be bertana to ba Safaricom bo wadi le mi ga be bertai no ni to ngi mogele abisabat dai go sek tipte mak tesap chigo sir en el studio nega ta chi sike be ton kibagenge abisabat
1: okay
0: abisabat
1: 0020
0: Semoga tu tegang bagus tek sekolah grace kasih nenek.

Tiket nombor 7. Kalau cerita di ku nak susi. Cengi bak. Cengi bak. Naingo. Naingo dadi kalau ngomongnya. Kalau ngomongnya. Cengo Victor. Cengo bapak. Cengo Victor.

Goricii cep-cep. Goricii de cep-cep in ion. Ticketin number 7. Ticket number 7. Ticketin number 7. Matching jita ni wendiak 200. Kiter ori kau ingu. Bagi kami coba bi kau ingu. Bagi mau tak ini aku mana tak?

Tengah dah ada cari itu speaker tadi. Tiket number 6. Boda. Bodak.

Take care, number six. Kasi ini gue dari Rapsang. Rapsang? Rapsang? Rapsang?

Bodah. Bodah. Kita kan ni kunci, wewe. Tunggu ada kan nafan di jauh itu spi. Daga ne wonye to ga tegen advantage ya ruito speed.

Guru cita geng kau tadi. Guru cita yang geng calling cing itu nol one touch. Tiga tit one touch. Tiga tit number five. Kui cikai cita ag 100,000. Jawab Porsche mil cip ting ting. Star 274 hash. Amai cita yang